0: kamu ternyata ini gitu. Karena kalau saya pribadi, sahabat suara dari dulu, kalau saya lagi pengen jomblo ya udah, saya maksudnya lagi nggak pengen pacaran atau tidak ada apa, ya udah. Ngapain saya?
1: Maksain ya?
0: Iya, maksudnya aduh, males deh, ya kan?
2: Gitu. Kok bisa ya?
0: Iya, terus kayak kok tapi bisa ada ya? Juga kali ge rasa-rasa kayak kepengen dipeluk-peluk gitu.
2: Nah,
1: belum sama orang tua lama aja.
0: Aduh, belum orang tua aja atau pinjam peluk dengerin lagu saya aja.
2: Ya udah bagus. Tuh terwakili nih. Sama buat kamu juga nih ya.
0: Aduh.
2: Sama suara ya, mungkin lagi dengerin kita gitu, terima kasih dari kes request di pagi hari ini.
0: Tapi biasanya kalau HTS tadi ya. Saya perpanjang lagi nih. Nanti kita akan bahas di Ngobras.
2: Nah, kita HTS-in aja hari ini Ngobras. Kita boleh ya mau ya. Aja mau orang benar-benar anak magang.
0: Aduh.
2: Suruh masuk aja.
0: Suruh masuk anak magang, suruh berbagi cerita
2: di Ngobras. Turun katanya ya. Ada yang ke gunung katanya sini.
0: Aduh,
2: tempelan dia tuh balik-balik.
0: Saya takutnya gara-gara HTS ke
2: gunung.
0: Ya sahabat suara ya. Abis ini kita bakal balik lagi dengan Ngobras.
3: Pagi bahagia, mood terjaga, musiknya ceria. Besok request lagi ya di request suara seru jam 7 sampai 8 pagi hanya di 90,1 FM. Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Suara warga Indonesia.
5: Mau ngobrolin hal-hal seru tapi bingung sama siapa? Gabung aja di Ngobras, ngobrol bareng santai.
0: Ini Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Balik lagi kita ngomongin tentang HTS ya. Sebelum kita ngomongin ngobras deril, ngobras yang
2: real life gitu ya.
0: Jadi tadi ngomongin tentang HTS, lagi kita perpanjang sedikit ya Herzan ya. Kenapa sih kamu jadi terdorong untuk
2: enggak, aku tuh nanti gak bisa kan bicarain di on air saya.
0: Oh ada kasus.
2: Saya mau cerita aja nanti.
0: Oh nanti cerita. Oh
2: nah, ya, tapi gini maksudnya saya banyak banyak yang terjadi gitu ya di dunia ini. Orang banyak yang tiba-tiba jadian aja gitu. Saya tanya kan, udah ditembak, udah dinyatain present, udah. Terus dia bilang, bah, jalanin aja.
0: Itu sama cowok.
2: Terus iya, terus cowoknya bilang kan kemarin aku udah ketemu kan emang ya udah aja gitu katanya.
0: Itu ketempelan. Udah, itu namanya ketempelan cowok bingung.
2: Itu bukan ketempelan itu, Sa. Itu rusak, Sa. Orang tuh kadang bingung kalau gak officially. Misal nih cowoknya jalan sama cewek lain atau sebaliknya, cewek lainnya sama cowok lain gitu jalannya. Kita berhak marah apa gimana itu kan?
0: Gak ada ininya ya.
2: Betul, kalau misalnya HTS-nya nih ke rumah gitu ya. Kita belum bersih-bersih rumah. Nah, itu gimana tuh juga,
0: nah,
2: ya kan?
0: Kalau kita udah HTS malah belum bersih-bersih rumah, itu mama marah sih aku pikir.
2: Apa urusannya ya?
0: Mama marah sih itu.
2: Rumah,
0: udah
2: ya?
0: HTS, cuma gak ada diakuin hubungannya
2: ya, ya.
0: Bersih-bersih rumah lupa lagi ya. Sahabat iya. Suara hari ini kita juga menghargai.
2: Sumpah saya dari tadi ngeliatin kopi susu sesa tuh. Kayak banget kopi susu ya. Tapi saya maunya kopi hitam aja ntar dah. Gak mau sih kopi susu, ntar saya pup mulu.
0: Ada laktos apa ya, laktosa apa sih kamu, intolerance ya?
2: Saya intolerance sama susu pokoknya.
0: Sama susu.
2: Saya sombong sama susu. Gemain.
0: Oh masa sih saya gak percaya.
2: Saya ini oat milk.
0: Oat milk. Oat milk.
2: Pokoknya saya gak ini aja, pasti ini lah.
0: Satu jenis susu ini.
2: Susu apa aja?
0: Masa?
2: Beneran, Sa?
0: Masa sih?
2: Beneran, Sa? Kalau pagi tuh
0: susu.
2: Susu itu, Sa. Fresh milk.
0: Susu fresh milk. Nah, ya. Khusus fresh milk ya, Sa. Bahaya loh kita loh.
2: Ya udah, nanti kita akan ngobrolin ya, sahabat suara ya. Wah, menurut kamu gitu ya, menurut kamu.
0: Bersih-bersih rumah.
2: Bersih-bersihin rumah buat HTS kamu gimana?
0: Enggak, kamu biasanya bersih-bersih rumah besar-besaran tuh berapa kali sebulan
2: iya.
0: Sih?
2: Apa ya. Kalau GC, ya kan, general cleaning, tutup bener. Sehari kedai, alam sehari. Padahal gak usah GC, bisa aja bersihin tiap hari kan. Apa dengan sama closing,
0: cuman
2: udah.
0: Cuman takutnya mungkin pas bersihin itu
2: ada customer.
0: Ada customer kali.
2: Enggak, ini aja sih, buka lebih awal.
0: Oh iya, itu sih, tapi ya siapa
2: pulang yang... lebih landung, udah dikasih lembur aja.
0: Siapa yang mau? sih katanya gitu.
2: Iya makanya kalau siapa yang nggak mau, kalau nggak dibayar gitu kan kasih lembur aja. Maksudnya, nah, gitu, sudah lah lanjut aja nih.
0: Itu maksudnya. Nanti kita akan bahas bersih secara besar besaran ya.
2: Iya nanti ada madam juga.
0: Dan juga ada magangers juga di sini. Yang
2: ada penggawa baru satu nih.
0: Iya yang habis pulang dari gunung.
2: Nah kita. Kawin ini nyari ilmu.

0: Masih Bambu Komsat FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Ini siapa namanya nih?
1: Zia.
0: Zia, dikepuk lu aja takutnya. Kurang kencang. Kurang kencang. Masuk enggak? Mau. Oh, ini.
1: Oh, ada itu.
0: Oh, udah,
1: mantap.
0: Oke. Nah, sekarang
1: ada Zia dan
0: Nazma
1: ya.
0: Ini yang
1: Nazma, kamu tuh katanya dari gunung ya? Gunung apa?
0: Gunung mana kamu? Kamu
2: dari mana? Miawa.
0: Miawa.
2: Di rantau.
0: Miawa.
2: Miawa.
0: Miawa.
1: Miawa.
0: Miawa.
1: Miawa.
0: Miawa dua. Awak dua mi-nya.
1: Om apa tadi? Oh, gedung lagi. Oh,
0: gunung.
1: Gunung Miawa di mana tadi? Di rantau.
0: Jauh banget.
1: Sama siapa?
0: Jauhan itu kamu nih.
1: Sama siapa?
0: Yang enggak kamu ingat
1: itu bagaimana? Oh, sekeluarga suka naik gunung. Aman lah kalau satu keluarga mah.
0: Kamu naik gunung satu keluarga. Berarti ada bayi-bayi gitu ya?
2: Iya.
0: Iya.
2: Umur 2 tahun.
1: Umur 2 tahun. Adikmu?
2: Iya.
1: Oh, gitu. Kamu anak keberapa?
2: Anak pertama.
1: Anak pertama. Kenapa ke gunung? Maksudnya kayak emang maksudnya kenapa ada ide ke gunung? Karena sukakah ke gunung, berwisata ke gunung?
2: Kebetulan hobi Abah Ulun habis itu.
0: Oh, Bapak ini pendaki.
2: Enggak.
0: Oh, bukan.
1: Suka.
2: Klub mobil.
0: Adang dulu, Adang. Adang dulu, Adang. Adang. Najma, Adang.
1: Nazma.
0: Adang dulu, Najma. Kayak gini.
1: Hobi ayah.
0: Ini contoh deh. Kayak Jia. Kemarin ke Kota Baru. Ngapain Jia? Nari. Kenapa? Hobi. Ya kan?
1: Iya.
0: Ke Kota Baru ngapain? Ya, nari. Oh, kenapa emang nari? Iya, emang hobi. Kayak Jia. Gitu. Ke gunung. Kebetulan apa saya?
1: Hobi.
0: Bobby.
1: Ikut klub. Oh, gini, aku tahu. Jadi papa kamu itu ikut klub mobil ya?
2: Iya.
1: Ikut klub mobil. Apa klub mobil apa?
0: Kayak tahu kamu apa?
2: Off road.
0: Oh, pantesan
1: ke gunung. Di rantau
0: gitu. Jauh banget.
1: Oh, di off road. Terus ada kegiatan di gedung lagi gunung itu.
2: Iya, mencari jalur.
1: Mencari jalur. Bawa satu keluarga pakai mobil off road.
2: Pakai mobil hardtop.
1: Oh. Masuk semua tuh di mobil hardtop. Ya. Seru banget sumpah.
0: Itu enggak muntah kamu.
1: Ya itu aja sih pertanyaan aku.
0: Makanya kamu sakit ya. Papa Nazma.
1: Please lah.
0: Kita tuh seneng aja anaknya diikutin hobi. Cuma jangan juga diomong-ambing
1: bener.
0: Kan.
1: Bener. Apalagi habis makan tuh mantap sih itu. Muntah sih pasti. Kamu muntah enggak waktu itu?
0: Muntah ya? Serius muntah.
1: Ya Allah.
0: Itu mama kamu
1: pake
0: pasti
1: hardtop ya.
0: Bawa jiker yang gede itu, kan tasbih gede itu mama kamu tuh.
1: Dari jam berapa Nazma sampai jam berapa? Dari jam berapa sampai jam berapa?
2: Berangkatnya malam Sabtu. Terus cari jalurnya hari Sabtu. Malam Minggunya masih ada acara tuh di pemandian apa lupa. Terus pulangnya baru Minggu siang.
1: Betul. Terus yang orang-orang klub lain di dalam klub itu ada juga yang bawa keluarga juga?
2: Ada banyak.
0: Ada yang kamu kenal gak? Enggak. Ada teman?
1: Oh. Enggak ada.
0: Yang sumberan kamu aneh sih, kayak kamu lihat kayak sepantaran kamu.
2: Banyak tapi cowok.
0: Oh, banyak tapi cowok. Kamu ya, kamu
1: fruit.
0: Terus kan nyuan cewek mahal jadi enggak mau.
1: Enggak. Gitu ya. Bapaknya off-road.
0: Off-road nih.
1: Iya.
0: Bapaknya off.
1: Nah,
0: bapaknya enggak off-road nah gitu.
1: Abis dari gunung bersih-bersih.
0: Rumah enggak? Ikan dua hari saya.
1: Dua hari rumah
0: tuh kayak kapal pecah pasti
1: rumah
0: itu.
1: Rumah dua hari ditinggal ya Nazma.
0: Gimana
1: keadaan rumah kamu setelah kamu tinggal dua hari?
2: Berserakan gara-gara tikus.
1: Oh, tikus.
0: Oh, jadi tikus ya. Kalau nggak ada.
1: Ajar sih tikus tuh.
0: Iya ya. Katanya di rumahnya tikusnya ini.
1: Tikus apa?
0: Nyemil. Margarin santai duduk sama kopi katanya. Itu
1: rumah saya tadi malam tikus tuh. Mau saya itu suka ngagetin tikus. Tikusnya turun. Head. Head. Mau jadi tikusnya tuh kayak hut. Kakak banget. Saya ketawa banget. Dia sebel. Abis tikusnya itu aja satu doang.
0: Itu aja. Emang dari mana kenal tikus itu aja sa?
1: Karena bentukannya cuma satu dan gede.
0: Oh, dan mukanya sama.
1: Mukanya sama. Emang ada kayak terus dia bilang kuracuni juga nih jar, semua tinggi kuracuni jar mamaku.
0: Ya Allah.
1: Oh gitu ya.
0: Berarti itu langsung bersih besar-besaran ya?
2: Iya.
1: Bersih-bersih.
0: Kamu ngapain? Kamu
1: biasanya
0: ngapain
1: di rumah? Oh, bersihin apa?
2: Langsung tidur sih.
0: Oh bagus ini.
1: Ini orang nyaman juga bubuannya nih. Orang nyaman, pokoknya mamanya sudah kalau saya ingin nemuannya kan guringinnya dah garing pulang, muntah-muntah naik kartop.
0: Lucu berarti.
1: Aduh, hey. Okay. Tapi kamu pernah bersih-bersih rumah?
2: Pernah.
1: Kamu bersihin apa biasanya? Favorit kayak cuci piring kah? Atau kayak nyapu, di rumah nyapu kah, ngepel kah?
0: Cuci baju
1: kah? Monceng kah apakah?
2: Cuci baju aja.
1: Cuci baju pernah? Pakai mesin cuci?
2: Iya.
0: Oh, iya.
1: Gampang, gampang.
0: Gampang. Kenapa kamu dari sekarang buka ronden aja? Kayaknya menguntungkan.
1: Nah, itu dari Najma ya. Kita akan dengar lagi nanti dari Zia ya.
0: Zia.
1: Kalau Najma dia pernah.
0: Kita mention terus. Adiknya Pak. Ba, ba, ba, ba.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Ariel Tatum tuh barusan tuh ceri-ceri lagi.
1: Punya lagu ya?
0: Punya lagu dong.
1: Udah jadi penyanyi, jadi artis.
0: Curi-curi.
1: Ambil aja semua itu, ambil.
0: Kita udah tahu latar belakang keluarga Nazma ya.
1: Cukup unik ya.
0: Unik sih menurut aku, tapi mereka ini kan memang anak-anak zaman sekarang ya. Yang mana orang tuanya pastinya juga
1: hobinya hobi era-era kala kita gitu mungkin ya.
0: Ya, modern gitu. Iya kan? Kayak sih seumur-seumuran aja kali ya.
1: Anjir 29 Oktonin lah.
0: Soalnya kan dia 2008 ya.
1: Aduh.
0: Ya kan, berarti kan berarti bapak ibunya itu kalau enggak tahun
1: 80
0: ya.
1: Kan 90-an. Awal-awal 90-an gitu.
0: Ya kalau muda banget berarti tahun 90-an.
1: Eh, berapa umur papa?
0: Tahu enggak? Tahun berapa
2: papa
0: lahir?
2: 42.
1: Anu bantir.
0: Bantir.
1: Iya, kayak
0: katir. Kita kenal gitu loh maksudnya.
1: Iya, bapak-bapak. Itu masih kalau awk bercanda itu kayak biar nih tok jakona gitu bisa tuh
0: pasti,
1: masih.
0: Pasti makanya hobinya modern.
1: Unik ya, unik.
0: Iya,
1: mama berapa?
2: 39.
1: Kok interview kerja ya saya ya?
0: Bantir juga.
1: Bantir.
0: 39.
1: Kamu berapa saudara sih?
2: Tiga.
0: Kamu nomor 1, ada yang paling kecil nomor 2. Nomor apa 2 tahun?
2: Yang paling kecil 2 tahun. Yang nomor 2 itu SMP kelas 8.
0: SMP kelas 8 ya. Cukup 8. Agak jaraknya bagus kok.
1: Bagus. Diperhitungkan.
0: Enggak terlalu rapat, bagus.
1: Cowok, cewek.
2: Cewek semua.
0: Cewek semua. Tiba-tiba dia lupa.
1: Kamu harus pertanyakan ke papa. Papa kamu, Najma. Pa, kenapa ya cewek semua? Nah, ada tanyaan tuh.
0: Iya.
1: Iya kan? Biasanya tuh.
0: Tapi biasanya kalau kayak gini nih, kamu dekat enggak sama papa kamu? Kayak papa kamu tuh orangnya kayak gimana sih?
2: Enggak.
0: Oh, enggak. Kamu enggak boleh deketin paling, papanya mau. Biasanya kayak gitu kan?
1: Iya, biasanya sih.
0: Papa udah mulai remaja kayak. Berhenti, papa berhenti ikutin aku, Pak.
1: Kamu pernah ditelepon enggak di sini papa jemput? Pernah ya sih gitu.
0: Kamu pergi sekolah naik motor sendiri?
2: Iya, sendiri.
0: Oh, naik motor sendiri.
1: Oh. Mandiri, share live location juga enggak?
0: Share location enggak sama orang tua?
2: Enggak.
0: Oh. Ya dia pasti pulang lah.
1: Emang bisa saya live location tuh sama papa mamanya.
0: Apa mamanya? Ah, berarti suka ini ya? Suka bok. Dia kan enggak suka bok.
1: Melipir-lipir kali ya.
0: Maaf ya, Rahman. Nah, kita
1: ke Zia lagi.
0: Zia ya. Zia, kamu bersih rumah. Besar-besaran tuh biasanya berapa bulan sekali atau berapa ini kali?
1: Tiap hari.
2: Biasa sih kalau bersih kamar paling sering.
0: Oh iya, itu pasti bagus.
1: Berarti bangun tidur kamu langsung beresin kamar?
2: Pulang nih.
1: Bangun tidur.
2: Bangun tidur, iya.
1: Oh, saya masih mak saya tahu. Kalau saya buru-buru.
0: Kamu tipe yang rapi atau kayak gak bisa kalau misalnya tidur spraynya gak kenceng gitu gak sih?
2: Kalau ada rat gitu gak
0: bisa. OCD langsung OCD.
1: Oh gitu sih bre. Gak gitu main, nyantai aja.
0: Kan gitu kan sekarang orang-orang zaman sekarang gitu kan. Dikit-dikit OCD sih gitu ya.
1: Pelan-pelan aja dulu mainnya. Jangan langsung OCD.
0: Terus
1: gitu. Biasanya apa yang kamu yang suka kerjain? Tadi kan kalau Nazma nyuci baju. Kamu apa?
2: Bersih kamar

0: sama cuci piring sih.
1: Oh. Pokoknya cukup urusan ini aja sih sebenarnya kayak sendiri gitu.
2: Kayak, berarti abis makan kamu langsung cuci piring sendiri gitu ya? Oh sama kayak saya.
1: Yang ngeberesin yang punya diri sendiri aja.
2: Oh, karena orang tua yang zaman dulu tuh emang kayak gitu kan.
1: Bener.
2: Abis makan tuh cuci. Nah gitu.
1: Yang punikam aja barang, yang punikam barang.
2: Punikam jagain dulu ada apa? Sejangan harus sama menokogen bunda
1: tuh. Tapi kalau kamu di kamar tuh Zia, kamu biasanya ngebersihin kamar itu yang kayak pakai sapu kah atau pakai vacuum cleaner kah? Tipenya yang apa biasanya?
0: Pakai sapu sih.
1: Sapu ya, tapi sering ya. Maksudnya seminggu setiap hari.
0: Seminggu sekali.
2: Itu mungkin yang skalanya
1: secara besar-besaran
2: ya, yang dia harus saya pindah ke sini nih.
1: Ada kayak kamu tipe yang mendekor-dekor kamar kah dengan apa gitu?
0: Bisa kan punya rak tuh kan posisinya ini karena dipindah pulang sambil bersih-bersih.
2: Persis kayak Bambang gue nya deh.
1: Oh ya ya.
2: Bosan
1: ya.
2: Gitu
1: cewek bener. Cewek banget.
2: Iya, cewek banget kan kayak padahal saya sama aja. Bener. Entah besok-besok lagi kembali ke posisi awal.
1: Bener. Itu di kamar. Ada hobi lain kamu, hobi selain menari?
0: Nonton film.
2: Nah, itu kita baru ngobrol soal drakor.
1: Drakor.
2: Dia, referensinya oke. Okay.
1: Cukup. Bukan udah cukup lagi tapi oke. Okay.
2: Sudah so, grup udah nonton enggak, Kak? Udah saya bilang. Saya kalau yang bullying-bullying senang saya.
1: Ini langganan dia. Langganan.
2: Dia langganan saya atom. Enggak lah. tapi ngomongin HTS nih ya.
1: Ini ngomongin HTS. Ah, kita harus nyangkutin ke HTS karena tadi awalnya opening kita HTS. Kalian tahu enggak sih HTS itu apa?
0: Hubungan tanpa status.
2: Asik. 1 juta rupiah untuk dia diambil nanti di akhirat ya.
1: Benul. Tapi kalian sendiri pernahkah menjalani hubungan dengan cowok gitu, misalnya kayak pacaran gitu, udah pernah belum?
0: Enggak pernah.
1: Bagus. Najma gimana Najma? Kamu pernah enggak? Najma takut nih dia didengar sama nih. Bapaknya.
2: Hah? Bapak kamu dengerin radio ya? Hah? Bapak kamu dengerin radio ya?
1: Enggak tahu.
2: Oh enggak. Apa dengerin ya?
1: Padahal diteleponin saya.
2: Kamu nggak tahu kita dari tadi live, ya live bareng papa kamu nih, pakai IG-nya suara ya. Oke, okay. Pernah nggak kamu?
1: Pernah nggak pacaran?
0: Pernah.
1: Oh pernah. Pas kapan? SMP sama lagi SMA mas ini?
0: SMK.
1: Oh SMK.
2: Oh baru aja.
1: Sama.
2: Apa itu sama sih apa tuh?
1: Satu sekolah. Oh,
2: saya penasaran tuh kayak ini. Beda sekolah, satu sekolah.
1: Satu sekolah. Nah,
2: kelas, adik kelas, seangkatan.
0: Seangkatan.
2: Udah berapa kali kamu pacaran selama sekolah ini?
1: Total sampai kelas 12 berapa nih?
2: Saya ingat kamu nih.
0: Tiga kali.
1: Oh, setiap tahun, coy. Lu
2: tiap tahun ganti angka.
1: Setiap tahun.
2: Angkatan ganti. Ketawa tuh dia tuh.
1: Bosan gua. Ganti ah.
2: Ganti.
1: Ah, bosan.
2: Itu yang pacaran, Sar. Yang HTS-an pernah enggak?
1: HTS ada enggak kamu?
2: Yang enggak pacaran cuma kayak jalan.
1: Kamu kayak jalan suka ghosting gitu
2: ada. Atau chatan intens.
0: Ada.
2: Oh.
1: Ini siapa kamu belajar Najma nih lah?
2: Pemain memang kau ya. Nah ya.
1: Siapa kamu belajar? Kalau Jia kan kan semua.
2: Wah, so, Jia ini kayak Mora masih SMA. Mora ini liarnya pas kuliah. Keliaran nih kamu mau. Karena ada bariernya lagi kamu nih.
1: Aduh, itulah sahabat suara ya, seru ya dunia-dunia magangers kita ya. Kita bakal lanjut lagi aja dengerin lagu-lagu.
2: Dari siapa tuh?
1: Dari Dea.
2: Dea, siapa Dea?
1: Dea Dalila.

0: Pagi Suara, suara warga Indonesia.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Itu
7: Bang Boril, Bang Boril, Bang Boril, Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
6: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
7: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang.
8: Iya, Bang.
7: Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
9: Bang Boril, Bang Boril. Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
6: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
9: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar.

0: Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Ya, masih di 90,1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia bersama Mirza dan juga Aksi Isya Putri. Menemani kamu kembali di mana lagi kalau bukan di suara Banjarmasin ya. Okay. Kita ngobrolin tentang general cleaning in your home.
1: Your home, ya. Yes.
0: Jadi kalau saya ya, Sa, tiap hari gak ada general cleaning itu tiap hari tempat saya. Tapi ya, jujur ya, saya sama adik saya itu paling malas beres-beres di rumah. Kalau aku pribadi satu, aku pernah, ya aku tuh sering banget kan, kayak mak saya minta bantuin. Terus saya ngerjakan dengan cara saya.
1: Tapi diproses.
0: Caranya tuh gini, itu udah dap gitu.
1: Nah, nyapu kayak itu. Harusnya kayak ini.
0: Terus saya bilang, ribut bun. Kan tujuannya sama, yang penting saya bilang
1: bersih-bersih juga.
0: Iya, misalnya kayak benerin ini tali jemuran.
1: Iya.
0: Ngikat itu kayak babu babi babu baba gitu kan. Terus saya balik babi babu baba juga, saya bilang gitu. Jadi saya bilang terus ini, makanya pun kita sering banget enggak ketemu karena komunikasi itu jelek, saya bilang. Siapa kan dituruti? Ngaceh, kadang kesel ya. Kan kesel, Sa. Maksudnya kan kadang kita ada misi sama orang tua ya.
1: Aduh.
0: Terus habis istighfar pasti itu kayak siapa lo mau ajari jelo ngaca sih bilang lah ngaca ini nih cerminan pian gitu aja. Ini nih cerminan pian, lingkungan pian.
1: Nah, pertanyaannya jadi bersih-bersih nggak kalau kayak gitu?
0: Tetap bersih, cuma ngedumel
1: agak lama ya.
0: Iya, berantem dulu ngedumel. Nah, saya tuh lebih senang kalau mak saya tuh, apalagi misalnya lagi pulang nih besok nih pulang kampung
1: nah enak bersih-bersihnya.
0: Wah, nggak usah disuruh tuh. Saya udah, apalagi ada saya tuh, kita berdua tuh kalau udah di rumah ya punya masing-masing dulu. Bener. Cuma kayak nyapu dia, misalnya ngepel jarang sih ya. Nyapu dia misalnya kan, saya bersihin yang di arah belakang, dia di depan gitu. Jadi kita bagi gitu, dia piring misalnya dia malas nyuci, saya gak komen lagi dah. Saya nyuci, es batu habis saya isi sendiri gitu-gitu sekarang.
1: Maksudnya udah enak lah.
0: Iya gitu, tapi kalau ada masnya itu miss-nya gitu, kadang ada miss-missnya gitu.
1: Miss Indonesia.
0: Betul. Miss Universe ya. Isinya semua cewek-cewek cantik tuh. Mulai ini mantap-mantap katanya.
1: Guri-guri mantap-mantap ya. Aduh, sahabat suara gitu deh. Kalau kalian nih, kalau kamu sahabat suara,
0: iya, kalian
1: nih ada agendanya untuk bersih-bersih secara ini. Ada kita bacain
0: buku. Iya. Tadi ada yang ngechat juga, sorry Karian Abdillah. Nih katanya mau ngingetin aja nih buat kawan-kawan yang mungkin suka pedal.
1: Pedal banget nih.
0: Harus ikutan ya. Pedal tanggal 14-16 eventnya apa? Nah, biar beriklan di sini ya kan, Bang. Bang Rian,
1: ya Bang Rian beriklan
0: di sini. Ini atau di support bisa sih Bang Rian, kayak bener, media partner gitu sih.
1: Benar. Pokoknya kabarin aja sama kita ya. Nah,
0: telepon aja di WhatsApp 08111993901.
1: Habis
0: kita bacain punya Rafi
1: ya. Habis ini ya kita bacain punya Rafi, jangan kemana-mana, tetap bersama Sesa dan Hizo Nanggorong.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sahabat suara, siap-siap, Pamor Borneo 2026 kembali hadir. Festival ekonomi terbesar Kalimantan Selatan dari Bank Indonesia ini akan digelar 7 hingga 9 Agustus 2026 di Atrium 1 dan 2 Duta Mall Banjarmasin. Ada layanan keuangan, pameran UMKM unggulan, talk show inspiratif, workshop fotografi, stand-up komedi, live music, dan door prize. Kamu juga bisa ikutan lomba mewarnai anak, kompetisi inovasi sasirangan, dan fashion show. Pengen dapetin 4 paket umroh? Gampang, cukup dengan belanja di area Pamor Borneo 2026. Udah gitu, ada banyak games berhadiah yang menarik untuk kamu. Acaranya gratis dan terbuka untuk umum. 7 sampai 9 Agustus 2026, mulai 10 pagi hingga 21.30 malam. Pamor Borneo 2026, unlocking Kalimantan's value and potential for economic prosperity.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Di suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kita bacain punya Rafif ya.
1: Nggak mau.
0: Selamat pagi dari Trikora Banjarbaru ya.
1: Kegiatan yang begitu umum di rumah. Kalau lagi malas jogging dari minggu, gawennya bisa sapu kamar atau ganti spray sekalian betapas baju dan selawar. Semisal kelar menyapu kamar ulun, usahakan jogging tapi dengan durasi setengah jam keliling komplek aja. Bisa kalau kak putarkan lagunya Sesuatu Yang Indah, okay, dari pagi.
0: Nanti kita aku ya cariin ya Sesuatu Yang Indah.
1: Iya, oke.
0: Sesuatu Yang Indah ya. Oke, lanjut lagi kita.
1: Ini ada yang gabung lagi.

0: Karena keinjak nih, perak nih hari ini. Undi udah sapu, udah putih pakai tangan nih, Nay. Masa yang mengenakan tanda-tanda nih kok? Tanda-tanda sinyal kan gak gitu konsepnya. Ya tapi secara orang-orang beda ya.
1: Aduh.
0: Oke lanjut, lucu banget ya pendengar kita nih. Fajar, Banjarmasin. Bukan Mi ya sahabat suara ya. Biasanya aku tunggu akhir bulan. Berbiasa sekali pas gajian. Biar bisa sekalian beli pewangi baru. Jujurly, ada sensasi kepuasan batin pas rumah rapi, wangi, dan dompet juga masih senyum. Ih, bisa lihat dompet senyum ya. Gaib juga nih orang. Ada saat di Banjarmasin. Jujur, aku bersih-bersih total cuma pas mau ada yang main ke rumah. Sari. Ini adalah yang kayak di TikTok, Instagram tuh yang kamarnya tuh ya Allah, not layak.
1: Gak layak ya. Itu ternyata ada ini ya, ada indikasi gangguan ini juga ya.
0: Iya, mental illness kan.
1: Apa ya tuh namanya ya? Apa sih yang numpuk-numpuk sampah di
0: ini pengoler sindrom namanya.
1: Bukan. Ada sumpah.
0: Nih,
1: sumpah.
0: Aku bantu
1: cari dulu nih.
0: Sambil. Sindrom kamar kotor.
1: Sindrom numpuk-numpuk sampah.
0: Nah, ini kamar berantakan.
1: Sindrom kamar berantakan apa?
0: Nih, hoarding
1: disorder. Nah, ini tuh dia nimbun sampah-sampah aja di dalam gitu. Jadi ada tuh satu kos-kosan ya, sama ibu kosnya, air dibiarin mengalir sampai keluar. Waduh, busuk banget. Bener-bener deh kamarnya busuk banget.
0: Iya, aku.
1: Ternyata ada gangguan.
0: Iya, aku heran banget ya.
1: Ada juga gak tuh di kos-kosan ya, ternyata pas dibuka, penangkaran ini.
0: Binatang, iya. Wah, itu banyak ikan, aduh. Di dalam kos. Enggak, maksudnya gini mas, kalau mau buka usaha jangan di kos.
1: Di mana dong?
0: Ruko aja nyewa. Nah apa sih? Suka banget ngerepotin orang. Sebelah bingung kenapa bunyinya blub-blubnya lebih sering ya. Katanya gitu.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping.
5: Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
6: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
4: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
6: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
4: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
6: Iya kan?
4: Check out FIFA buat aku juga, please.
6: Geng, lonjak deh.
7: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
8: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
10: Iya lagi.
11: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
10: Fresh banget rasanya.
8: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
10: Iya lagi.
11: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
12: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
13: Iswara.
12: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia di Ngobrol.
1: Ngobrol bareng seru Hirza Anak Seisa. Mudah-mudahan kamu sahabat salah ya. Jadi ini sahabat suara. Kok ngapus kecet nih.
0: Kang Rafif nanti ya aku puternya, lagunya agak panjang soalnya.
1: Panjang, iya ya. 13 antrian lagi ya.
0: Bener.
1: Karena panjang banget ya.
0: Kita habis ini bakal balik lagi dengan inspirasi pagi-pagi. Kira-kira siapa ya yang akan kita bahas sosoknya ya. Tetap
1: dia
0: bersama
1: awalnya Sisa dan
0: Hirza Nanggora.
2: Seru banget kan obrolan hari ini? Besok gabung lagi ya di Ngobras setiap Senin sampai Jumat jam 8 pagi hanya di
3: Iswara, Suara Warga Indonesia.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
4: Iswara, Suara Warga Indonesia.
5: Indonesia, Indonesia, Indonesia.
6: Sambil minum kopi, yuk dengerin cerita inspiratif yang bisa datang dari mana aja. Hanya di Inspirasi Pagi-Pagi.
0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Di Inspirasi Pagi-Pagi kita bakal ngebahas satu pria tampan yang digantungi.
1: Masih.
0: Bukan kamu dong
1: pastinya. Oh, masih ya.
0: Sekarang pria tampan yang sudah memiliki istri dan baru saja memiliki buah hati. Wah.
1: Oh, siapa lagi kalau bukan Angga Anggoro.
0: Angga Yunanda dong. Siapa sih yang ngefans sama Angga Yunanda? Salah satu sosok yang cukup menarik untuk kita bahas hari ini.
1: Yes.
0: Nah, mungkin kamu semua sahabat suara mengenal Angga sebagai aktor muda yang sering muncul di layar kaca dan juga layar lebar seperti itu ya.
1: Betul.
0: Nah, Angga Yunanda ini juga memulai karirnya di dunia sinetron remaja sebelum akhirnya memperluas kemampuan di dunia perfilman.
1: Nah, mungkin ada yang pernah lewat sinetronnya gitu ya.
0: Yes.
1: Malu-malu dong.
0: Malu. Malu dong.
1: Kamu ketahuan glondong.
0: Bukan. Ada satu pertama kali yang saya nonton Angga Yunanda itu di Mermaid in Law.
1: Nah, kalau saya di Mamulu Kucing sah.
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Bohong banget.
1: Ah, kamu masa enggak percaya
0: sama
1: saya?
0: Kamu aja salah tadi kasih namanya dia.
1: Enggak kan Angga Anggoro.
0: Oh.
1: Itu nama

0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM Suara Warga Indonesia.
1: Kita lanjut lagi nih.
0: Kita tadi cerita sama Magangers tentang kakak kelas mereka ya.
1: Iya.
0: Ada Reva sama Bingkan. Ini kapan nih mampir lagi ke sini?
1: Bingkan Nepa.
0: Mereka berdua tuh berisik ya.
1: Ya kamu masih ingat Nepa? Sembarangan kamu masih ingat sembarangan Nepa? Aku masih ingat sekali muka kamu dengan gigi kelinci gitu ya. Kan gigi kelinci kita jadi kita pengen kayak remes semuanya tuh
0: ya. Pasti teringat di kepalaku dia kesasar ya.
1: Wah saya mau... teringat sekali dia berganti baju di depan sini.
0: Aduh,
1: tiba-tiba
0: ganti baju. Apa kabar tuh ya.
1: Jadi kita ngobrol lagi nih ya sahabat suara. Oh ketemu di nikahan.
0: Jangan siapa?
1: Kahirjan gitu. Nepa itu. Wah nyawa pemain baju bagus nyawa. Pemain kada bolong-bolong nyawa aja rendah.
0: Aduh Nepa, Nepa. Nah sahabat suara, nah kita kembali lagi ke Angga Yunanda ya.
1: Betul, di industri hiburan memang Angga ini dikenal lewat sinetron yang dekat dengan anak muda. Tapi seiring waktu dia mulai mengambil project yang menunjukkan sisi acting lebih luas. Salah satu titik penting dalam karir Angga adalah ketika dia bermain dalam film Dua Garis Biru 2019 lalu.
0: Itu debut paling
1: best. Dan film ini menjadi salah satu proyek yang cukup besar karena mengangkat cerita tentang kehidupan remaja dan berbagai persoalan yang menyertainya. Perannya sebagai Bima membuat Angga mendapatkan banyak perhatian, bahkan masuk nominasi kategori pemeran utama pria terbaik di Festival Film Indonesia. Selain itu Angga terus mencoba berbagai karakter. Dia bermain di film Mariposa, Mencuri Raden Saleh, Budi Pekerti, sampai Dua Hati Biru.
0: Nah Budi Pekerti juga bagus banget sih.
1: Makanya itu. Jadi saat dia memainkan film-film gitu ya, kan dikasih tantangan yang juga berbeda-beda nih sahabat suara. Ada karakter yang membutuhkan sisi emosional, membutuhkan chemistry. Lebih emot ya, chemistry. Dengan pemain lain, ada juga yang membutuhkan kemampuan membangun karakter yang jauh dari dirinya sendiri.
0: Wah keren sih.
1: Iya mau main film kan jiwa-jiwa, apa ya, jiwa-jiwa pembohong itu.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, buat yang belum tahu, Angga Resmi, ini Angga Resmi, Angga Resmi menikah dengan aktris atau aktor Senina Cinnamon pada 10 Februari 2025 ya. Dan pernikahan mereka saat itu cukup mencuri perhatian karena memang benar-benar tertutup. Jadi berita pernikahan itu memang benar-benar pas hari H.
1: Okay.
0: Nikah, jadi benar-benar semantep itu rahasianya ya.
1: Semantep itu rahasianya ya.
0: Terus mereka juga posting baru-baru ini mereka posting juga kehadiran sang bayi sebagai hal terindah perjalanan rumah tangga mereka. Dan Senina Cinnamon juga melahirkan secara normal. Masya Allah, keren banget. Keren banget ya.
1: Di hidupnya sehat banget soalnya ya.
0: Bener.
1: Makannya jagung, jagung sama kentang katanya.
0: Masa sih Hirzan, kata siapa sih? Kamu di sebelah rumahnya.
1: Kebetulan saya ART di sana. Saya nyiapin.
0: Oh gitu.
1: Iya, iya, iya.
0: Oh ini untold story-nya ya. Nah, menjelang kelahiran anak pertama, Angga Yunanda itu juga bilang kalau dia antusias banget. Iya, anak pertama.
1: Siapa yang gak antusias gitu ya?
0: Benar, belum pernah menjadi bapak dan belum pernah menjadi ibu pasti
1: senang
0: akan
1: banget,
0: sangat.
1: Ya?
0: Dan kabarnya ya, sahabat suara ya, infonya nih ya. Jadi itu pembukaannya itu
1: pembukaan.
0: Awal pembukaan awal nih ya. Kan kalau kita mau lahiran tuh ada namanya pembukaan-pembukaan.
1: Sampai itu, 7 ya sebenarnya?
0: Sampai 10.
1: Oh, 10 ya?
0: Sampai segini. Bayang gak Pak?
1: Pinggul
0: sini. Jadi di tanggal 7 kalau gak salah kata dia ya. Dia iya benar. Di tanggal 7 Juli beliau mereka pikir mereka bakal kelahiran anaknya tuh bakal tanggal 7 Juli. Ternyata terhenti di pembukaan ketiga. Akhirnya pulang.
1: Oke.
0: Nunggu lagi 13 hari 20 Juli baru lahir.
1: Oh,
0: Masya Allah.
1: Luar biasa ya.
0: Benar.
1: Memang semua kan rencana yang maha kuasa.
0: Bener, luar biasa banget ya. Aduh ibu-ibu luar biasa. Senina Cinnamon, kamu Cinnamon ini apa namanya, selamat ya.
1: Keren, keren kamu ya.
0: Keren kamu.
1: Kapan ya? When ya?
0: When ya?
1: When ya?
0: Ada kemarin orang nih
1: apa?
0: Ikut tren di TikTok nih. When ya?
1: Kok sedih?
0: When?
1: When?
0: When ya? Masuk sekolah lagi. When ya? Ngakak banget.
1: Kok Wehen masuk sekolah?
0: Wehen. Dia udah kangen, udah lama libur. Belum masuk sekolah kan. Jadi dia bilang kayak Wehen ya gitu.
1: Waduh. Apalagi gitu Wehen, yang udah gak sekolah lagi ya.
0: Kamu mau sekolah lagi gak?
1: Aduh enggak.
0: Katanya mau S1.
1: Kalau kuliah mau saya, tapi kalau sekolah lagi enggak saya.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Kenapa?
1: Masa ngulangin cerita yang sama?
0: Wah, kamu pasti takut ketemu cewek-cewek lagi.

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
5: Halo sahabat suara dan warga Banua. Saat ini PLN sedang membangun gardu induk Satui, Selaru dan Sebuku untuk menghadirkan pasokan listrik yang semakin andal bagi masyarakat. Selama proses pembangunan, yuk kita jaga keselamatan bersama. Jangan bermain layang-layang di bawah jalur kabel tegangan tinggi. Hindari juga menanam pohon terlalu dekat dengan saluran listrik dan pastikan jaraknya aman agar tidak membahayakan. Saat pekerjaan konstruksi berlangsung, jangan memasuki area proyek, mendekati alat berat, atau memanjat tower listrik. Semua itu dapat membahayakan keselamatan diri dan orang di sekitar. Mari dukung pembangunan kelistrikan dengan mengutamakan keselamatan, karena listrik yang andal tidak berarti tanpa keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero UPP KLT4. Listrik andal, masyarakat aman, utamakan keselamatan, lindungi keluarga tercinta.
8: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
8: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Hai sahabat suara, selamat datang kembali ya di Inspirasi Pagi-Pagi ya. Oke, ini nyala nih. Jadi sahabat suara, kita tuh ngebahas tentang Angga Yunanda ya. Coba kita tanya lagi anak magang, tahu gak sih ya Angga Yunanda? Nah, semua tahu gak Angga Yunanda? Demi apa kamu gak tau Angga Yunanda? Kamu belum pernah nonton Dua Garis Biru? Belum pernah. Kalau Ziyad tau Angga Yunanda?
1: Tau.
0: Oh, Angga Yunanda. Kamu taunya sebatas apa nih? Kayak aktor kah? Apakah dia?
1: Iya, aktor.
0: Pernah nonton filmnya yang mana?
1: Banyak sih.
0: Banyak ya. Berarti kamu terpapar lah ya dengan Angga Yunanda ya. Kalau Nazma, kamu artis favoritnya atau aktor favoritnya siapa? Ada gak yang kamu ngefans sama siapa gitu? Bintang film? Gak ada. Musisi? Penyanyi? Sukaannya? Jadi kamu sukanya apa? Sumpah, sumpah Nazma ini sukanya apa sih? Kamu suka nonton? Suka nonton gak? Nonton film?
1: Nonton drakor yang lewat di FYP.
0: Oh, kamu tipenya yang simple-simple gitu ya. Oh gitu. Tapi kayak bintang drama Korea, ada yang disuka gak? Lupa namanya. Berarti kayak, terus kamu jadinya, kamu hobinya apa? Hobi kamu kayak sehari kayak, aku suka banget ini nih. Cari hobi sekarang Nazma ya. Waduh, saya baru tahu nih ada orang gak tahu Angga Yunanda. Sumpah Nazma, kamu gak tahu Angga Yunanda? Angga Yunanda tuh cakep banget ya. Mungkin Nazma nih punya favoritnya yang lain mungkin, tapi lupa namanya ya Nazma ya. Enggak apa-apa, it's okay. Apa?
1: Lagu
0: itu
1: NDX aja.
0: NDX. Oh, kamu suka? Suka. Oh, berarti ada kan? Oh, suka lagu NDX. Oh, berarti kamu kekinian juga ya. Oke, luar biasa banget sahabat suara, kita bakal lanjut lagi ya untuk membahas Angga Yunanda dan juga karirnya seperti apa. Kita dengerin dulu One Direction dengan Walking in the Wind.

0: Iswara, suara warga Indonesia. Lagu ini
1: untukmu. The Icon, The Voice, The Legacy, Global Borneo Entertainment dengan bangga mempersembahkan an unforgettable evening of music, emotion, memorize a night with Rosa. Satu malam penuh magis, emosi dan melodi yang pernah menjadi bagian dari perjalanan hidupmu bersama sang diva Rosa. Sabtu, 15 Agustus 2026 di Grand Maya by Art Hotel Banjarbaru. Rayakan kembali semua rasa dari patah hati terdalam hingga cinta sejati. Tiket offline bisa dibeli di William Beck dan Hotel Victoria. Tiket online di aplikasi Tix ID. Informasi Instagram @globalborneoentertainment. WhatsApp 0878 99 87 5029. A Night with Rosa, supported by BRI. Presented by Global Borneo Entertainment, where great events

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sahabat suara, siap-siap, Pamor Borneo 2026 kembali hadir. Festival ekonomi terbesar Kalimantan Selatan dari Bank Indonesia ini akan digelar 7 hingga 9 Agustus 2026 di Atrium 1 dan 2 Duta Mall Banjarmasin. Ada layanan keuangan, pameran UMKM unggulan, talk show inspiratif, workshop fotografi, stand-up komedi, live music, dan door prize. Kamu juga bisa ikutan lomba mewarnai anak, kompetisi inovasi sasirangan, dan fashion show. Pengen dapetin 4 paket umroh? Gampang, cukup dengan belanja di area Pamor Borneo 2026. Udah gitu, ada banyak games berhadiah yang menarik untuk kamu. Acaranya gratis dan terbuka untuk umum. 7 sampai 9 Agustus 2026, mulai 10 pagi hingga 21.30 malam. Pamor Borneo 2026, unlocking Kalimantan's value and potential for economic prosperity.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau teh jus? Mau.
2: Tenang anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus. Segernya enggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Masih di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Inspirasi. Nah itu inspirasi pagi-pagi kita sudah selesai dulu. Habis itu kita bakal balik lagi dengan kirim salam ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Seisa dan juga Hirzan Anggoro.
1: Udah nambah dong inspiratif paginya. Besok gabung lagi ya di Inspirasi Pagi-Pagi. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia.
3: Kangennya jangan dipendem aja dong. Yuk sampaikan langsung di Kirim Salam.
0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Terima kasih ya anak magang
4: ya,
0: sudah berbagi cerita bersama kita.
4: Nazma unik nih, my friend nih.
0: Maaf kata nih kalau ada salah kata ya.
4: Nazma pilih-pilih ya, Nazma ya.
0: Nazma ya, waspada ya Nazma ya.
4: Waspada lah.
0: Terima kasih. Oke, habis ini kita bakal buka kirim salam ya. Dari sekarang di 0811-993-901. Ketik lokasi, spasi nama, spasi umur, spasi. Mau kirim salam ke siapa ya?
4: Tungguin sampai jam 11 siang nanti.

0: 91.1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, akhir pekan ini jangan sampai melewatkan salah satu festival terbesar di Kalimantan Selatan, yaitu Pamor Borneo 2026. Ini mengusung tema Unlocking Kalimantan's Value Added Potential for Economic Prosperity. Pamor Borneo 2026 hadir sebagai ajang untuk mendukung UMKM lokal, lalu memperkenalkan destinasi wisata unggulan, membuka peluang investasi sekaligus meningkatkan literasi keuangan masyarakat.
1: Selama 3 hari kamu bisa mengikuti berbagai kegiatan menarik seperti Export Talks, Banua Beyond Border, Bincang Kopi, Workshop Fotografi, Talk Show Kolektor Uang atau Numismatik, Talk Show Jiswaf Produktif, hingga berbagai kompetisi seru seperti Live Selling, Kompetisi Inovasi Sasirangan, Fashion Show, Borneo In Frame, dan Kreasi Konten.
0: Nggak cuma itu, tersedia juga berbagai layanan masyarakat seperti layanan perbankan, pengecekan Slik OJK, layanan Jiswaf, sertifikasi halal, hingga literasi keuangan yang bisa dimanfaatkan langsung oleh pengunjungnya.
1: Selama acara berlangsung, kamu juga berkesempatan untuk memenangkan 4 paket umroh.
0: Amin.
1: Melalui promo belanja di area event sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku, ditambah juga dengan banyak games dan hadiah menarik lainnya. Acara gratis dan terbuka untuk umum. Catat tanggalnya 7-9 Agustus 2026, bertempat di Atrium 1 dan Atrium 2 Duta Mall Banjarmasin, pukul 10 pagi sampai 21.30 WITA.
0: Pamor Borneo 2026, Unlocking Kalimantan's Value Added Potential for Economic Prosperity.

0: RRI Suara, suara warga Indonesia.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Sahabat Suara, siap-siap, Pamor Borneo 2026 kembali hadir. Festival ekonomi terbesar Kalimantan Selatan dari Bank Indonesia ini akan digelar 7 hingga 9 Agustus 2026 di Atrium 1 dan 2 Duta Mall Banjarmasin. Ada layanan keuangan, pameran UMKM unggulan, talk show inspiratif, workshop fotografi, stand-up komedi, live music, dan door prize. Kamu juga bisa ikutan lomba mewarnai anak, kompetisi inovasi sasirangan, dan fashion show. Pengen dapetin 4 paket umroh? Gampang, cukup dengan belanja di area Pamor Borneo 2026. Udah gitu, ada banyak games berhadiah yang menarik untuk kamu. Acaranya gratis dan terbuka untuk umum. 7 sampai 9 Agustus 2026, mulai 10 pagi hingga 21.30 malam. Pamor Borneo 2026, unlocking Kalimantan's value and potential for economic prosperity.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Kami Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, memang di situasi seperti ini ya, kita in this economy, in this era, in this listrik, kok semua tidak berpihak sama kita gitu ya, saya?
1: Kenapa ya?
0: Kayak harusnya kan mendekat ya?
1: Harusnya kan merangkul ya?
0: Merangkul, seperti menjauh.
1: Semakin menjauh.
0: Tapi ada gak sih, Sa? Kamu tanpa sadar gitu ya? Tanpa sadar. Kayaknya aku akan pindah deh.
1: Dari sini?
0: Dari Indonesia, bukan dari sini, dari Indonesia.
1: Dari Indonesia.
0: Jadi pindah ke warga negara lain.
1: Iya, saya kan udah bilang waktu itu ya, Herzat. Kamu lupa apa? Saya mau pindah ke ini, Arab Saudi.
0: Serius, memang ke situ gak ada niatan ke lain lagi selain Arab Saudi? Ada. Kalau pilihan kedua deh, pertama pasti kan gak semulus yang kita bayangkan kan?
1: Iya.
0: Pilihan keduanya apa?
1: Pilihan keduanya adalah hanya akan menetap di Indonesia. Sudah, gak usah ditanyakan lagi. Ya udah, terima aja.
0: Itu pilihan kedua ya?
1: Enggak sih, sebenarnya gak terima-terima aja. Maksudnya saya mendukung orang-orang yang bisa apa ya, speak up terhadap segala sesuatu yang ada di sini. Saya dukung penuh ya kan, apa yang terbaik buat Indonesia. Nanti kata saya bukan gak peduli ya, takutnya karena saya gak ikut speak up dikira saya gak peduli. Saya peduli banget. Saya repost aja ya.
0: Tim repost aja ya.
1: Saya repost aja.
0: Iya. Kalau aku sih ya, misalnya juga udah gak baik-baik saja, ya pilihan terakhir adalah pindah kan ya.
1: Pindah kemana?
0: Ya,
1: kamu katanya mau ke New Z
0: atau Swiss kan. Ada lagi tempat yang baru saya pengen.
1: Kemana?
0: Saya kayaknya pengen ke area 51.
1: Aduh, ngapain sih?
0: Mau lihat alien.
1: Aduh.
0: Udah, saya kita ngalur gitu aja udah.
1: Kita gini aja deh, Hirten.
0: Karena dunia ini sudah terlalu ngaco ya.
1: Maksud aku gini sih, kalau memang mau pindah jangan tanggung.
0: Iya.
1: Jangan cuma keluar negeri.
0: Area 51 atau enggak Segitiga Bermuda.
1: Aku ke Mars aja ya.
0: Jauh banget.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
4: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Yeay!

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, balik lagi bersama Aksesa dan juga Hirzan Anggoro.
1: Yes.
0: Kita ngomongin tentang makanan deh, Hirzan.
1: Apa, Sa?
0: Makanan yang lagi akhir-akhir ini kayak kamu repeat terus, kayak aku mau makannya lagi, mau ada gak?
1: Repeat
0: atau kamu
1: terus.
0: Tipe kali yang kayak, saya tuh gitu tuh, kalau misalkan hari ini saya pecel ya, besok saya bisa mencel lagi, besok saya bisa mencel lagi. Udah gitu lama gak makan pecel.
1: Oh,
0: nah, kayak gitu
1: ya.
0: Kayak bisa repeat satu makanan yang lagi enak, lagi comforting tuh bisa sekali, dua, tiga gitu.
1: Aku tuh misalnya seminggu makan mie terus tuh bisa. Macam-macam mie-nya macam-macam.
0: Oh,
1: kayak mie goreng, mie instan.
0: Oh, pokoknya lagi moodnya makan
1: pengen
0: mie
1: gitu, bisa tuh yang kayak gitu tuh. Terus pengen makan nasi. Terus saya ada yang suka, mau di repeat tiap hari juga, saya senang banget. Ada nasi ayam kremes dekat rumah saya. Wah, itu enak banget ayam
0: kremes. Enak banget ya. Ya. Comforting juga ya.
1: Iya,
0: comforting.
1: Jadi kayak mau besok lagi bunda saya beliin. Mau.
0: Mau ya. Saya benar-benar.
1: Karena kremesnya enak, tahu tempenya enak,
0: terongnya
1: enak.
0: Banyak orang yang juga mau jual lalapan sama ayam kayak gitu-gitu ya. Karena memang
1: iya,
0: ayam goreng tuh
1: enggak bosenin.
0: Apalagi kalau misalkan sahabat Suara ini bikin usaha ayam goreng lalapan, sambelnya mantep banget. Udah deh, pasti laku.
1: Gim gitu ya.
0: Nah. Cuman kemarin tuh berapa hari ya, saya tuh udah kayak makan apa-apa tuh rasanya udah gak yang, kok gak segitu enak sih. Kayak udah kayak udah yang bosen banget makan
1: ya,
0: pernah
1: iya
0: gak sih di momen itu. Terus aku bilang, oh, aku puasa aja deh. Puasa lah. Kemarin itu saya kan buka puasa, makan risol yang biasanya pernah saya makan juga. Tapi enak banget risolnya hari itu. Karena habis puasa kali ya.
1: Mungkin kali
0: jadi
1: ya.
0: Mungkin puasa tuh penting buat netralisir yang ya, udah-udah kacau kan, gitu lidah kita.
1: Menjaga hawa nafsu kan.
0: Bener.
1: Kalau mungkin kita makan itu tiap hari, mungkin karena kita nafsu aja.
0: Bener
1: kan? Nah, gitu.
0: Jadi biasanya pas makan itu, udah makan yang lain, jadi rasanya tuh gak begitu istimewa tuh risolnya.
1: Makanya kan banyak yang bilang buka puasa ini adalah kemenangan.
0: Kemenangan
1: kan? Dasar bener. Menang bener bang.
0: Menang bener bang asli.
1: Menang itu.
0: Menang banyak.
1: Wah,

0: suara. Suara warga Indonesia.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscan.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
1: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain Lemon Wings Food.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Menjer Masin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kalau misalkan di masa-masa yang sekarang ini ya, orang-orang tuh kayaknya banyak, lumayan banyak yang saya lihat tuh kayak putus asa gitu. Kenapa ya?
1: Nggak tahu sih, karena indeks ekonomi sih, Sa.
0: Mungkin
1: indeks ekonomi terus.
0: Tapi
1: banyak
0: kita ngerasain juga sih sebenarnya untuk indeks ekonomi
1: ya,
0: ini.
1: Berasa banget, sumpah berasa banget gitu ya, sahabat suara. Banyak beberapa yang biasanya ada kegiatan, tiba-tiba nggak ada.
0: Bener.
1: Terus baru-baru ini kan kita dikagetkan dengan kabar korupsi.
0: Betul,
1: yang
0: sangat membabi buta.
1: Sangat bikin kita membabi buta gitu kan. Kita melihat kayak, ih tega banget nih orangnya. Cuma ya sudahlah sahabat suara, mending kamu kirim salam nih sekarang ya kan.
0: Bener.
1: Makanya kita mau bacain
0: aja putus asa. Ya mungkin itu harfiahnya mungkin ya ada di titik putus asa. Tapi kita harus tetap
1: putus asa, bosnya nggak boleh nyerah aja sih.
0: Bener, karena kalau kita nyerah, siapa lagi yang akan menggetarkan Indonesia ini?
1: Nah, di sama ada
0: yang kita harus menggetarkan Indonesia ini, getar say.
1: Say, Mbak Indol ya.
0: Iya.
1: Yang dembret.
0: Gitu. Siapa nih yang kirim salam?
1: Ini nih, ada Rizky. Katanya mau kirim salam aja buat teman-teman yang lagi sibuk jualan. Semoga hari ini capai targetnya.
0: Betul. Terus juga ada Febri ya. Kita boleh ikhtiar. Urusan Rizky Bilar, biar Lesti yang atur.
1: Waduh, masih aja dipakai yang jokes itu. Lama banget di Febrian. Terus juga nih ada lagi juga nih Mas Rian katanya. Salam aja nih buat teman-teman yang lagi narik gitu ya, buat teman-teman travel ojol. Semoga hari ini banyak orderannya, makin banyak lagi, berlimpah lagi orderannya.
0: Bener.
1: Semoga kita gak diketipu-tipu sama customer bodong ya.
0: Nah ini saya teringat nih sebelum kita mau closing. Ya waktu itu beli labubu mahal-mahal.
1: Ya, sekarang ini apa?
0: Sekarang labubunya di mana?
1: Ayo.
0: Aku mau tahu labubunya kamu taruh di mana.
1: Nah, ada yang di knalpot gak tuh?
0: Lucu juga sih kalau labubu ditaruh di knalpot, labubunya kayak
1: sialan kalian ya. Kalian lupa beli harga aku berapa. Sampai jumpa diri. Dadah.
0: Sampai jumpa lagi.
1: Selamat pagi. Selamat aktivitas.
0: Assalamualaikum.
2: Gimana? Udah plong belum hatinya? Kalau belum, besok gabung lagi ya. Dikirim salam.
3: Pagi bahagia, mood terjaga, musiknya ceria. Besok request lagi ya, di request suara seru jam 7 sampai 8 pagi hanya di 90,1.

0: 101 FM. Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.
2: 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia. Ini dia 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia.
3: 90,1 FM, Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Selamat pagi, sahabat suara. Ini udah menuju siang juga ya. Jadi seperti biasa, sebelum kamu kabur ya dari kantor, saya temenin dulu deh dengan 5 lagu terbaru dari 10 lagu dari Iswara Banjarmasin. Penasaran deh siapa aja, mari kita review dulu. Dibuka dengan Marbles, di mana lagu ini mengambil inspirasi dari permainan tradisional Indonesia, Hompimpa.

0: Dan lagu yang kelima ini ada Good Morning Everyone featuring sama Firsa Besari ya. Lagu yang mengangkat cerita tentang hubungan, kesalahan dan momen ketika seseorang harus belajar menerima keadaan salah. Lima lagu pertama siap menemani sahabat suara. Mari kita dengarkan versi fullnya spesial buat kamu.
1: 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia.

10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia.

90,1 FM Iswara bareng Hirzan Anggoro menemani sahabat suara kembali dengan lagu-lagu terbaru dari musisi Indonesia. 5 lagu udah kita puterin, sisanya langsung kita review nih. Aruma merilis sebuah lagu di mana lagunya ini adalah lagu tentang seseorang yang mencoba kembali menjalani hari setelah melewati masa-masa sulit. Pura-pura hidup lagi dari Aruma.

Lagu dari Doni Maula ini tentang perasaan jatuh cinta, kasmaran kepada seorang wanita ya sahabat suara. Dan dibuatlah sebuah penggambaran yang berjudul lagu Harum dari Doni Maula. Lagu dengan atmosfer sendu yang bercerita tentang pilihan untuk mengambil jarak. Lagu Vanessa Zee ini berjudul Menjauh.

0: Ipang Lazuardi mungkin agak keluar dari zona nyamannya ya. Ini agak santai-santai nyaman. Tapi bisa mengobati rasa rindu kita yang udah kangen banget dengan karya dari Ipang Lazuardi. Tanda mana? Dan lagu yang terakhir, kita sudah nyiapin buat sahabat suara, yaitu lagu dari The Overtunes bersama Nadina Mizah. Lagu dengan warna yang lebih ringan dan penuh energi, Makhluk Cahaya. Lima lagu terakhir sudah kita review, saatnya kita sedengarkan sama-sama versi fullnya. Sahabat suara udah siap? Yuk kita dengerin. Tapi sebelum itu saya juga mengucapkan terima kasih buat sahabat suara yang udah dengerin dari jam 7 pagi sampai sekarang. Dan tentunya jaga terus kesehatan ya. Saya sering minum air putih, 2 liter sehari, gak terlalu berat kok. Yuk kita dengerin versi fullnya, spesial buat kamu.
1: 10 lagu baru, Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Suara hanya di 90,1 FM. Suara, suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Suara. Suara, suara warga Indonesia. Indonesia.

sahabat suara di awal bulan ini ya. Kalau ngomongin tentang industri radio, makin kesini pilihannya makin variatif, makin banyak gitu ya. Tapi tetap dong, di suara yang khas harus ada selalu di hatinya sahabat suara ya. Aduh, jadi salting karena saking banyaknya nih sekarang variasinya ya. Happy banget mendengar industri ini kembali menyala ya kan. Udah nyala makin nyala, keren banget lah sahabat suara ya. Makanya sahabat suara juga harus di sini, jangan kemana-mana karena lagu-lagu enak udah disiapin nih. Salah satunya ada lagu dari Bianca Dimas dengan Sejauhku Memandang. Udah ngantri di 10 lagu keren, terus ada lagu dari Salma Salsabila juga dengan Sesal ya. Bakal Farah Virus mainin sebentar lagi abis Naif dulu. Mengawali perjumpaan kita, Aku Rela.

Temenin siangnya sahabat suara sampai nanti jam 2 ya. Tentunya saya belum mau pulang, cukup lagunya Float aja yang pulang. Karena kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2. Seperti yang tadi saya bilang, masih jauh banget. Nanti baru jam 11 lewat 15 sahabat suara ya. Gimana hari Selasanya? Apakah seceria dan secerah cuaca hari ini? Kalau misalkan memang lagi gloomy banget perasaan kamu, tenang. Saya mau nemenin sama lagu-lagu enak. Salah satunya ada lagu ini. Dan kau hadir. Nah, semoga dengan kehadiran Iswara bisa merubah suasana hati kamu sahabat suara ya. Dan lagu-lagu enak lainnya juga masih bakal nemenin kok, tenang aja. Selain nemenin kamu di on air, Farah juga lagi live TikTok. Jadi bisa langsung melipir ke iswara.network, kita yaping-yaping di sana ya. Sambil lanjut temenin sama lagu-lagu enak di 10 lagu keren. Sebelum diputarkan lagu Adera ini, saya punya koleksi dulu dari Yofi Widianto featuring Andi Rianto dan juga musisi-musisi lainnya ya. Salahi aku, ku jatuh cinta lagi. Enjoy.

0: Masih bareng sama Farah Fairuz di Suara That Was Perunggu dengan 33 kali ya. Luar biasa banget ini teman-teman perunggu di bulan Agustus. Schedule-nya padat merayap buat sahabat suara yang pengen nonton performance dari perunggu. Kamu bisa langsung sebenernya ngepoin ke Instagram mereka ya. Tapi dalam waktu dekat banget ini, mereka bakalan ada di balik papan, bakalan ada event di sana gitu ya, di tanggal 7 Agustus. 7 tuh hari apa? Jumat. Jadi di Jumat ini buat sahabat suara yang ada di balik papan atau mau melipir ke sana, ada kegiatan di sana, bisa tuh sambil juga menyaksikan performance dari perunggu. Tunggu ya. Di tanggal 8 dan 9 nya juga ada tuh manggung-manggung di tempat lainnya, tapi Jakarta kotanya. Detailnya seperti apa langsung aja kamu kepoin ke Instagram mereka di @perunggu_ ya. Sambil saya mau lanjut temenin siangnya sahabat suara dengan satu lagu dari Pasto. Kita karaokean dulu nih dengan Aku Pasti Kembali 2.0. Enjoy.
1: Suara warga Indonesia.

0: That was Pasto. Aku pasti kembali 2.0. Satu lagi baru aja Farah Virus mainkan dan sekaligus menjadi penutup di 10 lagu keren. Tapi kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2 sahabat suara ya. Sekali lagi selain menemani kamu di on air, saya juga lagi live TikTok. Jadi silakan yang mau yapping-yapping, curhat, request lagu secara langsung di sana bisa langsung melipir ke iswara.network. Kebersamaan kita masih akan berlangsung setelah satu lagu dulu nih ya. Nanti saya mau mainkan dari JKT48 Rhapsody sambil menemani siangnya kamu. Dan saya juga mau ngingetin nih, hampir aja lupa. Jadi tadi saya menemukan informasi bahwa hari kemarin dan hari ini ada beberapa rekayasa lalu lintas yang dilakukan di beberapa jalan Jakarta gitu ya. Soalnya kita nih lagi mendapat kunjungan dari PM-nya Thailand. Ini kalau lokasi-lokasinya katanya yang terdampak tuh di Jalan Halim Perdana Kusuma, MT Haryono, Jenderal Sudirman, MH Tamrin, Medan Merdeka Barat, Gatot Subroto, Gerbang Pemuda, Trunojoyo. Nah buat sahabat suara yang mau berkegiatan di kawasan-kawasan yang tadi saya sebutkan, mungkin bisa cek-cek di sosial media juga update-nya seperti apa ya. Jangan sampai ntar kamu udah ngarah ke sana terus kayak harus dibelokin ke kanan ke kiri. Jadi lebih baik udah siap-siap jalur alternatifnya gitu. Oke, sambil juga nih nemenin siangnya kamu 2 menit lagi ya, JKT48 dengan Rhapsody. Stay tune
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Ada yang berbeda dari Jakarta di bulan Agustus nanti. Bukan gedungnya, bukan jalanannya, tapi cerita-cerita yang datang mengisinya. Selama satu bulan penuh, SIPFest 2026 atau Salihara International Performing Arts Festival dengan tema Asia Ria akan menghadirkan pertunjukan teater, musik, dan tari kontemporer dari berbagai negara Asia hingga seniman diaspora Asia. Nikmati aksi karya dari Melati Suryodarmo, Sankai Juku dari Jepang, Alfian Saad dari Singapura, dan masih banyak lagi. Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026 di Salihara Art Center Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Untuk info jadwal pertunjukan dan tiket, langsung kunjungi sipfest.salihara.org.
1: Memutarkan musik yang

0: Masih bareng sama Farah Fairuz di suara The Outside Pony. Dengan akankah dia salah satu lagu lama ini dimainkan karena di request sama Raina yang gabung dari TikTok nih. Sahabat suara di TikTok ramai sekali, terima kasih sudah bergabung ya. Buat kamu yang lagi dengerin di on air, mau meluncur ke TikTok juga silahkan banget sahabat suara ya. Karena saya masih menemani kamu sampai nanti jam 2. Jadi bakal ada lagu-lagu enak, kita akan ngobrol asik ya. Asik banget Far. Semoga gitu sahabat suara ya. Tadi sempat ada juga salah satu sahabat suara yang cerita gitu bahwa dia di tempat berada, di kotanya dia sekarang berada yang adalah Banjarmasin gitu ya, itu masih mengalami yang namanya mati listrik berkala. Jadi masih rutin tuh Rini ya, ada Rini yang gabung. Memang kemarin saya sempat juga baca beritanya sahabat suara ya, bahkan ada beberapa UMKM yang terutama jual frozen food, kemudian fresh food kayak ayam potong dan lain sebagainya. Ini terutama ayam sih waktu kemarin saya lihat beritanya ya. Ayam-ayamnya tuh jadi busuk, kemudian yang busuk itu gak sedikit, hingga dia mengalami kerugian yang besar banget. Kalau dari informasinya nih ya, yang bisa saya bagikan ke sahabat suara nih yang saya juga temukan, itu kabarnya mati listrik di Banjarmasin disebabkan oleh gangguan teknis dan kerusakan pembangkit listrik pada sistem interkoneksi Kalsel dan juga Kalteng yang akhirnya memicu pemadaman bergilir gitu. Tapi memang nih target normalnya sahabat suara ini masih harus bersabar ya, terutama kamu yang tinggal di Banjarmasin. Kabarnya itu akan pulih total di September 2026. Agustus, September, sebulan lagi ya. Ya semoga ini bisa segera teratasi gitu ya. Dan kabarnya ini juga ada kompensasi sahabat suara diberikan kepada pelanggan pasca bayar. Ini ada potongan biaya beban dan prabayar tuh ada tambahan token. Jadi ini katanya sesuai aturan Kementerian ESDM. Informasi lebih lanjutnya mungkin kamu bisa langsung aja kepoin ke Instagram @pln_up3banjarmasin kali ya sahabat suara ya. Untuk mungkin ada yang mau didiskusikan, coba aja DM dulu ke sana ya. Siapa tahu bisa ketemu solusinya. Dan semangat buat sahabat-sahabat suara yang memang terdampak mati listrik bergilir di Banjarmasin. Semoga dengan adanya kami nih, Iswara bisa menghibur harinya kamu ya di tengah kondisi yang mungkin bete, bosen gitu kan. Jadi kamu di sini aja sambil seru-seruan bareng ya, jangan kemana-mana. Pokoknya lagu-lagu enak masih bakal nemenin. Stay tune di Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Iswara. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Balik lagi nongkrong barengi suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, juga kota-kota lainnya dan negara-negara lainnya. Selamat siang buat kamu yang sekarang lagi dengerin Iswara. Farah Fairuz masih nemenin siangnya kamu di hari Selasa ini ya. Dengan kondisi cuaca yang kalau dari Jakarta Selatan sih cukup cerah, cenderung terik. Tapi berapa detik lalu triknya sekarang udah mulai gelap lagi sahabat suara. Kayaknya si matahari ketutupan awan, tapi ya masih panas kondisinya. Tetap hati-hati buat yang rutin berkegiatan di luar ruangan. Sunscreen dipakai, topi atau payung. Pokoknya untuk melindungi tubuh kamu dari sinar matahari sahabat suara ya. Karena ini memang lagi cuaca panas banget. Pastikan juga tubuh kamu terhidrasi. Supaya meminimalisir dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena cuacanya panas, kita galau-galau sedikit juga gak apa-apa ya. Biar hatinya bukannya justru adem, malah makin panas kayaknya, Far. Udah ngantri Chris Patin, kita karaokean aja nih di lagu ini, sebentar lagi bakal dimainkan. Terus saya juga punya koleksi dari Pamungkas. Dengan berapa kali kita akan saling memaafkan udah ngantri di siang hari ini bakal diputarkan ya. Sambil saya menanti juga buat yang mau kirim salam, kita saling sapa via udara, ini waktunya sahabat suara, jadi bisa langsung merapat ke 0816-1141014 atau kalau mau yapping-yapping di TikTok bisa meluncur ke isuara.network ya. Kita karaokean sebentar lagi, tapi sebelum itu dengerin dulu lagu dari Caleb J, Di Balik Pertanda. Enjoy!

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Aku memang terlanjur mencintaimu.

Yes, itu dia Viera dengan Rasa Ini. Satu lagu yang dimainkan karena direquest sama babehnya gabung dari TikTok. Terima kasih banyak ya sudah merequest lagu yang juga saya suka. Tadi saya sampai nyanyi, sampai lupa harus ngomong sahabat suara sambil juga ngobrol-ngobrol di TikTok. Karena selain nemenin kamu di on air, sekarang saya lagi live TikTok juga. Dan mau lanjut menyapa untuk yang sudah bergabung di 0816-114-1014. Hai, ada Nastu yang katanya selalu stay. Pokoknya kalau Farah yang siaran, ih bisa aja nih Nastu. Kalau kayak gini sih langsung diputerin requestannya. Katanya mau request lagunya Dude Oris yang apa aja. Semangat selalu pokoknya. Katanya di sana tuh terpantau cuacanya 32 sampai 30 derajat Celcius. Oh, masih cukup panas ya, hampir sama kayak di Jakarta juga berarti Nastu. Ini karena Nastu udah bilang selalu stay di siarannya aku. Aku langsung cariin dulu lagunya Nastu ya, sebentar nih. Sambil sahabat suara juga yang punya requestan atau mau kirim salam siang hari ini, bisa langsung aja merapat ke 0816-114-1014 ya. Nastu, lagunya bakal diputarkan sebentar lagi. Habis hi-fi dulu nemenin siangnya kamu ya, orang ketiga.

Masih bareng sama Farah Fairuz di suara That Was Chocolate dengan Luka Lama. Satu lagu yang baru aja dimainkan untuk lanjut temenin siangnya kamu di tengah kondisi cuaca yang kalau dari Jaksel masih cukup terik, sahabat suara ya. Jangan sampai lupa, buat kamu yang sekarang lagi berkendara, tetap hati-hati dan waspada, fokus nyetirnya, karena bisa aja kesalahan gak datang dari kita tapi dari lingkungan sekitar. Gara-gara barusan banget saya ngeliat nih dari kaca lantai 6 Wisma MRA TBS Matupang ya. Kok saya mau bilangnya Tamrin. Kalau Tamrin tuh Sarinah, sorry. Emang nih memorinya tuh kadang suka ke otak-atik gitu, sahabat suara ya, suka kecampur-campur. Jadi tadi ada ibu-ibu berdua nyebrang. Cuma nyebrangnya tuh ngasal banget, enggak di zebra cross. Posisi kendaraan yang lalu lalang tuh cukup cepet gitu. Pace-nya pelari kali ya. Maksudnya kecepatannya cukup tinggi lah, sahabat suara. Terus ibunya nyebrang sambil ketawa-ketawa. Duh, itu bahaya banget. Makanya buat kamu yang lagi berkendara, kita gak tahu lingkungan kita seperti apa, sekitar kita seperti apa, jadi tetap hati-hati dan waspada ya. Sambil juga saya mau mengingatkan sahabat suara yang rutin berkegiatan di luar ruangan, tetap hati-hati terhadap kondisi cuaca yang panas belakangan ini. Dan ternyata ini saya baru menemukan satu fakta ya, yang sebenarnya beberapa waktu terakhir juga saya merasakannya sih. Kayak kalau pas mau istirahat di malam hari, kita mau tidur gitu ya, itu tuh agak late gitu. Jadi insomnia, tapi gak separah itu insomnianya. Biasanya mungkin kalau tidur jam 10 udah ngantuk, ini kok sampai jam 11, sampai jam 12 belum terlalu ngantuk ya. Ternyata kalau misalkan sahabat suara merasakan hal yang sama, susah tidur belakangan ini, terpengaruh ternyata dari cuaca panas yang ternyata lagi bikin jam tidur malam kita tuh berkurang. Jadi ada sebuah studi yang dilakukan, katanya nih suhu udara yang lebih panas secara langsung itu memotong durasi tidur malam kita. Suhu malam hari yang panas itu katanya bikin tubuh kesulitan masuk ke fase deep sleep atau tidur nyenyak. Dan efeknya ketika bangun, tubuh tuh bukannya merasa segar, malah jadi lemas dan juga pusing. Tapi ini jujur beneran loh, sahabat suara ya. Beberapa waktu terakhir tuh saya tuh jarang banget pusing, sakit kepala tuh jarang. Nah, beberapa waktu terakhir itu saya merasakan ini, kenapa sakit kepala banget ya. Tahu-tahu muncul lah berita tentang ini. Nah, mungkin bisa jadi ini terdampak dari cuaca panas yang lagi emang terjadi di Indonesia khusus ya gitu. Dan kalau ada pertanyaan kenapa suhu panas bikin jam tidur berkurang, karena katanya suhu tubuh tuh harus turun secara alami katanya. Tubuh kita tuh butuh mendingin buat ngasih sinyal ke otak kalau udah waktunya tidur. Terus juga suhu kamar yang panas itu bikin otak bekerja ekstra. Walaupun pakai pendingin ruangan, tapi di tengah kondisi cuaca yang sekarang tuh pasti nggak terlalu berasa. Tuh ada kemungkinannya tuh, sahabat suara. Nah, katanya kalau udara sekitar panas, tubuh terpaksa jadi kerja keras buat ngatur suhu internalnya. Makanya jam tidur kita jadi kurang. Nah, nanti dampaknya bisa fokus ambiar, gampang moody, imun turun gitu. Makanya tips yang harus dilakukan supaya tidur nyenyak di saat cuaca panas kayak gini, kita perlu mengatur sirkulasi udara di tempat kita berada. Kalau menggunakan pendingin ruangan itu harus diatur tuh suhunya gitu ya. Terus diarahinnya ke dinding, jangan langsung ke badan. Kemudian mandi air hangat yang suam-suam kuku tuh, sama menggunakan pakaian yang tipis dan bahan katun supaya kita lebih nyaman. Ini yang paling penting nih. Satu lagi adalah kita harus menghidrasi tubuh dengan cukup supaya kita tetap bisa fokus gitu ya, melakukan banyak hal ya. Pokoknya tetap waspada terhadap kondisi cuaca. Stay safe semuanya, sahabat suara.

0: Suara, Suara Warga Indonesia. Kamu
1: sangat berarti, istimewa. North Star Entertainment mempersembahkan konser 30 tahun Project Pop. Forever Young, Forever Fun. 30 tahun berkarya, menghadirkan tawa dan menemani begitu banyak cerita. Saatnya merayakan semuanya bersama Project Pop dalam satu konser penuh nostalgia, lagu-lagu hits, dan momen tak terlupakan. Catat tanggalnya, 8 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Dapatkan tiketnya sekarang juga hanya di loket.com. Jangan sampai kehabisan ya. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram @northstarentertainment.id dan @project.pop.

0: warga Indonesia.
1: Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.

0: 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Masih bareng Sofar Virus di Suara. That was BCL, Aku Wanita. Iya emang aku wanita. Arahnya gak ke situ sih Far gitu ya. Aduh enak banget ya dengerin lagu BCL siang-siang gini. Panasnya Jakarta jadi terminimalisir karena suaranya BCL yang syahdu sekali. Eh ngomongin tentang syahdu, tiba-tiba langit di Simatupang agak meredup loh sahabat Suara. Apakah pertanda akan segera turun hujan? Karena memang beberapa waktu kemarin saya sempat baca juga tuh, untuk mengatasi cuaca panas bakalan ada modifikasi cuaca. Cuman update-nya seperti apa belum saya dalami lagi. Mungkin nanti saya bakalan coba recheck lagi soal beritanya ya. Sambil mau lanjut temenin siangnya kamu, menyapa warga TikTok, sahabat Suara yang ada di TikTok. Hai, ada E23, Al Zupri, ada Amelia Dewinga, terus ada juga Papa Revan Rafa. Oh, ada dua nih kayaknya anaknya nih, Revandra Rafa. Terus juga sahabat Suara lainnya yang sekarang lagi mendengarkan, selamat siang ya. Bakalan di sini sampai nanti jam 2. Jadi buat kamu yang mau kirim salam, request lagu, ayo masih ada waktunya. Melipir langsung ke WhatsApp boleh, 0816-114-1014, atau kalau kamu mau ke TikTok juga boleh, iswara.network.
1: Aduh, gue penasaran deh.
2: Penasaran apa sih?
1: Iya, gue penasaran.
3: Indonesia tuh nggak pernah ikutan Piala Dunia ya?
2: Eits, jangan salah. Indonesia tuh pernah berpartisipasi di Piala Dunia FIFA tahun 1938 di Perancis. Sayangnya waktu itu Indonesia masih ada di bawah penjajahan Belanda. Otomatis nama Indonesia masih menggunakan nama Hindia Belanda atau Dutch East Indies. Dan saat itu Indonesia menjadi negara Asia pertama yang tampil di Piala Dunia. Keren kan? Tapi sayangnya harus gugur ngelawan Hungaria dengan skor 6-0. Dan sampai sekarang Indonesia belum pernah lolos lagi untuk masuk ke Piala Dunia. Pernah sih, hampir doang waktu itu. Eh, malah pelatihnya yang diganti.
1: Oh, jadi gitu.
2: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi,

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Balik lagi nongkrong bareng Suara Jakarta Bandung, Jogja Medan Makassar Banjarmasin Palembang Semarang Surabaya. Farah Virus masih di sini ya. Ini satu jam terakhir kebersamaan kita sahabat Suara. Waktu sudah menunjukkan pukul

12.01 waktu Indonesia bagian Barat. Let's go. Buat yang mau sering sapa via udara, kirim salam, request lagu atau absen aja, please bisa langsung WhatsApp ke 0816 114 1014, atau ramaikan di TikTok iswara.network ya. Mengawali perjumpaan kita, saya memainkan satu lagu terbaru yang sudah masuk ke playlist ya Iswara. Ini keren banget lagunya, karena secara visual benar-benar menampilkan sisi Indonesia banget. Siapa lagi kalau bukan teman-teman Nona yang membawakan ya, lagu terbaru dari Nona dengan Hong. Enjoy everybody.

Masih bareng sama Farfairus di suara The Was Sal Priadi. Aduh, saya suka banget bagian Sal bersiul ya. Gak usah nyawa-nyawa deh Far, jadi rusuh, sorry sahabat suara. Anyway, mau lanjut lagi nih, menyapa buat kamu yang sudah bergabung ke 0816-1141014. Hai, ada Muhammad Fuad dari BDG. Ini pasti Bandung ya. Katanya mau Under and the Backbone, tunggu aku. Salamnya untuk semua sahabat suara aja. Oke, ditungguin ya. Nanti aku cariin dulu di playlist di library. Terus ada juga 08-1290 sekian-sekian yang katanya mau bilang selamat siang suara dan selamat bertugas buat penyiar cantik yang sedang bertugas. Asik. Aku tuh kalau dipuji suka salting sahabat suara. Jadi jangan sering-sering puji aku ya. Pick me lover. Aduh, ada-ada aja. Terima kasih buat kamu yang sudah bergabung ya siang hari ini, juga yang join dari TikTok. Selamat siang. Hai, Donat Kentang. Katanya aku telat gak? Enggak dong, aman. Kita akan nongkrong di sini sampai nanti jam 2 ya. Jadi buat yang mau seru-seruan siang ini, kita ya ping ngobrolin ngalor ngidul, kau bisa melipir aja ke TikTok iswara.network. Sambil saya mau lanjut lagi nih muterin lagu enak, salah satunya dari Hindia, Kita Kesana.

Masih bareng Sofa Virus di suara That Was Mahal ini, mati-matian ya saat lagu yang direquest sama Lintang yang gabung dari TikTok. Katanya emang lagi galau banget, habis kena tipu sama saudaranya. Aduh Tang, semoga masalahnya cepat beres dan bisa diganti sama Tuhan, sama yang lebih-lebih lagi gitu ya. Kerugian yang dialami semoga segera lah digantikan sama hal-hal baik ke depannya. Terima kasih Lintang sudah request lagu. Dan saya juga mau menyapa sahabat suara siang hari ini yang sedang mendengarkan, salah satunya dari mobil ya, ada Pak Asep. Hai Pak Asep, terima kasih loh udah memilih frekuensi 101,4 FM untuk menemani harinya Pak Asep ya. Jadi tadi sempat dikabarin juga sama Kak Adit insomnia sahabat suara, dia lagi perjalanan menuju satu tempat, terus kemudian naik online gitu ya, mobil online. Kebetulan Pak Asep yang nyetir, katanya lagi dengerin Iswara. Keren banget Pak Asep, makasih ya. Semoga aman, selamat hari ini, banyak orderannya. Pokoknya sukses selalu dan sehat-sehat terus pokoknya ya. Sekali lagi sahabat suara, kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2. Masih ada waktu kurang lebih setengah jam lagi ya buat kamu request lagu. Absen aja atau mau kirim salam, masih Farah tungguin. Dan sekarang saya mau lanjut dulu muterin satu lagu requestan dari Kentung yang gabung di TikTok ya, dari Adrian Halif 2001 kali. Enjoy.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Masih bareng sama Farah Fairuz di Suara Dewas, Marcelo Tahitu aka Hello dengan Gadisku. Lagi yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara di jam 13.48 ini. Saya masih nungguin ya buat yang mau kirim salam, kurang lebih 12 menit lagi kebersamaan kita. Udah gak terlalu lama, makanya let's go merapat ke 0816-114-1014. Atau kalau kamu mau langsung ngobrol-ngobrol di TikTok, bisa langsung meluncur ke iswara.network ya. Abis ini masih mau nemenin kamu dengan lagu-lagu enak, ada Hi-Fi Kereta Kencan. Satu menit dari sekarang ya, jangan kemana-mana.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: juga masih main bagasi ya. Bener gak sih?
1: Betul, kata-katanya gak boleh diucapkan di satu tempat, tapi di tempat lain malah boleh.
0: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola, tapi gak boleh di rumah sakit.
1: Yes, yo ini diucapin sama Cia. Boleh diucapin di lapangan bola, tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yo bisa yuk, tambah lagi yuk.
2: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
0: Itu kalau masa kayak
1: undo, penyakitnya suruh nambah.
0: Atau kalau gak obat bius, yuk bisa ya tambah lagi ya. Wah, gak bangun-bangun itu pasti ya. Ada Roni nanti banyak.
1: Mau
0: bacain
1: WhatsApp lagi
0: ya?
3: Malu. Malu.
0: Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola, tapi gak boleh diomongin di rumah sakit? Lah ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, bola apa nih?
0: Apa nih kalau boleh?
1: Bola apa
0: bola
1: nih?
0: Bola mata. Kalau pasien kan bola matanya dua.
1: Tapi kalau nggak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
0: Masa?
1: Di lapangan bola juga harusnya dua.
0: Satu bolanya.
2: Satu kan cadangan, bola cadangan.
1: Iya, bola cadangan.
0: Takutnya bolong bolanya.
1: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
0: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11 Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
1: Astagfirullahaladzim, gitu. Masa di rumah sakit bilang mampus?
0: Iya.
1: Kalau di lapangan
0: gitu. Sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
1: tapi kalau di lapangan bola

0: Aquarius di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. This is Dewa 19 dengan Pupus. Satu lagu yang sekaligus menjadi penutup di perjumpaan kita hari ini. Thank you so much buat sahabat Suara yang udah tune in dari jam 11 tadi sampai sekarang di siaran Farah Virus ya, di on air maupun di TikTok. Walaupun di menit-menit terakhir ada sedikit trouble yang berasal dari saya sendiri. Terima kasih banyak. Pokoknya selamat melanjutkan hari Selasanya. Sampai ketemu lagi di hari Kamis. Semoga semua sehat selalu dan semua agendanya bisa berjalan dengan lancar ya. Kamu jangan kemana-mana karena lagu-lagu enak masih bakal lanjut temenin siangnya kamu. Stay tune di Suara, Suara Warga Indonesia. See you.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, Suara Warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih Piala Dunia sekarang banyak banget istirahatnya?
1: Nah, ini dia yang baru. Salah satunya karena ini diselenggarakan di Amerika dengan cuaca yang lagi nggak nentu. Makanya sekarang ada aturan baru yang disebut dengan hydration break, yang artinya ada jeda resmi selama 3 menit di tengah babak pertama dan kedua. Jeda ini biasanya sekitar menit ke-22 lah, biar pemain bisa minum dan rehidrasi dulu. Beda dong dengan kondisi cuaca Piala Dunia sebelumnya. Jadi, aturan ini dibuat untuk ngejaga kondisi fisik atlet tetap aman dari bahaya suhu panas dan kelembapan ekstrim. Makanya jadi kelihatan banyak istirahatnya. Nah, kalau di negara kita, selain gara-gara cuaca, ini panas terus kira-kira gara-gara apa ya? Gerah banget nih. Dah.
0: Oh, jadi gitu.

0: dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswaranetwork.com/streaming.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta,

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih banyak banget orang yang nungguin Piala Dunia? Mana harus pagi lagi.
1: Ya iyalah, bisa dibilang Piala Dunia adalah salah satu acara olahraga terbesar di dunia. Bahkan ngalahin banyak kompetisi internasional lainnya loh. Apalagi cuma diadain 4 tahun sekali. Otomatis untuk finalnya aja bisa ditonton lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia. Nah, Piala Dunia juga menjadi ajang menunjukkan skill para pemain dari masing-masing negara. Meskipun lebih dari 80 negara pernah tampil di Piala Dunia, tapi sampai sekarang cuma ada 8 negara yang pernah berhasil menempati posisi juara dunia. Contohnya nih, mulai dari Brazil 5 kali juara, Jerman dan Italia 4 kali, Argentina 3 kali, Perancis dan Uruguay 2 kali, dan yang terakhir Inggris dan juga Spanyol itu 1 kali juara. Artinya, menjadi juara dunia adalah pencapaian yang sangat langka dan persiapannya juga butuh waktu selama 4 tahun. Jadi, kira-kira tahun ini dimenangin sama negara mana ya?
0: Oh, jadi gitu.

dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: saatnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin kilas budaya Banjar.
3: Gamelan Banjar. Gamelan Banjar adalah seni karawitan dengan alat musik gamelan yang berkembang di kalangan suku Banjar dan sudah ada sejak zaman Kerajaan Negara Dipa pada abad ke-14 yang dibawa oleh Pangeran Suryanata ke Kalimantan Selatan. Gamelan Banjar ada dua jenis, yaitu gamelan Banjar versi keraton dan versi rakyatan.
2: Keren kan? Terus dengerin kilas budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
1: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.
4: Suara santai akan dimulai. Pastikan sinyal radio dan internet aman. Saldo rekening jangan dicek dulu. Adi dan Rama siap jadi teman pulang kerja hanya di Iswara Banjarmasin.
5: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Selamat sore, sahabat suara. Bagaimana kabarnya di sore hari ini? Panas? Iya, panas banget. Ada yang ngerasa udah asep? Ngirup asap kayak ada dampaknya. Aduh, kalau udah kayak gitu sahabat suara ya, semoga cepat sembuh aja, gak ada lama-lama sakitnya. Karena Agustus bro, iya kan, sibuk bro, banyak kegiatan bro. Dan kali ini sahabat suara, kita nikmati sore ini di tanggal 4 Agustus 2026 bersama saya Adi Febrian. Nanti rekan saya akan datang nih. Rekan saya masih kayaknya gak tahu nih kemana dia sahabat suara ya. Tidak Rama, ini saya datang langsung. Rama ini lambat banar. Sempat-sempatnya mencet kada dong. Ayo dong, saya ya sahabat suara ya. Yang mau request boleh sahabat suara di 0811 993 3901 sahabat suara. Di Instagram isuara.bjm. Kita bikin semangat ya sore ini ya. Lomba sihir kayaknya pas sahabat suara. Lompat lebih tinggi untuk kamu yang baru aja masuk mobil.

Suara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat Suara, di tanggal 4 Agustus ini ada yang merasa, aduh, gajian masih lama ya. Sama dong kita, Sahabat Suara. Saya udah nyeletuk kayak gitu pagi tadi. Kenapa ya? Mungkin karena ini nih, banyak bahan pokok yang tiba-tiba naik, ya kan, Sahabat Suara. Terus barang-barang yang kok harganya dulu gak segini, jadi segini. Jadi pemasukan kita tuh gak terasa udah mau habis gitu. Bahkan ada data terbaru dari BPS atau Badan Pusat Statistik nih, Sahabat Suara, yang menyebut kalau inflasi tahun ke tahunnya dari Juli 2025 ke Juni 2026 itu udah mencapai 4,28%. Dan ini jauh melampaui batas target, Sahabat Suara. Dampaknya ke masyarakat. Penyebabnya nih, Sahabat Suara, ya, apa nih kenapa jadi inflasi naik banget? Sektor makanan, minuman, tembakau, dan sektor lainnya, ya kan? Apalagi global lagi gak baik-baik aja, ya kan? Gitu. Tapi kalau kamu sendiri, Sahabat Suara, ada gak sih merasa barang, jasa, atau yang bagaimana merasa koneknya lumayan jauh ya tahun ini ya? Mungkin contohnya aja kayak tiket pesawat kali ya, Sahabat Suara, ya. Ada yang mungkin mau liburan, yang dulu cuman misalnya suami istri sama anak bertiga nih liburan, PP 6 juta. Tapi sekarang udah sampai 2 digit. Mikir dong kita jadinya, Sahabat Suara. Dan kalau kita mengeluarkan budget tersebut, berarti kan ada pengurangan yang lain juga ya, yang harus kita minimize. Misalnya kayak belanja di sana, atau yang lain ya. Pokoknya ikat pinggang lebih ketat lah, Sahabat Suara, untuk beberapa bulan ini. Di bulan Agustus ini semoga aman-aman ya. Semoga ada rezeki deh buat kita semua, Sahabat Suara. Apalagi yang kamu dengerin 90,1 FM terus request lagi, ya kan, di 0811 99 33 901.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
2: When I first saw you.

0: Keluarga Indonesia.
1: Iswara. Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus? Mau.
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau tijus lemon.
5: Kalau aku mau tijus madu.
4: Aku

0: Dynamite, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Tahukah kamu, hidup sehat itu dimulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap hari.
2: Mari terapkan perilaku hidup bersih dan sehat bersama keluarga.
1: Persalinan ditolong tenaga kesehatan.
2: Berikan ASI eksklusif untuk buah hati.
1: Timbang balita setiap bulan.
2: Gunakan air bersih dan biasakan mencuci tangan pakai sabun.
1: Gunakan jamban sehat dan berantas jentik nyamuk.
2: Konsumsi buah dan sayur setiap hari serta rutin beraktivitas fisik.
1: Dan yang tak kalah penting, jangan merokok di dalam rumah.
2: Mulai dari diri sendiri, mulai dari rumah, wujudkan keluarga sehat, lingkungan sehat, dan Indonesia yang lebih sehat. Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengajak masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat demi masa depan yang lebih baik.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

Balik lagi sahabat suara menemani kamu di sore hari ini. Ada Adi Febrian, sahabat suara aja, dan rekan saya yang katanya di lampu merah tapi belum datang. Mungkin di lampu merah Puruk Cahu kali ya sekarang ya. Agak jauh memang simpangannya dia. Dia rencak mengaradau aja orangnya. Sahabat suara, gimana hari ini moodnya? Semoga baik ya. Hari Selasa baru. Nanti ada libur panjang kok ya, 17. Tapi kamu yang apel apa enggak?

0: kalau apel dah nikmatin dulu lah apel pagi ya kan. Tanggal 17 nya ih mantep. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Ih manis banget tuh. Mau kemana rencananya? Ada mau keluar kota atau ada mau staycation di hotel kali ya? Atau di rumah aja mau berhemat? Oke aja sahabat suara. Yang penting jadi stress release-nya kamu gitu sahabat suara. Dan juga di pasok-pasok kayak gini kan pulang malam aja, apalagi naik kendaraan ya kayak saya ya, itu berasa banget siang siang malam hari itu asap, bau asap sahabat suara. Jadi pastiin kamu punya stok masker, mau itu di tas kerja kamu atau di jok kendaraan kamu lah ya. Jadi bisa langsung pakai kayak gitu. Jangan sampai pinjaman lah masker. Jorok kali ya masker sama pinjaman tuh kan jorok sahabat suara ya. Nah jadi usahakan punya sendiri-sendiri aja. Kan masker murah loh sekarang, gak kayak dulu waktu covid yang langka. Enggak, sekarang murah aja sahabat suara, beli stok lah ya. Apalagi punya mobil ya kan, gampang lagi kan naruhnya di dashboard kayak gitu sahabat suara. Terus juga kalau mau nonton film, film lagi bagus-bagus nih. Spider-Man yang Christopher Nolan itu apa, The Access sih sebetulnya kayak gimana. Sama banyak deh filmnya sahabat suara, sampai lupa aku saking banyaknya apa aja filmnya. Dan nanti sahabat suara yang kalau mau nonton film, nikmati filmnya, jangan yang kuciak-kuciak. Ah ini hantunya keluar, hantunya keluar. Jangan, kan nikmat kayak gitu. Santai aja, nikmati. Dan kalau bisa, kalau mau VIP lagi yang rebahan tuh, rebahan, bawa barbekyuan. Nah barbekyuan aja langsung horor.
1: Kamu nonton bioskop?
0: Iya.
1: Sampai itu, Paulon yang paling larang.
0: Iya.
1: Oke aja banyak. Yang mana nih? Duduk mana pianjar?
0: Yang kau space-nya tegana.
1: Nah, di belakang aja Sidin. Di belakang aja lah. Oke, Mbak di belakang.
0: Iya.
1: Nah, kenapa ya pian makan segala macamnya bisa pesan di lounge in situ khusus.
0: Karena ada aja mantari jualan.
1: Iya, ada mantari. Oh, ada. Lu sudah bersangun aja. Berbekiwan.
0: Bah. Bah. Siapa mugage?
1: Bah. Palak pai minta maaf bana.
0: Palak.
1: Ih. Itu mun pian nonton Spider-Man, Spider-Man kan bisa buka masker aja. Tahannya palak berak bagi kerobih hinak ulun aja. Saran kami jangan ingin pai.
0: Jangan pai, jangan. Pokoknya sudah disediakan pihak bioskop itu aja.
1: Kan usah ribut-ribut pian kena bau ya. Ngali.
0: Nah, kayak gitu tipsnya ya. Apalagi film lagi rame kan. Film rame juga sering nih promonya nih, update terus IG-nya ya.
1: Film apa?
0: Film kamu.
1: Oh iya, enggak tahu nih kayaknya kayaknya hampir deh nih.
0: Wih,
1: hampir tayang deh.
0: Mantap, mantap filmnya. Suka banget tuh.
1: Makanya nih.
0: Jadi apa namanya? Film perang kan, perang-perang lor.
1: Film ini apa?
0: Apa Kian Santang lawan siapa?
1: Aku jadi elangnya.
0: Iya. Wah, dari jauh mampir.
1: Apa aja elangnya ada bulu aja.
0: Elang bondol. Elang bondol. Kayak gitu kan. Jadi nanti film drama ada tuh lagi sering
1: iya,
0: promo.
1: Iya, lagi asik promo nih. Kita tungguin aja ya sahabat suaranya. Ntar kalau misalkan udah tayang di bioskop, nonton lah ya. Support lumayan
0: juga. Support film drama.
1: Lumayan juga kami dapat bonus.
0: Iya, Pirunduk namanya.
1: Beuh.
0: Ya. Film horor.
1: Iya.
0: Film horor sahabat keluarga.
1: Nah itu.
0: Kayak apa?
1: Tayangnya di grup WA aja. Di share linknya. Karena kalau di bioskop dia keganalan aja.
0: Iya.
1: Anak lakas di grup WA aja dulu.
0: Iya. Nanti pas kredit title ada tulisannya Rama will return.
1: Bah. Wah. Kagak.
0: Kemana itu?
1: Bah. Karena tayang-tayang.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Itu
3: Bang Buril, Bang Buril, Bang Buril. Bang Buril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
2: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
4: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
5: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
2: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
5: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
6: Sahabat Suara, siap-siap, Pamor Borneo 2026 kembali hadir. Festival ekonomi terbesar Kalimantan Selatan dari Bank Indonesia ini akan digelar 7 hingga 9 Agustus 2026 di Atrium 1 dan 2 Duta Mall Banjarmasin. Ada layanan keuangan, pameran UMKM unggulan, talk show inspiratif, workshop fotografi, stand-up comedy, live music, dan door prize. Kamu juga bisa ikutan lomba mewarnai anak, kompetisi inovasi sasirangan, dan fashion show. Pengen dapetin 4 paket umroh? Gampang, cukup dengan belanja di area Pamor Borneo 2026. Udah gitu, ada banyak games berhadiah yang menarik untuk kamu. Acaranya gratis dan terbuka untuk umum. 7 sampai 9 Agustus 2026, mulai 10 pagi hingga 21.30 malam. Pamor Borneo 2026, unlocking Kalimantan's value and potential for economic prosperity.

0: Adi dan Rama di Suara Yoi. Santai Sobat Suara.
1: Gimana Indonesia ini main-main kemarin?
0: Main-main
1: bola kemarin Vietnam 3-0.
0: Kalah kita.
1: Aku mbah sudah 2 kali. Satu gol pertama di menit ke-6 kah ke-4 kah? Ah, dah gindah aja aku kayaknya Indonesia menang pasti ini.
0: Kayaknya
1: 3-0.
0: Mulai jadi Vietnam ini satu grup dengan Indonesia di Piala AFF 2026.
1: Betul.
0: Jadi di grupnya ini ada Indonesia, ada Vietnam, Singapura, Puruk Cahu.
1: Bah. PKFC. Puruk Cahu FC.
0: Negara mana nih cari Vietnam?
1: Beratan batis begana aja nya. Begana aja buan itu main kan nyerang kada maju buan itu sini beratan ya.
0: Kayak soli soccer kan. Disuruh jual ditantangnya lah aja kiper ya.
1: Jadi jar wasitnya. Kenapa aja kita ada kick off nih mana penyerangnya kada dalam back beratan. Bah. Kami boy Puruk Cahu boy ya. Lain Nabi boy ya takup.
0: Takup jangan tuh merah beratan yang wasit.
1: Bye boy aja wasit kartu habang berataan. Nah itu boy kami takutan boy.
0: Jadi kan Indonesia ini di peringkat ketiga. Peringkat pertama Singapura dan juga Vietnam. Nanti apa namanya kalau kalah gagal lolos ke babak selanjutnya dong.
1: Iya betul, berarti Indonesia harus menang nih.
0: Harus menang nanti
1: di peringkat ketiga kan. Harus menang lawan Singapura ya.
0: Singapura pertandingan kalau penentuannya Sahabat Suara.
1: Tapi masih aman kayaknya Singapura masih oke.
0: Tapi Singapura siapa? Raja pandu-pandir tadi saya. Singapura peringkat pertama.
1: Iya, maksudnya Indonesia masih kawal mengalahkan kayaknya.
0: Harusnya. Mungkin stadionnya nih harus disesuaikan. Kan dia kalah di Stadion Pekansari Bogor. Mungkin nextnya di
1: Adem Sari.
0: Stadion Kayotangi.
1: Bah.
0: Salah pulang ya.
1: Panas
0: itu ya.
1: Karena omongannya.
0: Oh iya. Karena bisa banyak aset langsung mainan gitu nah. Yang pernah masjid juga loh.
1: Kita lambat nih ya. Mana nih jabuhan pemain cadangan terdatang loh. Di Majedi. Sembayangan di Majedi.
0: Iya lucur. Iya mungkin itu.
1: Warung dihiga lagi bepandiran lawan pemain travel.
0: Penting mana?
1: Mulanya mereka menyakitkan penyusul jaba. Karena kayak itu pemain kita kurang. Karena kayak itu bang model perjanjian kemana kayak itu. Nah dulu jaga aku datangi Jakarta mau kayak itu nih main bola boy. Ya.
0: Main bola boy. Bonegara boy.
1: Harus 11-11 datang ke lapangan. Kalah
0: kawa. Karena kawa 10-9 lah. Harus 11
1: yang dulu jaga mereka ya. Sepatuku belum karing. Banget lagi. Baduh. Belum karing sepatu. Kayak apa?
0: Alibar lah. Lihat
1: bandar. Berarti main Indonesia loh ini.
0: Indonesia. Jadi nextnya akan melawan Singapura. Ini penentuan Sahabat Suara ya. Di hari Jumat ini nanti.
1: Tapi kan berarti Indonesia jadi tuan rumah ya. Piala AFF ini.
0: Iya kali ya. Kan mainnya di Stadion ya kan, Pekansari Bogor iya, ya.
1: Kan mainnya di Indonesia terus. Ada di Asia-Asia lain toh.
0: Berarti harusnya tuan rumah.
1: Tuan rumah berarti harusnya ini.
0: Iya.
1: Harat-harat aja. Banyak dukungan
0: harusnya. Kayak gitu. Kita kapan nonton langsung nih Ram?
1: Langsung di TV aja kita.
0: Kita di TV aja ya.
1: Soalnya mau langsung dikeker kan susah juga.
0: Iya.
1: Langsung di TV aja kita.
0: Tapi semalam aku nonton di rumah Ikam, antenanya kada baik. Aku disuruh membujuri antena.
1: Perot itu antenanya memang.
0: Sudah Ram?
1: Belum.
0: Sudah baik kan Ram?
1: Belum.
0: Itu kan ngali aku. Aku kan nonton.
1: Ini aku sudah pakai digital.
0: Pakai digital sudah lah. Kada pakai parabola lagi lah.
1: Satelitnya aku tarik.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?

0: kan ya?
1: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby happy, mom happy.
2: Wings Care. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin masih di Suara Santai bersama Rama dan Adi, sahabat suara. Udah jam 6, kita istirahat dulu ya. Jeda dulu sambil menunggu break maghrib. Setelah ini kita ada 10 lagu baru keren. Ada Foreign Match yang mengantarkan kita ke jam 6. Tapi kita istirahat dulu ya. Setelah ini kita tetap akan nungguin requestan kamu di 0811 9933 901. Tapi kita ke 10 lagu baru dulu ya. Tetap di Suara Santai.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
4: Sahabat suara, siap-siap. Pamor Borneo 2026 kembali hadir. Festival ekonomi terbesar Kalimantan Selatan dari Bank Indonesia ini akan digelar 7 hingga 9 Agustus 2026 di Atrium 1 dan 2 Duta Mall Banjar.

0: Termasuk ada layanan keuangan, pameran UMKM unggulan, talk show inspiratif, workshop fotografi, stand up comedy, live music, dan door prize. Kamu juga bisa ikutan lomba mewarnai anak, kompetisi inovasi sasirangan, dan fashion show. Pengen dapetin 4 paket umroh? Gampang, cukup dengan belanja di area Pamor Borneo 2026. Udah gitu, ada banyak games berhadiah yang menarik untuk kamu. Acaranya gratis dan terbuka untuk umum. 7 sampai 9 Agustus 2026, mulai 10 pagi hingga 21.30 malam. Pamor Borneo 2026, unlocking Kalimantan's value and potential for economic prosperity.
1: Tahukah kamu, hidup sehat itu dimulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap hari.
2: Mari terapkan perilaku hidup bersih dan sehat bersama keluarga.
1: Persalinan ditolong tenaga kesehatan.
2: Berikan ASI eksklusif untuk buah hati.
1: Timbang balita setiap bulan.
2: Gunakan air bersih dan biasakan mencuci tangan pakai sabun.
1: Gunakan jamban sehat dan berantas jentik nyamuk.
2: Konsumsi buah dan sayur setiap hari serta rutin beraktivitas fisik.
1: Dan yang tak kalah penting, jangan merokok di dalam rumah.
2: Mulai dari diri sendiri, mulai dari rumah, wujudkan keluarga sehat, lingkungan sehat, dan Indonesia yang lebih sehat. Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengajak masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat demi masa depan yang lebih baik.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Lagu ini untukmu.
8: The Icon, The Voice, The Legacy. Global Borneo Entertainment dengan bangga mempersembahkan an unforgettable evening of music, emotion, memorize. A night with Rosa.
9: Gapai semua jemariku.
8: Satu malam penuh magis, emosi, dan melodi yang pernah menjadi bagian dari perjalanan hidupmu bersama sang diva, Rosa. Sabtu, 15 Agustus 2026 di Grand Maya by Art Hotel Banjarbaru.
10: Kau jadikan aku ini.
8: Rayakan kembali semua rasa dari patah hati terdalam hingga cinta sejati. Tiket offline bisa dibeli di William Beck dan Hotel Victoria. Tiket online di aplikasi TixID. Informasi Instagram @globalborneoentertainment, WhatsApp 0878 99 87 5029. A Night with Rosa, supported by BRI, present by Global Borneo Entertainment, where great events

0: Mau kuliah di perguruan tinggi negeri yang terakreditasi dan terjamin kualitasnya, sangat terjangkau biayanya, fleksibel kuliahnya dan fleksibel ujiannya, dapat sambil kerja dan tanpa batas usia. Yuk bergabung di Universitas Terbuka Banjarmasin. Daftar secara online melalui tautan admisi stripsia.ut.ac.id. Batas pendaftaran mahasiswa baru sampai tanggal 22 Juli 2026. Registrasi mata kuliah hingga 5 Agustus 2026. Dan batas pembayaran uang kuliah sampai tanggal 7 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan ya. Jika ada kesulitan, bisa datangi sentra layanan UT terdekat atau hubungi WhatsApp layanan di 0838-3953-8648 atau DM Instagram @UT Banjarmasin atau bisa juga datang langsung ke kantor UT Banjarmasin di Jalan Sultan Adam nomor 128 Surgi Mukti, Banjarmasin Utara. Semua bisa kuliah di kampus negeri, Universitas Terbuka, making higher education open to all.
1: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: 10 lagu baru di suara. Suara warga Indonesia. Ini dia 10 lagu baru di suara. Suara warga Indonesia.
0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat Suara, sudah 10 lagu nih bersama saya Adi Febrian. Saya akan kasih tahu lagu apa aja yang lagi tren di Indonesia. Tapi kita review dulu di lagu pertama sampai kelima. Ini dia. Suara dengan Sementara. Jadi lagu ini ditulis langsung oleh Iga Masardi dengan tema tentang menerima kenyataan, sahabat Suara. Sementara di lagu pertama. Di lagu kedua ada The Opportunes dan juga Nadina Bijah, Maluk Cahaya. Jadi trio Mika, Ruben dan juga Mada mengajak Nadine dalam single terbarunya dengan warna pop alternatif khas dari The Opportunes. Ini dia, Maluk Cahaya di lagu kedua.

Di lagu ketiga ada Aruma, Pura-Pura Hidup Lagi. Jadi penyanyi yang dikenal dengan lagu Emosional merilis single Pura-Pura Hidup Lagi yang menceritakan tentang kehilangan. Pura-Pura Hidup Lagi di lagu ketiga.

Di lagu keempat ada Done Maula dengan Harum, menjadi babak baru dalam perjalanan kreatif Done. Lagu ini juga menangkap potret para pejuang mimpi yang terjebak rutinitas. Harum di lagu keempat.

0: tutup di lagu kelima Sobat Suara ada Anet Sembunyi Dari Bumi. Jadi kalau ditulis langsung oleh Anet, emang singlenya itu pasti sangat emosional, apalagi dibantu oleh Mario Geklau. Ini dia Sembunyi Dari Bumi di lagu kelima. Oke Sobat Suara, itu dia 5 lagu pertama. Langsung kita dengarkan, ini dia Baru Suara Sementara.
1: 10 lagu baru Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

FM, sahabat suara. Sudah 5 lagu saya putarkan. Kita lanjut lagi ya. Di lagu ke-6 sampai ke-10, ini dia reviewnya. Meski Andin dengan Naksir akan masuk ke dalam album ke-9-nya, sahabat suara. Jadi dalam penggarapannya Andin dibantu oleh Lale Ilmanino. Naksir di lagu ke-6.

Di lagu ketujuh ada Ipang Lajuardi dengan Tandeman, menjadi soundtrack untuk film Operasi Pesta Copet. Lagu ini sendiri mengangkat tentang persahabatan dalam menghadapi tantangan. Tandeman di lagu ketujuh.

Lagu ke-8 ada Vanessa G dengan Menjauh. Jadi yang bantu Vanessa ini dalam menggarapkan single ini bukan main-main. Ada Petra Sihombing, ada Kamga, sahabat suara ya. Jadi udah bisa dipastikan lagu ini keren banget. Menjauh di lagu ke-8.

Di lagu ke-9 ada Good Morning Everyone featuring Bisa Besari dengan Salah. Jadi mengangkat tentang dinamika hubungan emosional dan rasa lelah dalam sebuah hubungan. Salah di lagu ke-9.

0: Dan ditutup di lagu ke-10 ada Bernadia featuring Perunggu, Peluk Aku Sekarang. Bayangin, Perunggu yang lagi naik daun nih bersama Bernadia. Single ini menggambarkan kehadiran sosok terkasih dapat menjadi tempat terbaik. Peluk Aku Sekarang di lagu ke-10. Oke sobat suara, itu dia 5 lagu terakhir. Langsung kita nikmati lagu fullnya. Dibuka di lagu ke-6 dengan Andi Naksir.
1: 10 lagu baru Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Iswara. Hanya di 90,1 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Kisah Jale dan Jane. Episode Pramuka.

0: Dasa Dama.
1: Satu. Aduh, ingat lagi aku satu apa?
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Baik, Pancasila itu. Oh,
0: Dasa Dama.
1: Kita harus hafal dulu ya Dasa Dama. Karena kita jiwa pramuka kita tuh harus baik.
0: Jiwa pramuka harus jujur. Ini kita lah. Aku sudah nukar baju pramuka. Cuma kenapa nih? Nang di sini nih, nang di bahu kulit. Sapinandu lain talinya tali dadayan di depan. Warna oren.
1: Bah,
0: aku didustai amangnya ini.
1: Didustai ya. Aduh, kita siap-siap nih pas apa namanya pakaian kita. Kita nak dikirim uang jamboge.
0: Boy, jamboge.
1: Di Thailand Utara.
0: Bah. Jauhnya aku kada kuat jauh-jauh masuk angin aku jane.
1: Bah.
0: Jauh banget ke Thailand Utara itu amun disingkat talut.
1: Talut. Baik, jangan ke sana ya jamboge.
0: Jamboge, pabila berangkat ini?
1: Hah?
0: Pabila berangkat?
1: Aja nih, Buan Bimen belum bergabung.
0: Bah, madang Buan Bimen pulang, harum melambai berataan. Madangnya buahnya bermakeup lawas. Ngitu.
1: Apa kamu ketahui tentang pramuka dari?
0: Pramuka? Aku tahu nang itu. Kode Mousa. Iya, Kode Mousa aku tahu.
1: Bagus.
0: Sama ini, yang ini mengibar-ibar bendera. Simpun.
1: Oh.
0: Simpun apa tuh? Nangarnya yang bahasa.
1: Apa tuh aku?
0: Yang bendera-bendera itu.
1: Bujur-bujur aku.
0: Apa aku kan tahu apa namanya itu? Simpanan apakah
1: simpanan?
0: Awar tahu tuh jadinya aku anak.
1: Bawon jangan kada ingat ada tepuk pramukanya dari.
0: Tepuk pramuka.
1: Waduh. Empati aku lah.
0: Empati.
1: 2 hari tepuk pramuka.
0: Bahkan ada bubulikan jadi padas tangan. Sehari aja kau lah.
1: Oh iya.
0: Sehari aja.
1: Kalau 2 hari kah?
0: Aku anak makan. Aku perlu makan
1: ya, 2 hari. Aku jauh pramuka jadi.
0: Aku tahan banting.
1: Aku tahan banting.
0: Aku tahan ikam ku banting aku lah.
2: Nantikan cerita seru lainnya bersama Jali.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
0: Itu
4: Bang Boril, Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
5: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
4: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang.
6: Iya, Bang.
4: Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
7: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
5: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
7: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Di balik nada ada nama, di balik karya ada kisah. Selamat datang di Suara Loka.
2: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Yeah. Terima kasih sahabat suara masih dengerin kita sampai sekarang.
3: Ada Ibu Ira dan Ipet lagi dengerin kita.
2: Halo Bu Ira, Ipet.
3: Wah, hebat adep dalam mobil aja, Kak.
4: Muntaran kayak akuarium dong.
3: Bujur pulang.
2: Jangan.
3: Masya Allah. Ya kan? Sawit ya.
2: Malam bener lah.
3: Memang harus malam tanamnya supaya kada panas hari.
2: Iya, bujur. Maka berdua langsung turun.
3: Berduanya langsung turun. Artinya salah kan
2: Ram. Hey. Amun tahu adab kita lama turun.
3: Kita ini kan mandang panggilan aja.
2: Lain yang si Din langsung.
3: Ram, Ade turun, cek lapangan turun kita. Tapi kan si Din kan pembuka nih, pembuka.
2: Pembuka.
3: Maksudnya
2: opening ceremony.
3: Iya, peletakan bibit pertama nih.
2: Iya.
3: Usah diletakkan hanya karena kita merawatnya.
2: Wah, boleh.
3: Kan kosong kada?
2: Kosong.
3: Aku kosong.
2: Kosong.
3: Aku kosong. Mau salah bertanam kosong aku.
2: Jangan kan bertanam.
3: Nih.
2: Dagingnya masih terlalu.
3: Jangan bertanam memangkungi kobra di sawit itu kami gawe. Ya kan sawit itu identik ada kobranya kan tahulah.
2: Banyak ular.
3: Banyak ularnya.
2: Ular.
3: Tapi rata-rata kobra.
2: Rata kobra. Mak kobra masuk kelawar.
3: Wah. Wah, tamu dato. Wah, aja kobra. Dato lah. Wah, sungkem lu dato aja. Jangan sungkem jadi dato.
2: Kayaknya. Eh,
3: kamu sungkem minggu aku jadi dato.
2: Beda pada, kita. Sahabat suara, sambil menemani kamu jam 7 malam ini ya. Kita menemani kamu di Suara Loka, Rama.
3: Betul, kita akan mengebahas tentang satu topik yang memang lagi naik banget sekarang. Ternyata lagu-lagu lama banyak yang

0: Shakira lagi.
1: Iya, iya, betul. Kenapa ya? Kayak lagu Rosa sama Barry apa?
0: Barry Kemurua.
1: Brian Brori yang sayang. Oi. Tidak apa-apa.
0: Mbak.
1: Kenapa penyanyi? Kenapa ya, kamu dialog di antaranya dia? Ya?
0: Kan papa. Apa sih? Sayang Brori orang Banjar. Sayang, kan papa aja. Apa rasanya belum bilang lagi?
1: Belum maksudnya lulus lurak menyanyi. Kan ada dialog di antara lagu tuh loh, Ram.
0: Yang mana?
1: Yang jangan ada dusta di antara kita.
0: Oh, kan? Itu. Jangan ada dusta di antara kita.
1: Kan ada
0: almarhum. Na na na padaku.
1: Sayang.
0: Bun.
1: Aku pada berdusta.
0: Bah. Nyong yang banjir kan juga rasa. Saya lain Rosla, lain Rosa.
1: Siapa lain Rosa? Sahabat suara, kita akan memani kamu dan kasih tahu dong versi kamu sahabat suara ya. Kenapa lagu lama itu bisa viral lagi?
0: Betul sekali. Silakan gabung 0811 9933 901.

0: Balik lagi sahabat suara menemani kamu di malam hari ini, malam Rabu sahabat suara ya, bersama Adi dan juga Rama.
1: Iya betul sekali, menemani yang di perjalanan menuju ke Banjarmasin. Kabut sekarang, batuk hati-hati.
0: Iya.
1: Bermasker jamu.
0: Makanya sahabat suara jaga kesehatan sahabat suara.
1: Asli.
0: Ya.
1: Apa namanya kabutnya tuh kayak semacam ada kabut biasa.
0: Apa dong kabut apa dong?
1: Bikin sakit tenggorokan yang lebih daripada sebelumnya itu.
0: Iya, jadi ada apa namanya kalau anak-anak
1: pneumonia.
0: Pneumonia. Temanku ada kemarin masuk tuh rumah sakit jadinya.
1: Oh ya. Mbak Tupang.
0: Untungnya kerjaan kan, aku datangi beberapa kali lah karena di belakang rumahnya itu emang ada lahan terbakar,
1: meja baru. Nah, itu masalahnya, hati-hati.
0: Itu sahabat
1: masker, suara. Coba masker.
0: Iya, masker sahabat suara. Yang kuat ya, mangkat. Komedonya yang kuat.
1: Bah, lain. Itu bengkoang.
0: Oh iya, bukan.
1: Ini yang ini masker yang wajah itu, nah. Masker wajah.
0: Kita balik lagi ngomongin tentang kenapa itu. Lagu lama bisa viral lagi. Kenapa menurut Rama?
1: Menurut saya kenapa lagu lama jadi viral lagi karena banyak dibikinin konten-konten sama konten kreator. Lagu-lagu yang kayak Bro Rima Rantika sama Rosa tadi.
0: Sayang.
1: Ipun.
0: Oh, gak ada apa-apa.
1: Iya, iya. Gak ada apa-apa, terus akan ya. Gak ada apa-apa. Kayak semacam dibikin konten yang berhubungan dengan kisah percintaan atau kisah cerita
0: Timun Mas?
1: Orang tua, kayak gitu.
0: Timun Mas berarti ya.
1: Timun Mas lain lagi.
0: Oh, oke. Okay.
1: Kian Santang.
0: Iya. Jadi sahabat, jadi sahabat suara banyak ya medianya berarti ya.
1: Betul. Sekarang itu dari thread juga lagi rame tentang lagu-lagu yang anak mudanya. Kalau Bro Ri kan,
0: tapi sekarang ada genre hipdut gitu ya, makin merajalela ya.
1: Ada hipdut.
0: Naikila.
1: Karena dari ini kan, dari Papua kan.
0: Ada juga ya, terus kayak Naikila ya kan.
1: Naikila Mirdad.
0: Itu Naikila, Naikila. Naikila yang apa? Yang dandannya sekarang jadi tren juga. Tahu enggak sih dandanannya?
1: Wah.
0: Wah. Wah, salah
1: nih. Aku pada aku los kada buka HP nah, aku los
0: nyawa.
1: Aku 2 minggu
0: buka
1: popok. Buka popok aja aku 2 minggu nih kada buka HP lagi.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi.
0: Tokyo Chicken.

0: dari Wings Food.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau teh jus? Mau.
4: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Balik lagi sahabat suara menemani kamu.
1: Iya, Sal Priadi menemani kita malam hari ini. Sal Priadi bertakun, mungkinkah? Ya mungkin, Nay.
0: Iya, dijawab langsung.
1: Mungkinkah?
0: Ya.
1: Mungkin, Nay.
0: Jadi Sal Priadi tadi dengan judul Gala Bunga
1: Jainal.
0: La la la la, semakin menyala. Salah masa.
2: Oh Jainal, lama semakin lama semakin menyala.
0: Salah ternyata ya. Ya.
1: Kalau
0: ya.
1: Bunga bang.
0: Jangan dong. Kita menemani kamu. Tapi ngomongin tentang bang, teman kita banker si Marshall.
1: Marshall ulang tahun.
0: Alhamdulillah Marshall.
1: Dini ulang tahun juga. Bikinlah flyernya di tugas ikam itu. Semalam.
0: Dini ulang tahun, kok gak ada yang rame ngucapin? Maksudnya di instastory-nya? Mungkin dia itu agak ini apa namanya private.
1: Iya. Nah ikam kalau ada kawan ikam yang ulang tahun, ikam termasuk orang yang memilih fotonya di Instagram terus mengupload atau nge-DM aja?
0: Aku mau capi aja sih. Jarang aku untuk mengupload story ya.
1: Ternyata.
0: Semalam itu Kristin.
1: Iya.
0: Itu Kristin kan. Happy Milad, barakallahu fiik.
1: Wow. Syukuran Adi, jazakallah khair ya.
0: Salah ya.
1: Kristin. Tahu dong.
0: Oh ini itu ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Kristin.
0: Ulang tahun kemarin doi aku ucapin juga.
1: Barakallahu fiik umrik.
0: Iya, matahari.
1: Syukuran. Wow.
0: Tahu juga sahabat.
1: Tapi ternyata sekarang itu ada memang dianggapnya kalau misalnya kita nih kadang mengucapi orang kan misalnya nyonya banyak nih dapat ucapan nih dapat ucapan yang memajang foto berdua
0: ya
1: yang foto dengan
0: mereka
1: berdua atau mengambil foto profil kita di Instagram terus diucapin foto segala macam terus keesokan tahunnya kita ucapin hanya via DM atau ucapan biasa aja. Responnya beda.
0: Si yang mana?
1: Si yang diucapin.
0: Oh ya?
1: Iya. Sekarang orang lebih membanggakan yang diupload foto.
0: Oh.
1: Kalau kita DM aja, biasa aja.
0: Tapi misalnya aku ada pernah momen berdua.
1: Makanya ada di kita ke profil ini, kita cari fotonya.
0: Oh.
1: Kita upload ke story kita.
0: Oh gitu ya sekarang ya. Ya.
1: Kalau kita sekedar DM aja. Ada seru nih kayak itu.
0: Kalau akrab banget, mungkin oke ya. Aku maaf,
1: akan meluangkan ya, waktu
0: karena kan
1: foto.
0: Apa namanya akrab ya kan, dan sering keep in touch kayak gitu ya kan.
1: Karena masalahnya adalah yang penting kan doanya.
0: Nah itu.
1: Dia. Yang penting kan doanya. Yang penting diucapin.
0: Nah itu dia.
1: Itu sudah satu perhatian loh.
0: Iya.
1: Ada usah ada loh di. Aku pernah di DM.
0: Kamu ada mau capai apa ram? Kamu kan mau capi aku haram nyari.
1: Kada aku ini mau capi sudah mendm. Selamat ulang tahun kak ini. Pakai foto ulin yang pakai foto ulin yang inilah jar. Merequest. Oke, kurang. Ya kan sudah di request kada nyaman aku.
0: Iya, sudah di DM ya kan. Iya, bujur.
1: Oke kak, aja sudah ya.
0: Iya. Oh, kayak gitu foto. Ya caranya ya.
1: Sekalian promo akuninya juga.
0: Oh alah mungkin seperti itu. Tapi kalau kayak Ipit, pergi Bu Ira karena pernah langsung aja.
1: Langsung
0: upload. Doanya langsung.
1: Langsung.
0: Seberatan? Aman?
1: Dua hari sebelum ultah sudah kita ucapin.
0: Sudah aku ulang merotalnya di YouTube juga 2 jam.
1: Wah merotal. Mengulang merotal tuh nah. Aku langsung kuundang imamnya.
0: Imamnya lah.
1: Imam Arab kok. Fadol Joko.
0: Kejauhan ikam ram. Ram, berat ram itu ram.
1: Sekira tulak.
0: Ikam kanda. Tidak ada umpatan lagi sudah.
1: Kak, ma, ikam. Kupadahilah, jangan setengah-setengah langsung ya bermimpi itu setinggi langit.
0: Muaya.
1: Amun ikam membayar muat.
0: Apa? Mimpinya apa? Imam mau ucapin apa?
1: Joko kan, aku langsung ke imamnya ku. Ustaz Joko. Ucapan untuk Ibu Ira Joko Kaita. Aku fatah nih Sidin.
0: Oh Bu Ira.
1: Oh Bu Ira, aku fatah nih. Masyaallah. Aku fatah nih Sidin.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id. Mau kemana, Besti?
2: Penasaran ya? Mau liburan ke Jogja dan Bali nih.
1: Asik, jangan lupa upload konten ya. Gimana kemarin di Bali dan Jogja? Kamu internetan pakai provider apa?
2: Aku pakai Smartfren Unlimited 5G. Aku bisa internetan sepuasnya di jaringan 5G. Jaringan Smartfren 5G juga sudah menjangkau Banjarmasin.
1: Beneran? Bisa internetan sepuasnya?
2: Sini-sini, kamu cobain internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Mau internetan sepuasnya di jaringan 5G? Internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Yuk internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Banyak pilihannya. Mau 7 hari hingga 28 hari hanya 100 ribuan. Download aplikasi My Smartfren atau langsung ke outlet terdekat. Untuk informasi promo paket internet dari Smartfren, follow sosial media Smartfren World. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Balik lagi sahabat suara menemani kamu di malam hari ini. Malam yang cukup panas ya malam ini ya.
1: Bersena bestandi.
2: Bersena bestandi.
1: Bersena bestandi.
0: Tatung tatung tung. Kayak kalau Jack John Dono tuh kayak gimana sih?
1: Jack John Dono?
0: Jack John musuh John Dono Dono.
1: Ya mana tuh?
0: Yang
1: manusia seribu dolar.
0: Iya giginya itu kayak gimana sih aksennya?
2: Apa?
1: Ya. Ah, aku kurang tahu lagi nah. Kadang nggak takut
0: lah. Aku paling takut dah aku bari dah.
1: Itu manusia seribu dolar yang dalam goa tuh loh.
0: Iya,
1: yang penjaganya tuh loh.
0: Badannya gede, ya, lamak tuh.
1: Yang giginya taring tuh loh.
0: Iya.
1: Itu tuh loh.
0: Iya.
1: Buat dari itu, ngeri tuh bari tuh.
0: Ngeri kan lo?
1: Iya, bosnya yang halus tuh loh. yang aku bisa tabal.
0: Iya. Baru pertama kali kan lihat, wah ini gede banget bawaknya.
1: Asli asli tuh.
0: Gone obong gitu ya. Gimana sih?
2: Oh, obong. Obong.
0: Mau makan coba. Itu maksudnya berat tuh
1: dan ternyata selain lagu-lagu baru, lagu-lagu lama yang naik lagi, lagu-lagu baru film-film lama juga diangkat lagi.
0: Betul.
1: Kayak di
0: aku TV kemarin itu. Baru nonton di bioskop tuh film lama.
1: Apa?
0: ADC 1.
1: Bah. Ler tancap itu. Aku kemarin nonton NTV ini Roma Irama.
0: Roma Irama NTV.
1: Sekalinya ada memang program film-film lawas di situ malam.
0: Oh.
1: Habis Roma Irama hanyar yang Misteri Gunung Merapi.
0: Wah, lama lagi dong.
1: Misteri Gunung Merapi episode apa tuh? Apa
0: Pape Gombel gitu dong.
1: Hah?
0: Mak Lampir dong.
1: Iya, tapi Misteri Gunung Merapi.
0: Hah?
1: Tapi edisi episode apa? Kayak ini kita juga.
0: Oh, okay,
1: kayak Jali-Jani juga.
0: Oh.
1: Jali-Jani episode ini. Nah, kayak itu.
0: Oh.
1: Merapinya. Cuma karena kita sudah terpapar teknologi CGI yang bagus. Lalu asal lucu aja melihat tiba hari.
0: Iya.
1: Masa Gunung Merapi meletus tiba-tiba keluar kai-kai. Terbang di atas gunung.
0: Kayak gitu ya?
1: Iya, lucu banget.
0: Iya. Oh.
1: Rame. Kayaknya mungkin malam-malam ini naik.
0: Kok dulu kayak serem banget ya?
1: Karena menurut kita itu tuh sudah yang paling harat sudah editannya.
0: Lawan, dan kayak kita, bayangan kita kayak gitu kali ya.
1: Iya, lawan kan dapat gitu. Cerita-cerita dari turun-temurun kain ini kita. Bahwa, bahari tuh kain ini kita, datur itu kita kayak ini nih di kampung.
0: Iya.
1: Legenda anunya. Daerahnya.
0: Kaikem tuh alok ya, Kaikem siapa?
1: Siapa Kaikem?
0: Kian Santang.
1: Bah. Amun Kaikem Kian Santang, kada mungkin kamu jadi penyiar. Minimal banget kamu jual wasit Tuhan.

0: sahabat suara menemani kamu.
1: Yo yo. Selesai sudah suara loka kita ya. Kita udah lama nih enggak ini enggak tag Jali Jani.
0: Iya, nanti deh.
1: Nanti kita cari episode yang baru lah.
0: Apa nih episode yang cocok Ram? Mati lampu?
1: Bisa tuh.
0: Iya kan, iya. Mati lampu cocok nih.
1: Iya, bujur. Ya. Emas 74. Wah. Ternyata ada tipe emas hanyar selain 99.
0: Apa tuh?
1: Emas 74.

0: Wah, itu
1: takut.
0: Kita dibahas lagi.
1: Hilang.
0: Oke, sahabat suara, udahan dulu untuk suara lokanya. Setelah kita ketemu lagi di Kirim Salam.
2: Ketemu lagi di Suara Loka minggu depan. Tempatnya obrolan asik, musik, dan cerita. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
0: Lagi kepikiran, jangan cuma diam. Buruan gabung di Kirim Salam.
1: Suara Banjarmasin masih di Suara Santai. Kirim Salam baru aja mulai.
0: Yes, betul sekali. Jadi sahabat suara, di Agustus ini kan bulan kemerdekaan kita ya.
1: Betul Maya.
0: Karena mau udah pasang bendera gak di muka rumah?
1: Tidak.
0: Ah, pasang deh.
1: Nanti deh. Aku walaupun pasang atau tidak ya, yang pasti aku tetap Indonesia.
0: Mwadah.
1: KTP ku Indonesia.
0: Iya betul.
1: Ikan pasang.
0: Apa?
1: Berapa ikan masang?
0: Aku pasang Videotron.
1: Bah! Bukan soge. Rumah tipe 36. Cuma bendera Videotron. Yang ganal banar tuh.
0: Kaget.
1: Kaget. Videotronnya 4x6.
0: Iya, tertutup rumah.
1: Tertutup.
0: Kayak apa keluar, Nek? Jalan.
1: Lihat belakangnya dia. Lihat belakangnya.
0: Nali jadinya ya. Jadi kan memang kalau menyebut bulan kemerdekaan nih sahabat suara, selain memasang bendera depan rumah, dari pihak istana kepresidenan pun membuka tiket umum untuk warga Indonesia menonton pengibaran bendera.
1: Menonton ya.
0: Menonton ya, bukan jadi panitia ya.
1: Menonton.
0: Menonton.
1: Tapi tadi aku ada ngeliat kam di Instagram orang ngupload video, ternyata dia ikut seleksi untuk menjadi panitia di 17-an.
0: Di istana
1: negara.
0: Ih, keren.
1: Jadinya tuh kayak semacam protokol gitu. Jadi MC, jadi pembaca susunan acara.
0: Iya.
1: Mantap Joko nih orang nih.
0: Keren kayak gitu, keren ya.
1: Belum terpapar sih wadah aku nih kalau benar-benar ada di buka lowongan itu kayak gitu nah.
0: Iya, belum ada juga.
1: Harus ada inilah pasti, portofolio yang bagus lah. Karena kalau orang sembarangan itu.
0: Pasti ya kan, soalnya salah sambat.
1: Salah sambat kan.
0: Tamunya kan
1: bah.
0: Negara-negara lain iya. Ya.
1: Selamat datang kepada yang terhormat. Waduh. Beliau dan tupangnya menyambat.
0: Banyak.
1: Banyak banner.
0: Tapi sahabat suara, kita kali ini ngomongin tentang upacaranya deh ya. Pasti dari kita pernah mengikuti upacara.
1: Iya.
0: Mau itu pada masa sekolah atau
1: betul.
0: Pas ketika pegawai ini ya kan.
1: Nah, benar sekali. Kita mau nanya momen upacara yang gak pernah kamu lupakan apa sahabat suara.
0: Sambil kirim salam, telepon di 0811-99-33-901 sahabat suara. Dan kita mohon maaf belum bisa live TikTok, nanti kita mungkin live yang lain ya.

0: Lihatmu esok. Balik lagi sahabat suara, ngomongin tentang momen upacara yang tidak pernah kamu lupakan.
1: Iya.
0: Rapa pernah jadi panitia?
1: Aku baca doa pasti.
0: Baca doa.
1: Sudah pasti baca doa aku kalau upacara tuh. Pemimpin upacara pernah aku jadi
0: pemimpin
1: upacara.
0: Pemimpin upacara aku pernah juga.
1: Pemimpin upacara baca doa terus baca apa tuh?
0: UUD.
1: UUD.
0: Iya,
1: pembukaan UUD. Habis itu jadi nah, yang kada pernah tuh aku adalah jadi
0: warik.
1: Jadi kobra. Yang kada pernah tuh jadi ini. Jadi apa tuh yang di belakang tuh menjaga orang siup tuh?
0: PMR.
1: Itu kada pernah aku.
0: Oh.
1: Anak benar kamu aku bisi.
0: Aku waktu bisi sekolah aktif yang
1: PMR.
0: Ada kayak paskibra.
1: Oh.
0: Aktif aku. Tapi pas aku kelas 3 SMA, kayak bakal aku nih. Ada melihat buan padus nih benaung ram, nyanyinya benaung. Kenapa mulai bahariku kada benaung aja nih jelma tuh kan?
1: Iya.
0: Jadi aku buat padus benaung aja terus.
1: Bah.
0: Dan itu dan kada kena razia.
1: Oh iya padus lah.
0: Padus. Jadi setelah selesai langsung balik ke kelas. Beda dari lapangan. Kalau di lapangan setelah upacara dicek.
1: Oh itu.
0: Iya.
1: Oh. Wah, ini sudah bernyanyi, kada berpanas, kada berrazia pulang.
0: Maka ada momen aku solo nyanyinya.
1: Keren. Anjay.
0: Sayang.
1: Bah.
0: Aku kenapa apa?
1: Aku udah kenapa kenapa.
0: Tak kaget bro Re.
1: Itu Indonesia Raya lah. Maka kalau padus kan Indonesia Raya iya.
0: Iya.
1: Habis itu apa yang mengheningkan cipta iya.
0: Iya.
1: Wow. Sampai suara Gamdi.
0: Sampai. Jadi kan dibagi tuh 4 suara ya. Ada suara 1 sopran, suara 2 alto.
1: Ada sopran.
0: Ada sopan itu. Suara 2 alto.
1: Iya.
0: Suara 3
1: tenor.
0: Tenor, suara 4 bass.
1: Oh, Ikam yang di
0: aku sopran. Aku sopran. Aku 3. 3 apa tadi?
1: 3
0: tenor.
1: Tenor.
0: Tenor
1: berapa? Berapa tahun? Berapa tahun tenornya?
0: Patah saya dimuliakan padus.
1: Nang berduanya kayak vokalis banget tuh nah. Kayak tahu juga.
0: Iya.
1: Iyalah tenor.
0: Apa sih suara 3 tuh sama suara?
1: Sopran.
0: Sopran suara
1: alto.
0: Alto 2.
1: Alto 2. Apa sih?
0: Apa sih
1: sopran, suara 3? Alto, bass.
0: Apa sih namanya?
1: Apa ya? Urutan.
0: Suara 3 tuh sebutannya apa sih?
1: Urutan padus.
0: Iya, disebut apa? Tenor, bener aku tenor.
1: Kok yang cicil itu tenor ya sebutannya?
0: Nah, ada apa-apa.
1: Kada mau kayak itu.
0: Suara tinggi pria itu.
1: Bariton.
0: Wah. Suara tenor.
1: Suara sedang atau menengah pada pria. Kita ini aku ini apa yuk? Aku ini bariton atau bass? Aku dulu kalau yang paduan suara aku kuliah 4.
0: Kuliah 4 ya?
1: Iya. Karena pada saat perkenalan mahasiswa kan ada tuh mahasiswa baru unjuk bakat.
0: Iya, iya, iya.
1: Nyanyi ku. Di situ langsung ditarik. Empat jadi paduan suara jajar.
0: Oh.
1: Jadi saban ada wisuda jadi paduan suara.
0: Oh.
1: Dibayar 40.000.
0: Alhamdulillah. Lu kayak gitu juga enggak? Bahkan padusnya aku dipanggil kemana-mana.
1: Oh iya?
0: Pelatihnya kan Abang Herbert.
1: Oh iya, Bang Herbert. Aku ketemu Bang Herbert di HBI.
0: Oh ya?
1: Iya, kawinannya Anissa Cahyani.
0: Jadi apa beliau?
1: Jadi apa?
0: Berapa beliau?
1: Keluarga lah.
0: Oh, keluarga.
1: Keluarga sama Anissa ternyata.
0: Oh.
1: Iya, nyanyi beliau satu lagu.
0: Lagu apa? Paduan suara juga.
1: Tahulah, Himne Guru mungkin. Tadi aku. Oh, Joko Bang Herbert nih. Alhamdulillah masih sehat.
0: Jadi itu. Pelatihnya dulu aku mantap deh.
1: Mantap tuh.
0: Keren beliau, beliau bisa pecah suara. Tahu loh. Dipecahnya suara beberapa orang gitu. Itu
1: bagus ya,
0: bagus
1: ya. Sering juara kan kalau SMP 1 ya.
0: Iya, benar. Iya.
1: Dulu tuh memang ini apa lagi rame paduan suara kayak gitu. Bahkan kan kalau ngomongin tentang paduan suara Indonesia sendiri sempat menjadi juara di kancah nasional internasional kan.
0: Untuk dunia. Paduan suara juga ya.
1: Untuk paduan suara.
0: Wow.
1: Yang membawakan lagu-lagu daerah.
0: Oh ya?
1: Iya. Luar biasa itu.
0: Keren sih. Kayak bahkan kan yang kayak terakhir kayak DMS. Itu kan ada paduan suaranya juga.
1: Iya, nah itu yang nyanyikan lagu-lagu ini.
0: Jauh apa namanya? Lagu apa?
1: Apa?
0: Burung pipit tidak sangkar?
1: Bah. Burung pipit. Burung Garuda gereja.
0: Lain.
1: Burung pipit yang dia tak sangkar. Burung apa?
0: Enggak tahu juga kan aku cariin lah.
1: Burung pipit di atas sangkar.
0: Cakep.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
4: Aku Viva, murni, sehat, alami.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Balik lagi sahabat suara menemani kamu di malam yang sangat
1: apa?
0: Panas,
1: sangat kan? Gelap. Iya. Humap ya, siang tuh panasnya minta ampun.
0: 40 loh.
1: Asli.
0: 40.
1: Kasiannya Joko nih. Mana sudah panas mati lampu.
0: Beh, kasian tuh anak kecil kayak anak itu. Itu sangitnya.
1: Maka kalau ini apa? Kipas angin yang portable itu tahannya cuma 3 jam. Mati lampu kita lebih dari 3 jam.
0: Ya. Cuma 3 jam ya, kasihan ya.
1: Masih
0: cuma
1: 3 jam. Tadi aku berangkat mati lampu, alhamdulillah sudah nyala nih.
0: Alhamdulillah. Kasihan ya kayak gitu-gitu ya kan.
1: Kalau mau beli baterai yang portable ada lo, yang kayak genset.
0: Iya benar.
1: Aku mau beli deh itu.
0: Aku mau itu kayak power bank gede jadinya
1: kan. Iya, 1000 watt sekalinya dia.
0: 1000 watt.
1: Asli 1000 watt itu. Aku lihat di thread kan ternyata ada yang memang ngecasnya itu ngisi dayanya itu pakai ini
0: apa? Tenaga matahari.
1: Iya, iya.
0: Tenaga surya itu bagus surya. Yang itu. Tapi harus yang mahal kayaknya. Aku ada lampu beli yang tenaga surya. Lampu depan kan ada biasanya aku beli tapi
1: yang jalan.
0: Lampu ya, lampu kayak lampu taman gitu loh.
1: Oh, iya?
0: Tinggal ditempel aja. Terus emang sih memang tidak ada pakai apa-apa, cuma sinar matahari, tapi cuma sejam tuh mati.
1: Kok bisa?
0: Karena dayanya dikit mungkin ya, dan harganya emang murah.
1: Oh, kamu beli di online?
0: Di online.
1: Oh, yang kecil?
0: Kecil.
1: Oh, iya,
0: itu kan
1: iya.
0: Kalau mati lampu malam lumayan kan,
1: menerangin
0: malam.
1: Aku pakai ini, lampu yang bulb, yang di sini.
0: Oh, emergensinya itu
1: emergency
0: ya?
1: Emergensi itu.
0: Iya,
1: jadi
0: iya,
1: kalau pada
0: iya.
1: saat mati lampu langsung nyala otomatis.
0: Oh.
1: Lumayan tuh, lumayan lawas itu.
0: Tahannya. Lumayan, bagus-bagus yang kayak gitu ya. Aku iya, lagi cari yang tenaga surya kayak gitu ya.
1: Harus ini, harus pintar-pintar kita untuk beli-beli yang emergency kit kayak gitu.
0: Karena tahu ya, dulu pas zaman-zaman kita dulu waktu halus itu ancak malam mati lampu. Makanya orang ancak malam jual emergency ya, lampu emergency lah.
1: Dulu itu masih musim yang strong keng. Yang lampu teplok. Cuma kan
0: iya.
1: Rawan kan.
0: Rawan.
1: Lilin aja sekarang sudah mulai jarang kita nemuin.
0: Jarang.
1: Ya kan,
0: jarang.
1: Lilin udah jarang nemuin. Mungkin Gen Z sekarang sudah jarang orang pakai lilin. Kalaupun lilin sudah pasti yang dalam gelas yang ada minyaknya.
0: Iya.
1: Yang lilin bujur putih itu
0: jarang udah.
1: Jarang dulu. Aku dulu sempat anak nukar lilin yang gondol di lilin Shaolin, tahu?
0: Yang
1: warna habang.
0: Ibadah, iya.
1: Jarnya kalau pakai lilin yang habang itu nyaraknya. Larang soalnya lilin. Larang bandar.
0: Masa?
1: Ih, larang bandar.
0: Oh.
1: Larang itu. Ratusan ribu bisa mungkin ya, karena ganal loh. Itu setahun kada habis itu.
0: Lucu juga ya, lu ya.
1: Ya pasang
0: lampu
1: itu sebiji.
0: Latat dinding di sini tuh.
1: Iya bujur, lampu teplok itu latat dinding. Kalau kita menempel
0: pakai obor kau aja. Ya anak mencari kuyang gak apa bawa obor di rumah. Ikam
1: dikira satu muharam bawa obor. Di orang
0: ada
1: pawai kan. Amun ikam di masih perkampungan iya. Di jalan hibak obor, ayo hasil itu.
0: Ada apa-apa ya?
1: Ada apa-apa
0: penerangannya itu.
1: Sudah.
0: Iya obor.
1: Timbul orang hibak berkeliling obor gak sama nyalain rokoknya.
0: Ada apa-apa aja lah.
1: Nah, cari api aku aja.
0: Iya, jadi itu sih. Tapi berasa sekarang kalau mati lampu?
1: Berasa.
0: Karena sekarang, banyak kerugiannya ya sekarang ya.
1: Banyak kerugiannya karena saban hari juga. Iya kan? Ya semoga Agustus nih sesuai dengan apa yang ujar sidin-sidin semalam lah.
0: Jangan lah ya.
1: Semoga cepat membaik lah.
0: Kasian. Bahkan kan usaha pengusaha yang kasian ya Ram.
1: Iya betul.
0: Kayak kafe. Iya kan? Mati lampu kasian.
1: Pertalite juga ini.
0: Pertalite lagi antri banget
1: lagi
0: ya?
1: Lagi antri banget. Padahal aku sudah bekerja semalam yang aku di
0: kandangan. Jika ditipu 20 juta.
1: Kada. Yang di kandangan tuh. Yang di kandangan.
0: Oh,
1: aku antri.
0: Iya.
1: Satu lagi nah. Akhirnya Joko aku maju nih.
0: Iya.
1: Hanya menyalai mobil nak maju. Habis mas ya.
0: Iya.
1: Batuh Joko.
0: Bete
1: banget. Ih ya. Asli.
0: Iya.
1: Bagaimana ini Joko nih?
0: Aku takut loh kalau antri. Makanya antri kayak gitu takutnya itu loh.
1: Nah itu habis, pang
0: ya,
1: makanya kada dipadahinya pang apa kada ukurannya yuk di pom itu ya sisa berapa kayak gitu
0: kan belum tentu di depan ini kan full atau 2000 padahal lo
1: iya,
0: kenapa kada ditakar ya
1: iya maksudnya saya kita nih baterai handphone sisa 12%
0: iya
1: oh sisa
0: maksimal 2000 ya pak karena di belakang akan
1: nah kayak gitu
0: kan. Biasa ditakar kan?
1: Biasa ditakar, kenapa kayak gitu ya? Maksimal karena ini asupan BBM-nya
0: terbatas.
1: Terbatas maksimal 200 ribu ya kayak gitu.
0: Iya iya iya gitu harusnya. Seharusnya ya.
1: Jadi orang karena tapi ini antrean lebih cepat juga.
0: Malah
1: antrean banyaknya orang lalu jadi si pool berataan.
0: Iya orang takutan.
1: Takutan berataan orang.
0: Jadi ini
1: panik buying kan.
0: Iya. Apa namanya pertama turun tapi sampai kan kosong terus nih aku lihat nih.
1: Pertama kosong asli.
0: Lagi turun tapi kosong.
1: Tumben jago kosong nih.
0: Iya. Jadi ya sabar-sabar ya sahabat suara ya. Kasian, yang kasian sih pastinya rakyat kayak kita nih, masyarakat sipil yang kasian ya.
1: Kena semuanya kita.
0: Mm-mm, ya kan. Maju kena, mundur kena.
1: Asoy deh. Mantap. Semoga di 17 Agustus nih
0: lomba hari lomba kemerdean. Apa yang cocok lama kita ya? Ikuti.
1: Apa?
0: Lomba yang cocok untuk kita berdua.
1: Panjat sosial sih menurutku.
0: Panjat sosial. Aku kalau ini cocoknya.
1: Apa tuh?
0: Kalau yang berdua ya. Yang simple.
1: Iya.
0: Terus juga kita apa namanya tidak terlalu capek.
1: Iya.
0: Perahu naga kayaknya.
1: Bah. Saranku ikam umpat lomba banci jumping gin.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Di Suara Banjarmasin masih di Suara Santai di jam 9 ini, sahabat Suara, kita sudah hampir selesai menemani kamu.
1: Betul sekali, tapi kita masih ada waktu, sahabat Suara, ya.
0: Ngomongin betul
1: tentang upacara.
0: Upacara yang paling mengesankan bagi kamu apa? Momennya seperti apa? Apakah kamu pada saat menjadi bagian dari paduan suara tiba-tiba kamu suaranya melengking?
1: Ih, pala sendiri kayak iya, gitu ya.
0: Atau tiba-tiba kamu orang belum nyanyi, kamu sudah nyanyi dulu? Supan bang.
1: Supan tuh bang. Tuh ngali banget.
0: Sudah masuk dulu, pala sepulang.
1: Karena sampai lah, anak ngambil nadanya jangan sampai inilah. Susah. Supan sih itu. Dulu ada lah, kalau aku dulu pacul, kan pakai pantofel ya.
0: Iya.
1: Waktu itu PPL, aku kan jurusan FKIP. Lepas bawahnya.
0: Bah.
1: Lepas
0: bawahnya. Soal sepatu ikan lepas.
1: Iya, Rama.
0: Terus, Bang?
1: Sakit parut, jerku.
0: Orang tahu ya itu dia.
1: Tahu ya, lah. Tahu ya kalau orang lah. Supan mana ya kalau lah.
0: Pas upacara, Ikam?
1: Pas upacara, perkenalan baru pertama
0: jadi
1: hari.
0: Jadi apa, Ikam?
1: Kan PPL kan, kalau PPL, guru tuh kan di depan ya.
0: Oh.
1: Diperkenalkan, ada guru PPL kita selama 3 bulan ke depan.
0: Oh, wow.
1: Wah, jadi batisku tuh langsung jajak apa kaos kaki tanah. Yeah. Langsung.
0: Eh, mana anunya? Soalnya kemana?
1: Sudah aku anak di jok. Menyel soalnya.
0: Lepas itu pada saat dihadapan orang.
1: Pas datang kan, pas datang hanya datang sekolah itu lah lepas.
0: Jadi, Pak.
1: Jadi
0: ikan berjalan tuh langsung. Kan beda di batis sepatu ikan.
1: Cuman ada alas tipis gitu loh, Ram. Kan soal sepatunya lepas yang besi, besi yang kerasnya ya.
0: Iya.
1: Jadi cuman alas penutupnya tuh loh.
0: Kan maksudku kan dari luar kan kelihatan tuh.
1: Iya. Jadi kalau kita mendikin badannya tuh kayak melebar.
0: Oh iya iya.
1: Iya kan.
0: Iya.
1: Jadi aku di belakang lah. Eksi parut. Iya kan.
0: Bulik ikam.
1: Bulik abis itu aku.
0: Nukar.
1: Dan yang lain kan study tour ya, keliling kan. Guru pembimbingnya juga ngasih tahu. Nukar aku langsung.
0: Syukur.
1: Kok ada mau lah.
0: Syukur ada duit lah. Syukur badan kamu ada duit deh. Syukur badan. Amun aku ada di posisi kam. Dulu aku bisa kada tertukar. Bulik aku. Bujuran dia.
1: Iya.
0: Aku dulu rasanya pernah lepas juga sendal kah sepatu.
1: Kan pantofel tuh kalau kada sering kita pakai
0: rusaknya.
1: Kapuh
0: kayak gitunya.
1: Iya.
0: Jadi harus sering dipakai.
1: Iya, gitu ternyata.
0: Sempat juga aku lepas dah bismillah dah. Bulik aja beranai dulu. Sampai mah ada duitnya hanya aku tulak pulang.
1: Ya gitulah. Lo kayak gitu sih. Itu yang paling kuingat banget sih. Dengan upacara. Yang susah lah kalau
0: yang kasihan lagi kalau misalnya pada saat yang inilah melihat adik-adik kita yang di daerah lagi semangat-semangatnya jadi petugas pengibar bendera. Sepatunya lepas.
1: Wah, iya benar.
0: Iya.
1: Apalagi tanahnya misalnya licak ya.
0: Masih licak. Banjir.
1: Itu berjuang ya.
0: Ma itu he. Seperti kayak sudah 2026 gitu dan masih ngalih di sekolahnya.
1: Iya, seperti itu. Terus apa namanya? Andak upacara tiba-tiba terpulait lah benderanya
0: sebenarnya. Nah, iya. Itu kan satu kesedihan yang anu lo.
1: Mendalam apa, ya.
0: Mendalam
1: ya.
0: Lo. Ternyata pengibaran benderanya tidak sukses.
1: Iya, gitu.
0: Tiba-tiba jadi bendera Polandia.
1: Terbalik. Dan itu susah deh kayak gitu deh.
0: Iya.
1: Latihan.
0: Tapi kan pernah lah melihat petugas pengibar bendera tali-tali.
1: Aduh, lebih absurd.
0: Ini antara dua di antara dua telilit tali bendera atau telilit benderanya. Jadi bendera ini salah nih pas pengibar salon diputar waktu untuk membulikakan bendera tuh. Nah, pas kita memutar tuh jadi merah putih lagi. Membalik memutar waktu terputar. Telilit termasuk dalam bendera. Kawan gugup kasihan. Wah, jauh panjang proses upacara kita nih nah. Cuma dari situ ya sukses alhamdulillah.
1: Ini mau kada mau.
0: Mau kada mau begamatan.
1: Tapi supan mengilah.
0: Tapi nambah dua menawa akan.
1: Iya.
0: Cuma di jodang di muka nih.
1: Jahat juga sih di mukanya. Itulah upacara. Pasti ada tiap tahun yang kayak gitu sahabat suara ya.

0: Banjarmasin 90,1 FM, udah jam 9.
1: Betul sekali.
0: Kemudahan dulu. Terima kasih ya Bu Ira.
1: Terima kasih Bu Ira, Ipit, terima kasih.
0: Di jalan loh, kalau masih di jalan.
1: Ya, semoga apa yang direncanakan,
0: amin,
1: apa yang
0: amin.
1: Dikerjakan lancar lah.
0: Amin.
1: Esok pulak di sini.
0: Wah, sunyi yang Banjar. Salah ya bilang kayak gitu ya. Kayak gimana sih harusnya coba?
1: Imba aja kok tadi. Ya kita mau bahas tentang Imam Arab tadi. Sampai lah si Din. Semoga selamat sampai tujuan pula
0: amin,
1: esok.
0: Amin.
1: Tapi tanggal 29 sudah bulik ya si Din. Berarti lawas nih.
0: Wah, lawas banget
1: nih. Dari tanggal berapa nih?
0: Berapa besok nih, tanggal 5 baru.
1: 5 sampai tanggal
0: 2 minggu lebih.
1: Umrah berarti.
0: Kalau ayo pacara.
1: Bah. Diundang bukan anu Dubai.
0: Iya.
1: Aman perlu MC gue kesan di perjalanan aman aja kita.
0: Di perjalanan ada MC-nya. Itu namanya tour apa? Tour guide namanya. Amun MC aman di perjalanan tour guide.
1: Amun tour guide orang yang tahu segala macam apa yang disinggahi.
0: Amun ini.
1: Amun MC itu kan? Kita cuma pelengkap aja, mengawani, menemani. Ya. Iya. Tanang aja, boy.
0: Amun pian perlu kode Morse, boy, lu siap ya?
1: Saya kenapa jadi pindah pancam kode Morse aja?
0: Kenapa?
1: Mending gue
0: Pak. Aduh, ya. Aduh, sepanjang jalan meniup fluid aja.
1: Nah, aja pilot.
0: EKG-nya kan naik lagi lah.
1: Mending gue kamu aja pilot. Satu rekan telah gugur.
0: Oke, sama suara udahan dulu. Jaga kesehatan kamu dan terus dengerin Suara Banjarmasin.
1: Suara warga Indonesia.
2: Salam udah tersampaikan. Besok lanjut lagi di Kirim Salam.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.
1: Selamat malam sahabat suara, dengerin 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia di Nongkrong bareng Beril. Nemenin lo yang lagi di jalan, yang lagi di kantor, yang udah sampai rumah, atau mungkin sekarang masih lembur kali ya. Semangat buat lo-lo para pencari cuan, yey. Di awal jam siaran Beril, absen-absen dulu yuk. Lagi di mana, posisi di mana, sama siapa, dan lagi ngapain? Masuk WhatsApp nih suara ya. Abis ini gue bacain satu-satu, oke? Okay?

0: cinta.
1: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
2: Iswara. Kamu sangat berarti. North Star Entertainment mempersembahkan konser 30 tahun Project Pop. Forever Young, Forever Fun. 30 tahun berkarya, menghadirkan tawa dan menemani begitu banyak cerita. Saatnya merayakan semuanya bersama Project Pop dalam satu konser penuh nostalgia, lagu-lagu hits, dan momen tak terlupakan. Catat tanggalnya, 8 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Dapatkan tiketnya sekarang juga hanya di loket.com. Jangan sampai kehabisan ya. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram @northstarentertainment.id dan

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: 101,4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beryl Rasandavi, kamu lagi dengerin Nongkrong bareng Beryl. Hey, coba bacain absen dulu yang sudah masuk yuk. Karena ya Allah, lo tuh teman gue, sahabat suara. Kalau gak ada lo ya buat apa gue siaran, ya gak sih? Ini ada dari Vina, dari Bekasi. Lagi di KRL Kak Beryl. Hati-hati ya Vina ya. Udah sampai rumah kabarin ya, Vin?
1: Iya,
0: Vin, Kevin tau ya. Ada dari Farel. Ber, masih di kantor. Meeting terakhir molor 1 jam. Wah, jam segini masih di kantor. Emang tadinya meetingnya harusnya jam berapa sih? Naruh meeting jam 7:30 atau jam 7 ya udah janggal. Yaudahlah, abis meeting pulang ya, bro. Ini Andre juga lagi ngopi sama teman kantor di daerah Senopati. Monolog kata enak. Tadi gue baca berita yang seru, sahabat suara. Jackie Chan udah confirm kalau tim stunt punyanya dia itu ikut involve di penggarapan adegan Spider-Man yang terbaru. Brand New Day namanya, gue belum nonton lagi. Bukan Brand New Day, apa sih? Ya pokoknya itulah. Gue pengen banget nonton Spider-Man. Lo tau film bioskop pertama gue adalah Spider-Man 2. Dan gue nonton kayak cuma setengah doang karena gue takut waktu itu. Takut karena ya suaranya gede banget. Akhirnya gue nunggu di luar. Ya itu bocil gue umur berapa ya? Umur 3.5 lah. 3.5 tahun maksudnya, 3.5. Tapi yang bikin gue salut di usia sekarang, Jackie Chan masih bisa jadi orang yang dipercaya buat proyek segede itu gitu ya. Apalagi untuk urusan stunt atau action-action. Jempalitan tuh Jackie Chan tuh. Gue sampe sedih dulu ada video TikTok yang, lo tau gak sih, lo pasti pernah lihat deh video ini. Jadi Jackie Chan itu lagi show, terus di belakangnya dia lagi ngarep ke penonton di acara, pokoknya TV show gitu lah. Habis itu di belakangnya dia ada kayak belasan atau puluhan gitu stuntman yang udah pernah gantiin dia selama karirnya Jackie Chan. Nangis gue kayak sedih, Jackie Chan udah setua itu coy, ya gak sih? Gila, Jackie Chan masih jadi orang yang dipercaya buat proyek segede gitu loh di umur segini. Dan artinya ada satu hal yang bikin orang langsung kepikiran nama dia, ya kan? Karena emang dia udah jago di bidangnya. Terus gue jadi kepikiran juga, sahabat suara, di kehidupan sehari-hari gitu kan juga ada pasti momen-momen hal yang bikin orang langsung kepikiran sama kita. Misalkan di kantor atau di tongkrongan atau bahkan di keluarga gitu, pasti ada satu hal yang bikin orang langsung inget sama kita. Dan jadi malam ini gue pengen tahu, kalau ada satu hal yang bikin orang langsung inget sama lo, itu apa? Misalnya kayak, kalau mau cari promo, nanyanya ke lo. Kalau ada yang rusak, nyarinya ke lo. Anggap aja lo udah kayak MacGyver gitu lah. Kalau orang-orang lagi ngadain acara karaoke gitu ya, karaoke party gitu, pasti ngajak ya, gue ya. Hai. Jawab ya sahabat suara ya, gue lagi pertanyaannya. Kalau ada satu hal yang bikin orang langsung keinget sama lo, itu biasanya apa? Jawab di WhatsAppnya Suara di 0816 114 1014. Jawab semuanya ya, let's go.

101,4 FMI Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Beril Razandavi menemani kamu sampai jam 10 malam. Sorry ya guys, kalau suara gue tuh kayak suka naik sendiri, turun sendiri, naik sendiri. Itu namanya orang lapar. Gue lagi lapar banget, sumpah. But anyway, gue lagi ngomongin soal ini nih yang tadi gue sempat bilang ya. Lo itu kalau gak gini, kalau ada satu hal yang bikin orang langsung keinget sama lo, itu apa? Nih, contohnya Randy nih. Kalau ada yang kehilangan charger di kantor, pasti nyari gue. Karena gue selalu bawa kabel banyak banget. Oh, gue tebak profesi.

0: lo videografer. Soalnya videografer tempat gue, Adam, editor juga, kabelnya banyak banget sumpah. Gue kemarin bawa kamera tapi baterainya habis, gue ke dia. Ada. Michelle. Kalau teman-teman mau cari tempat makan baru, pasti nanyanya gue dulu. Oh, Google Maps melewat ya, Cele. Ditunggu ya sahabat suara yang lain. Kalau orang lagi nyari sesuatu, terus nyarinya ke lo, apa sih yang biasa dicari dari lo sahabat suara? Jawab di WhatsApp 0816-114-1014.
1: Kali ini ku sadari aku telah jatuh.

101,4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Nah, suara kan udah agak lebih terang gitu karena udah kita udah makan ayam gembus trogong the best. Sambal sedang. Iya, gue bukan tipikal yang sambalnya pedes. Gue tipikal yang sedang aja lah. Segala sesuatu yang berlebihan tidak baik, oke? Okay? Hey, lagi nanyain soal ini nih. Orang tuh kalau nyariin lo tuh gara-gara apa sih? Simpelnya gitulah topik malam hari ini, oke? Okay? Ada dari tadi Randy udah, Michelle udah, Iqbal dari Depok. Gue tipikal yang dicari kalau printer kantor error real. Padahal lu asal pencet juga kan, Bal? Bener-bener lu, Bal. Padahal cuma, ini kayaknya ditepok dikit nyala dah. Dan kebetulannya nyala. Terus ada Nadia. Oh, Nadia ini nih, gini. Real, kalau ada yang lagi putus, selalu curhatnya ke gue, wes. Nadia ini tipikal cewek-cewek yang hangat, ya gak? Yang mendengarkan. Nadia, nomor kamu berapa, Nat? Iya. Mau menyapain di TikTok? Halo, TikTok. Ya, biarin lagi siaran juga di TikTok. Iswara.network. Ada Dari, ada Bayu, ada Lukman, ada Sardi, ada Nabila, ada Ayu, ada... gimana tadi pagi jengkelin? Iya. Gue rela bangun pagi nonton jengkelin doang. Ya ampun. Kayak gak ada yang berubah ya. Immortal jengkelin tuh. Ampun deh. Cocok taruh museum ntar. Ada Glenka juga, hai Glenka. Kita tuh lagi ngomongin soal ini. Orang tuh kalau nyariin lo tuh gara-gara apa sih, sahabat suara? Tadi kan udah ada yang Nadia bilang kalau lagi putus selalu curhatnya ke gue. Terus ada Iqbal, kalau printer kantor error nyarinya ke gue. Iya. Kalau gue tadi kalau ada teman-teman bikin acara karaoke gitu, ya kan nyarinya gue. Ada Margareta juga masuk. Yuk yang lain. Masuk TikToknya Iswara karena gue sekarang lagi live di Iswara.net tuh ya. Jadi buat lo yang pengen jawab topik boleh aja langsung jawab di Iswara.network di TikTok. Kita lagi live, oke? Okay?

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masuk di jamnya Beril yang kedua di jam 9 malam. Nemenin lo masih di jalan, yang masih di kantor, yang udah sampai rumah, selamat. Nemenin lo masih di jalan, yang masih di kantor, yang udah sampai rumah, selamat beristirahat.

0: Kami The Massive. Pamit undur diri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, kayak konser ya. Masih dengerin Beril siaran di nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam, sahabat suara.

Kita mulai topik di malam hari ini, oke? Okay? Lo tuh suka dicariin sama orang gara-gara apa? In any condition, baik itu di kantor ataupun di rumah ataupun di tongkrongan, oke? Okay? Ardi, pernah dicari orang karena dimintain tolong buat nyetir mobil buat ngantar tetangga ke RS Ber. Wow. Iya, tapi lo ini sih brandingan lo sih benar-benar nyampe sih, Di. Karena kan orang taunya lo kan driver kan. Jadinya lo, oh ya udah Ardi aja nih gitu. Mantap, Di. Membantu orang lain, mantap. Malam guys, biasanya temen nyariin gue nanyain tempat kopi yang enak, tempat nongkrong deh, yang kopi filter gitu sama rekomen kopi apa gitu. Wow, lo nyampe lo, anak kopi shop banget lo. Tommy, dicari buat jaga anak, waduh. Apakah dia ini daycare?

kenapa kok jaga anak? Gimana tuh maksudnya, Tom? Nazni, dicariin untuk segala hal, Bang. Weh, semuanya ada di kamu ya. Kalau nyari rupiah naik ada di kamu enggak? Zam, jangan don. Uci, di kantor selalu dicari buat minta tolong panggilan. Tolong panggilin orang lewat mikrofon. Panggilan kepada Bapak. Uci. Ih, gue selalu pengen deh jadi yang begitu-begitu. Resepsionis ya? Apa sih sebutannya? Iya kan kalau di mall kan resepsionis kan? Soalnya gue pernah nyari bapak gue pakai itu waktu kecil. Kepada Bapak Beril Rasandavi, ditunggu anaknya di lobi timur 2. Terima kasih. Panggilan sekali lagi kepada Bapak Beril Rasandavi, ditunggu anaknya di lobi timur 2. Panggilan terakhir untuk Bapak Beril. Anaknya nungguin di lobi. Capek saya, ini udah malam, saya juga pengen balik ini. Tolong ya Pak Beril ya. Kesel. Keselan. Resepsionisnya keselan ya. Dicari di kantor untuk beberes kerjaan senior yang gak pernah keluar. Uts, Oci. Selama kamu tidak dapat lembur, jangan dilakukan ya Oci ya. Kata Yukari, anaknya udah nangis-nangis nungguin bapaknya di Toys R Us. Waduh, tahun kapan tuh? Ketahuan nih, anak Singapura begini nih ya, mainnya Toys R Us ya, bukan Toys City ya. Sini Toys City ya, gak? Apa sih? Toko-toko mainan anak apa sih Toys City? Aku lagi. Coba yang lain yuk. Oh ini ada Ia dari Pamulang. Penyade gak? Kalau hari namanya enggak. Hai saya iya, hai saya enggak. Orang cari gue kalau ngadain gathering atau acara-acara lainnya. Gue selalu ditunjuk jadi ketua panitia. Wah, lo berarti adalah social butterfly. Oh ya sama, orang kalau nyari gue, Beril Rasandavi, selalu kalau mau bikin event, sama kayak iya. Kenapa? Karena saya MC. Nah, iya gak? Jadi buat kamu yang di TikTok, yang di radio, yang di mobil, yang sampai rumah, ataupun yang masih lembur di kantor lagi pusing develop event-event tapi bingung belum ada pembawa acaranya, langsung saja hire Beril Rasandavi. Harganya bisa.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Hindia untuk apa? Ih, diputerin di 101,4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Untuk apa juga gue siaran, tapi kalau gak ada yang curhat. Selamat datang di BTS, berani terbuka sama Beryl.

0: Good evening, ladies and gentlemen. Masuk di BTS, berani terbuka sama Beryl. Sesuai judulnya, berani terbuka mengajak lo yang tidak berani cerita ke orang lain, ceritalah ke gue. Sangat amat terbuka buat cerita apapun, dan kalau lo gak mau disebut namanya juga gak apa-apa, karena ya sesuai judulnya, berani terbuka. Kalau memang sebut nama hambatan lo untuk cerita, jangan khawatir, gak usah disebut namanya. Ngerti ya maksud gue ya? Oke. Kita mulai dari 0813 sekian. Ber, sesuai topik hari ini, orang nyari gue gara-gara apa sih biasanya? Ini ceritanya katanya dicari gara-gara lupa bayar makan siang. Ini ceritanya. Siang itu aku makan di sebuah warteg dekat kantor. Karena lagi buru-buru, setelah selesai makan aku langsung kembali ke kantor. Aku benar-benar gak sadar kalau ternyata belum bayar. Awalnya aku santai aja, lanjut kerja seperti biasa. Sampai 1 jam kemudian, tiba-tiba ada orang datang ke kantor dan bertanya, "Permisi, di sini ada yang mbak pakai baju coklat rambut dikuncir yang tadi siang makan di warteg kami." Aku langsung bingung kenapa tiba-tiba orang warteg cari aku. Ternyata mereka mencari aku karena lupa membayar makan siang. Seketika aku baru ingat, ya ampun, pantesan dari tadi merasa ada yang kelupaan. Aku langsung menjelaskan kalau benar-benar lupa, bukan sengaja kabur. Aku udah kadung dipukulin. Gak bisa, gak ada dipukulin ya. Bukan sengaja kabur. Setelah itu aku segera membayar makanannya dan aku lebihin supaya orangnya tidak marah. Malu-malu banget sejak kejadian itu. Setiap selesai makan, aku selalu memastikan dulu sudah bayar belum. Jangan sampai baru sadar setelah dicari sampai kantor lagi. Sekian ceritaku, biar semoga pada suka ya. Semoga dibaca. Terima kasih. Makanya lain kali, makan udah, bayar aja jangan lupa, oke? Ntar nextnya jangan-jangan beliau ini bayarnya udah tapi makannya lupa. Ya aduh, bercanda lagi. Ada voice note nih. Coba ya, kita puter ya. Tadlu, sabar.
1: Hai bestiu.
0: Hai, tuh kan suara dari cocok sama backsoundnya.
1: Kalau misalkan ada satu hal yang mengingatkan gua adalah, sebenarnya dua sih, boleh gak sih?
0: Buat lo 7 juga gak apa-apa.
1: Yang pertama, tempat buat cerita. Pasti. Jadi, di keluarga gue itu, dan bahkan ke teman-teman gue, mereka tuh mengingat bahwa gue itu adalah pendengar yang baik. Jadi teman-teman gue itu tuh kalau misalkan curhat ke gue tuh pasti yang kayak dengerin dulu. Bahkan gue tuh kayak yaudah dengerin aja, gue cuma bilang I know how you feel, I understand how you feel. Terus yang kedua itu si tukang lucu.
0: Asik.
1: Tapi gue orangnya receh banget. Gue receh. Kadang-kadang tiba-tiba bikin kor, tiba-tiba apa, tiba-tiba
0: emang
1: apa.
0: Lo makasih ya dari atas semua kor-kornya. Coba dong kasih satu jokes dong. Kodok, kodok apa yang gede gitu. Kodok Indah Mall. Ya aduh.

0: 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: 101. Kompas FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sesi curhat, sesi kedua, monggo.
1: Sekarang saatnya.
0: Ulang. Kepencet lagi, gedek gua. Sesi curhat, sesi kedua, monggo.

0: siapapun yang di luar minta tolong jadi matiin. Makasih. Penyiar malam ini takutan.
1: Jadi luar gue dimatiin guys. Gue sendiri di lantai ini.
0: Tiba-tiba lampunya mati.
1: Jujur gue tuh dari dulu siaran malam memang. Cuma kok sampai sekarang masih takutan ya.
0: Oke, curhatan selanjutnya ya.
1: Halo Bang Bear, gue mau cerita. Pas kemarin ke Bromo, ini pertama kalinya self reward di Gunung Bromo. Perjalanannya berat. Naik kereta gak dapet kursi. Buat pas di stasiun Nungging dijemput ketemu sama supir charter. Awalnya mau tidur terus bapaknya bilang, "Bentar ya Mas, nunggu mau jemput orang lagi." Tahu-taunya 3 cewek semua. Huhu. Abis itu udah sampai base camp, milih jaket segala macam dan nunggu 1,5 jam. Akhirnya naik jeep buat ke Bromo. First time gue lihat sunrise-nya Bromo. Wah, indah banget gila Ber. Sampai gue foto sebanyak-banyaknya. Lalu ke Bukit Widodaren. Mau nikah nih. Widodaren nih. Sama Padang Savana. Di sana ada warung bakso sama jajanan segala macam. Singkatnya udah selesai. Dan dapet momen yang gak dapet diulang lagi. Sekian ya bro. By the way, udah face reveal. Selamat ya udah face reveal. Gue seneng deh kalau pendengar gue tuh ada yang bahagia. Gue jadi ikut seneng gitu rasanya. Berseri-seri gitu loh. Thank you loh ceritanya. Semoga setelah face reveal banyak hal yang akhirnya ke-reveal semua barengan sama pasangannya. Amin. Ada curhatan juga yang relate sama topik malam ini katanya. 0895 sekian. Ber, ini curhat yang masih related sama topik malam ini sih. Gue dari dulu suka dicariin buat nganter atau nemenin nenek gue di RS. Sebenarnya gak masalah soal nemenin nenek guanya. Cuma kayak ya apa-apa gue lagi. Dulu pas lagi sekolah tetap yang ditanyain gue. Sampai pas kuliah udah jauh pun yang ditanyain gue lagi. Dulu pernah gue gak sengaja baca chat saudara gue bilang, "Alhamdulillah kalau nama gue, alhamdulillah kalau si ini gitu ya, mau nganterin." Di situ gue cukup tersinggung karena selama ini kalau bukan gue siapa lagi ya. Kenapa kayak kalau gue lagi gak nemenin tuh artinya gue gak mau. Lagian bukan soal mau nganterin atau enggak. Gue tahu setiap orang punya kesibukan. Begitupun gue juga kan punya kesibukan yang lain. Mungkin karena artinya gue adalah orang yang bisa diandelin. Tapi orang gak bisa lihat situasi gue apa ya. Gue ngerti banget siapapun lo itu. 0895 sekian. Soal nganterin nenek, gue yakin lo sayang banget sama nenek lo. Siapapun lah yang lo akan anterin nanti, gue yakin lo sayang banget sama subjeknya. Cuma yang bikin lo gedek kadang-kadang adalah, kenapa sih orang tidak melihat dengan bird eye gitu, visualisasi yang lebih besar. Jangan mentang-mentang lo gak mau nganterin kayak fix, bukan fix lo gak sayang. Gak gitu bro konsepnya.

gede-gede juga. Misalkan taruhlah nyokap gue sakit, terus anaknya misalkan ada 4 gitu, yang diandelin gue doang. Lu pada kemana sih maksud gue? Ini nyokap-nyokap bersama loh. Sekali lagi, yang bilang 0895 nggak mau nganterin atau apa? No. It's not about dia nggak mau nganterin atau enggak. Ini soal kerjasama, apalagi tuh keluarga sendiri. Makanya, mulai sekarang kerjasama ditingkatkan. Tolong jangan melihat dari lensa yang

0: 101,4 FM Ih, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Ih, sekarang mah sesi curhat gua ada 3 sesi. Langsung aja kita masuk ke BTS Berani Terbuka sama Beryl.
1: Sekarang saatnya BTS.

Kok hilang? Oh ini dia. Malam Beril, gue titik-titik-titik minta disensor namanya. Oke, okay, I got you. Mau sharing aja. Gue kan kerja sebagai staff customer service yang dimana tiap hari udah pasti terima keluhan dan suka ke-trigger. Nah, teman sebelah gue ini orangnya berapi-api banget kalau lagi kesel. Semua keluar dari mulut dia. Satu kali, dua kali, oke lah. Ini hampir tiap hari, Ber. Kadang energi gue habis dengerin dia marah-marah. Kadang rasanya pengen gue laminating aja mulutnya. Lu snappy! Segitu aja, makasih, Beril. Oke. Orang suka kesel berapi-api gitu ya. Pesan buat orang yang suka kesel berapi-api. Lo tahu gak? Gak semua kata-kata dan kalimat yang keluar dari mulut lo kita tuh mau denger. Gua aja yang penyiar. Kalau lagi live TikTok, sekarang gue dulu suka ngeluarin kalimat-kalimat intrusive thoughts gue. Sekarang gue udah membatasi itu karena gue sadar gak semua orang tuh pengen tahu apa yang kita omongin gitu loh, sahabat suara. Dan apalagi lo sambil misuh, sambil berkata halus alias kan jatuhnya ganggu ya, apalagi ini kan di kantor, maksud gue gitulah maksud gue. Oh iya, ada lagi nih. Saat malam Beril, ini gue Bahlil. Bahlil curhat. Gue mau cerita pengalaman percintaan gue yang lumayan complicated. Jadi dulu setelah lulus sekolah, gue langsung kerja di sebuah perusahaan. Di sana gue kenal sama seorang cewek dari perusahaan lain yang lokasinya berdekatan. Lama-lama kami pacaran. Beberapa waktu kemudian gue juga kenal sama cewek satu tempat kerja. Tapi beda divisi. Entah gimana ceritanya gue malah jatuh hati dan akhirnya pacaran juga sama dia. Zam! Ya gue sadar saat itu gue salah. Gue punya dua pacar. Dan mereka sama-sama gak tahu keberadaan satu sama lain. Bahlil parah nih, Bahlil nih. Jujur gue cinta banget sama pacar pertama, tapi di sisi lain gue juga gak mau kehilangan pacar kedua. Selama pacaran, semuanya terasa normal. Bahkan waktu lebaran, padahal jadwal masuk kerja masih lama, kami berdua sengaja balik lebih awal ke kota karena saking kangennya. Bulan demi bulan, tahun demi tahun berlalu tanpa ada hal yang aneh. Sampai suatu malam, dia minta gue buat nemenin dia seharian penuh. Anehnya, keesokan harinya dia tiba-tiba menghilang. Nomornya susah dihubungi. Sampai akhirnya gue ketemu salah satu temannya yang kebetulan teman satu sekolah dia. Gue langsung nanya, dia sekarang kemana? Dan disitulah plot twistnya. Temannya bilang kalau dia lagi persiapan menikah sama pacarnya. Duda, satu anak. Kalau Duda Herlino, ya. Disitu gue cuma bisa ketawa pahit. Ketawa pahit itu gimana ya? Selama ini gue pikir gue yang ngeduain orang. Ternyata gue sendiri yang diduain. Akhirnya gue ikhlas, Ber.

dua pacar sekaligus. Jangan dengerin Bahlil ya. Bahlil, Bahlil, parah kamu Bahlil. Hih. Pantesan. Enggak ada pantesan, enggak ada pantesan. Pak kata Uci, itulah Bahlil, namanya kurma. Karma dong Uci. Bahlil nakal ya kata Glenka. Gitulah sahabat suara, cerita-cerita malam hari ini. Oh, ada satu pertanyaan yang harus gue jawab nih kayaknya nih. Ya, tugas gue adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari lo sahabat suara ya. Malam Beril, gue Sani. Gue mau nanya nih, kalau cewek blokir sosmed kita tanpa kenapa-kenapa itu tandanya apa ya? Semoga dibaca lagi, bingung ini gimana mau ngobrol sama dia. Yang pertama itu pacar lo bukan, San? Kalau bukan, ya mungkin ada sesuatu hal yang bikin dia risih sama lo kali. Kayak mungkin lo terlalu menunjukkan gestur kalau lo suka sama dia gitu. Karena baik itu cowok maupun cewek, kalau dia tahu ada orang yang suka sama dia dan orang yang suka sama dia nunjukin banget secara obvious gitu ya kalau dia suka sama orang itu, janggal.

0: Ya lu salah, lu ada salah berarti.
1: Eh, maksud diblokir media sosial, diblokir sama pacarnya sendiri anjir.
0: Eh, lu ada salah, fix. Yang tanpa lu sadarin, tandanya ya dia pengen. Oh ya, sama ini challenge. Lo juga di challenge gitu untuk ngejar dia, kan suka dikejar kan.
1: Cari tahu atau samperin ke rumahnya.
0: Kemarin bye-bye aja padahal biar ini yang TikTok gimana nih guys?
1: Jujur. Dari 5 bulan gue siaran di Suara, ini pertanyaan enggak bisa gue jawab.
0: Ini Sani bye-bye aja sama pacarnya. Tapi tiba-tiba media sosialnya diblokir. Kalau menurut gue kemungkinannya cuma 3. Yang pertama, lo habis berantem. Enggak, yang pertama lo mungkin ada salah, tapi katanya kemarin bye-bye aja gitu. Yang kedua, amit-amit. Dia ada hal yang lo, dia gak pengen lo tahu gitu. Tapi kan bisa di-hide ya story-nya ya. Kalau kata Uci, artinya dia udah punya yang baru. Hahaha, anjir.
1: Savage.
0: Dari TDDRD, sorry ya kalau udah main blok artinya udah gak mau komunikasi. No. Ah, coba, berapa lama kalian pacaran? Nas nih, jalani sampai capek katanya. Kalau kata Ari, masalah blokir itu mengusir secara halus. Nah, San, coba San, lo berapa lama pacaran sama dianya? Tinggalin 1,5 tahun lah. Ini lo orangnya yang di TikTok. Ya gitulah pokoknya ya. Coba ya, kita discuss di TikTok. Gue masih on live di TikTok selama 10 menit. Tapi sekarang kita closing dulu sahabat Suara. Thank you buat lo udah nemenin gue dari jam 8 sampai jam 10. Besok kita ketemu lagi di jam yang sama, 8 sampai 10. Jangan lupa di follow Instagram gue ya, @b3ryl. Sekali lagi b3ryl. It's time for me to say mic's off, heart's on, and I'll see you tomorrow. Ditutup oleh

0: itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif.
2: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan, atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk itu pelecehan.
1: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
2: Anjay, keren.
1: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
2: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
0: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif, udah nggak berfungsi.
3: Katanya udah nggak tinggal di Bangka.
0: Radal.
3: Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
1: Aduh.
0: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu harus ditembakin ke atas.
3: Kenapa, Pak?
0: Dia ke bawah terus.
3: Dia
0: tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
1: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
3: menunduk. Iya. Sebagai tinggi menunduk.
0: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
3: Lemek, jadi lemek tuh si rudalnya, lemek.
0: Rudal lemek.
3: Karena nonaktif tadi.
0: Nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
3: Iya.
0: Keras. Dan kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
1: Fluffy.
3: Seneng banget lagi nih ngomongnya.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Jukung Sudur. Jukung Sudur adalah sampan sederhana yang dibuat dari setengah belahan pohon dengan bentuk ceper dan biasanya digunakan untuk memancing.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: What's behind your back?

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Suara di Bandung,
5: Banjarmasin,
4: Jakarta,
5: Jogja,
4: Makassar,
5: Medan,
4: Palembang.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: suara. Suara warga Indonesia.
1: Memainkan musik pilihan.
2: Suara.
0: Suara warga Indonesia.
3: Mau kemana, Besti?
4: Penasaran ya? Mau liburan ke Jogja dan Bali nih.
3: Asik, jangan lupa upload konten.

0: Ya. Gimana kemarin di Bali dan Jogja? Kamu internetan pakai provider apa?
1: Aku pakai Smartfren Unlimited 5G. Aku bisa internetan sepuasnya di jaringan 5G. Jaringan Smartfren 5G juga sudah menjangkau Banjarmasin.
0: Beneran? Bisa internetan sepuasnya?
1: Sini-sini, kamu cobain internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Mau internetan sepuasnya di jaringan 5G? Internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Yuk internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Banyak pilihannya. Mau 7 hari hingga 28 hari hanya 100 ribuan. Download aplikasi My Smartfren atau langsung ke outlet terdekat. Untuk informasi promo paket internet dari Smartfren, follow sosial media Smartfren World. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tijus! Mau!
4: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat gak?
7: Enggak ya.
6: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu bener-bener lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
8: Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Maayun Anak. Maayun Anak adalah tradisi masyarakat Banjar yang telah ada sejak zaman dahulu dan masih berlangsung hingga sekarang. Tradisi ini adalah menidurkan bayi dengan cara mengayun menggunakan ayunan. Ayunan ini terbuat dari tapih bahalai atau kain kuning yang ujungnya diikat dengan tali handuk atau ijuk. Tali ayunan biasanya diikatkan dengan buku yasin, daun jari angau, kacang parang, dan katupat guntur yang dipercaya bisa menjaga si bayi dari penyakit atau gangguan makhluk halus.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: tapi senyumnya belum berseri? Yuk kirim request lagu favorit kamu biar makin happy. Hanya di Request Suara Seru.
1: FM Seluruh Warga Indonesia. Udah kesemangatan banget pengen masuk. Saya pikir udahan, ternyata mbaknya belum ngomong. Aduh. Sahabat Suara, selamat pagi. Selamat datang di Suara Seru bersama Aksi Isa Putri dan juga Hirsan Anggoro nanti sampai jam 11 siang ya. Ngopi dulu pagi ini ya, buat yang rajin ngopi ya, buat yang gak bisa ngopi minum air putih ya. Sebenarnya kita bangun tidur harus jangan minum yang lain-lain dulu ya, tapi ngopi juga gak apa-apa sih, yang penting udah minum air.

Putih. Sahabat Suara yang pengen request lagu favorit kamu boleh banget ya. Di 0811-993-3901 sambil telepon ataupun di WhatsAppin aja. Jadi telepon melalui WhatsApp dan WhatsAppin melalui WhatsApp ya. Dan kita belum ada live TikTok dulu nih sahabat Suara ya. Nanti kita akan ganti dengan live yang lain. Yang pasti kita tetap live dari studio ini sampai nanti jam 11 siang. Oke, sekarang Aksesa mau puterin lagu yang bikin semangat. Kira-kiranya ini di tahun berapa ya? Waktu Aksesa masih remaja kayaknya ini. Charlie XCX ya, Boom Clap.

Di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia dibuka sama lagu barat ya. Ke barat-baratan enggak tuh ya. Sahabat Suara, ini saya ngakak banget ya, saya baca di Vokatif ya. Masa ada orang dilaporkan hilang pas dia lagi mabuk. Nah, dan ternyata pria ini malah ikut tim SAR mencari dirinya sendiri. Berarti dia cari dirinya sendiri, dia enggak sadar kalau yang dicari itu dirinya sendiri. Ya Allah, kok bisa ya kayak begini ya? Makanya jangan pada mabuk deh ya. Makanya jadi yang mabuk siapa, kata netizen. Dilaporin hilang, malah dia cari dirinya sendiri. Nah, orang-orang pada gak tahu yang dicari itu sebenarnya dia. Lah, udah panjang-panjang perjalanan ya, sahabat Suara ya. Gak ketemu orangnya, orang-orangnya ikut di tim SAR. Sahabat Suara, aduh, pagi-pagi udah banyak yang menggelitik nih. Kamu sendiri ya, kalau udah gatel-gatel ususnya berarti lapar dong ya. Kalau lapar, kalau lapar cari makan yang sehat ya. Kalau kita sih biasanya di sini rebus-rebusan ya. Kalau lagi pengen sehat ya. Kalau nggak lagi pengen sehat kita nggak makan rebus-rebusan. Kita langsung kopi gula aren pagi. Jangan ditiru ya, sahabat Suara ya. Kadang-kadang butuh mood aja sih ya. Baik, kalau bisa jangan terlalu sering ya akses saya. Ngasih tahu diri sendiri. Sahabat Suara, dimanapun kamu berada, yang lagi bersiap-siap untuk ke kantor, bersiap-siap juga mungkin buat para ibu-ibu yang memiliki anak, menyiapkan anak yang mau berangkat sekolah. Semangat Bu, semangat, semangat. Jangan lupa tersenyum, jangan lupa bahagia. Iya. Sahabat Suara, ini dia akses saya pilihin lagu untuk pagi ini dari Cynthia Gabriela bersama dengan Malik and Essential dengan Terdiam.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin iya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.
8: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Itu
9: Bang Boril, Bang Boril, Bang Boril, Bang Boril. Apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
10: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
11: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
12: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
10: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
12: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
13: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Masih 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia, bersama Irzan dan juga Aksesia Putri ini, sahabat suara. Namanya kamu kembali.
1: Oke, sahabat suara di pagi hari ini ya. Kita mau ngebahas tentang ini nih, Irzan. Generasi tuh generasi. Ini ada sebutannya ya. Ada yang nyebutnya itu sandwich generation.
0: Terus? Ya.
1: Terus ada yang bilang juga strawberry, apa ya, strawberry, generasi strawberry. Nah, itu kita akan cari ya, apa sih kalau sandwich generation. Dari sandwich yang paling populer dulu ya. Kalau sandwich generation itu ya, sahabat suara, adalah kelompok orang dewasa yang harus menanggung biaya hidup 3 generasi sekaligus.
0: Itu namanya strawberry
1: sandwich.
0: Oh, sandwich.
1: Yang paling populer ya, sandwich generation, kelompok orang dewasa yang harus menanggung biaya 3 generasi sekaligus. Orang tua mereka, diri sendiri, dan juga anak-anak mereka.
0: Oke.
1: Nah, terus itu penyebab utamanya ya. Ya, menurut yang kita baca ini adalah kurang persiapan dana. Orang tua tidak menyiapkan tabungan hari tua. Real ya. Literasi keuangan rendah, belum paham cara mengatur uang dan juga investasi. Kemudian adanya juga tradisi ya, atau budaya keluarga, anggapan bahwa anak wajib membiayai seluruh keluarga, seperti itu. Nah, ini biasanya dampak yang dirasakan tentunya ya, gaji habis untuk kebutuhan orang lain ya.
0: Orang lain ya.
1: Stres mental, capek fisik dan pikiran karena tekanan ganda. Kemudian jadi sulit menabung dan tidak punya dana darurat untuk masa depan sendiri, seperti itu. Nah, itu untuk generasi yang paling populer, yang sering dibilangin tuh generasi sandwich. Terus juga ada strawberry generation.
0: Nah, ini ya, yang mau kita cari tahu nih, sahabat suara.
1: Strawberry generation. Generasi strawberry.
0: Mari kita cek-cek dulu ya, sahabat suara.
1: Generasi strawberry ini artinya istilah untuk anak zaman muda, zaman sekarang ya, anak muda zaman sekarang yang kreatif dan pintar tetapi punya mental yang rapuh.
0: Allah, rapuh. Kenapa bisa rapuh seperti itu?
1: Nah.
0: Bolehkah kamu menerka-nerka deh? Kenapa?
1: Flexible.
0: Cepat, pintar, kreatif.
1: Ya karena memang
0: lemah kalau, dan sensitif tapi
1: nah,
0: ya.
1: Nah, karena untuk anak-anak zaman sekarang pastinya memang ditunjang dengan mereka yang sangat jago memakai teknologi ya.
0: Oh, iya, iya.
1: Nah, jadi pastinya juga dengan terbukanya portal itu semua ya. Banyak ide-ide baru ya. Okay. Kemudian tapi mental mereka mudah lelah, cepat stres, sedih dan menyerah saat menghadapi masalah.
0: Oh, cepat seperti? Cepat apa tadi, saya boleh diulangi lagi?
1: Cepat apa? Satu, guys.
0: Dan
1: sedih dan cepat menyerah.
0: Ah, makanya kata Masif, jangan menyerah.
1: Tapi bukan lagu The Masif.
0: Jangan menyerah.

Sahabat Suara, siap-siap, Pamor Borneo 2026 kembali hadir. Festival ekonomi terbesar Kalimantan Selatan dari Bank Indonesia ini akan digelar 7 hingga 9 Agustus 2026 di Atrium 1 dan 2 Duta Mall Banjarmasin. Ada layanan keuangan, pameran UMKM unggulan, talk show inspiratif, workshop fotografi, stand-up komedi, live music, dan door prize. Kamu juga bisa ikutan lomba mewarnai anak, kompetisi inovasi sasirangan, dan fashion show. Pengen dapetin 4 paket umroh? Gampang, cukup dengan belanja di area Pamor Borneo 2026. Udah gitu, ada banyak games berhadiah yang menarik untuk kamu. Acaranya gratis dan terbuka untuk umum. 7 sampai 9 Agustus 2026, mulai 10 pagi hingga 21.30 malam. Pamor Borneo 2026, unlocking Kalimantan's value and potential for economic prosperity.

0: dari Wings Food.
1: Mau kemana, Besti?
0: Penasaran ya? Mau liburan ke Jogja dan Bali nih.
1: Asik, jangan lupa upload konten ya. Gimana kemarin di Bali dan Jogja? Kamu internetan pakai provider apa?
0: Aku pakai Smartfren Unlimited 5G. Aku bisa internetan sepuasnya di jaringan 5G. Jaringan Smartfren 5G juga sudah menjangkau Banjarmasin.
1: Beneran? Bisa internetan sepuasnya?
0: Sini-sini, kamu cobain internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Mau internetan sepuasnya di jaringan 5G? Internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Yuk internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Banyak pilihannya. Mau 7 hari hingga 28 hari hanya 100 ribuan. Download aplikasi My Smartfren atau langsung ke outlet terdekat. Untuk informasi promo paket internet dari Smartfren, follow sosial media Smartfren World. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Masih 90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia bersama Irza dan juga Aksi Isya Putri. Namanya kamu kembali nih sahabat suara di request suara seru ya. Dibuat kami yang belum sempat tadi gabung-gabung bersama Irza dan juga Aksi Isya buruan aja gabung karena masih banyak waktu lagi ya. Ini yang belum request-request. Sayangnya.
1: Yes, kamu pernah sih dengar istilah man flu?
0: Batuk, lagi batuk. Lagi demam, apa men flu apa?
1: Istilah populer untuk menyindir pria yang dianggap bersikap berlebihan atau manja saat mengalami gejala flu ringan.
0: Oh, contohnya gimana? Lebaynya itu gimana lebaynya?
1: Mendramatisir sakit pilek.
0: Kayak apa tuh?
1: Kayak apa? Kayak mau mati. Kayak mau mati.
0: Lu gering banget.
1: Kayak mau mati. Nah. Katanya gitu, itu katanya ya lah.
0: Kok bisa gitu sih?
1: Katanya ada beberapa yang seperti itu, tapi sebenarnya ada ini ya, ada fakta biologis penyebabnya ya. Kenapa nanti kita akan bahas juga. Kita akan ngebahas dari pandangan sosialnya dulu ya, di sosial media dan di antara kita semua ya.
0: Iya.
1: Nah, biasanya untuk man flu ini istilah untuk pria yang dilihat terlalu mendramatisir sakit pilek biasa dan bersikap seolah-olah sedang mengalami kondisi yang sangat parah. Tapi fakta ilmiahnya ya, ini menunjukkan bahwa respon sistem kekebalan tubuh pria terhadap virus pernapasan bisa lebih lemah atau lebih lambat dibandingkan wanita. Jadi memang sangat mungkin kalau cowok sampai kena flu, bersikap lebaynya mungkin karena memang ternyata
0: dia selemah itu.
1: Terhantam
0: ya. Dia selemah itu ya.
1: Tapi memang agak jarang gak sih kayak cowok tuh menurut aku agak jarang juga tapi kena flu. Atau sakit-sakitan ya. Tapi maksudnya sakit-sakit yang ringan ya kayak flu, demam gitu kan jarang ya. Kayak ya cuman biasanya kalau udah sekali kena kayak orang amsyong emang kayak kayak ngedrop banget yang benar-benar demamnya tuh yang panas banget. Saya seringnya lihatnya kayak begitu. Jarang karena mungkin kalau yang ringan-ringan mungkin biasanya bisa ditahan kali ya. Bisa teralihkan. Tapi kalau yang udah memang
0: kurang kuat aja sih laki-laki itu.
1: Nah, tapi kan berarti kalau yang udah kayak begini udah enggak bisa kuat lagi ya?
0: Itu lemah. Kita emang selama itu, guys.
1: Jadi faktor biologis penyebabnya adalah hormon testosteron ya yang diduga dapat menekan atau memperlambat respon kekebalan tubuh pria dalam melawan virus tersebut.
0: Oh, okay,
1: kemudian untuk adanya hormon estrogen juga yang berperan sebaliknya pada wanita yaitu membantu sistem imun menjadi lebih kuat dan cepat melawan infeksi.
0: Oh,
1: nah, kalau di cewek ada hormon estrogen. Jadi dia bisa membantu sistem imun jadi lebih kuat. Mungkin karena perannya wanita juga ya. Apalagi yang punya anak apa segala macam biasa seperti itu ya. Dan kemudian juga ada faktor genetik.
0: Ada lagi faktor genetik lagi.
1: Oh, kalau wanita apa memiliki itu? Dua kromosom X yang mendukung fungsi gen pendeteksi virus yang lebih optimal daripada pria. Yang hanya punya satu kromosom X. Jadi itu penyebabnya kenapa laki-laki sekalinya kena sakit demam
0: yang
1: minta ampun, langsung mau tobat.
0: Waduh,
1: katanya sih gitu ya. Tobat, isuk ada lagi pas udah sembuh lagi.
0: Hah?
1: Lagi.
0: Ya, kamu bisa, aku enggak bisa.
1: Iya. Iya banget.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
6: Aku Viva, murni sehat alami.
7: Sahabat Suara, siap-siap, Pamor Borneo 2026 kembali hadir. Festival ekonomi terbesar Kalimantan Selatan dari Bank Indonesia ini akan digelar 7 hingga 9 Agustus 2026 di Atrium 1 dan 2 Duta Mall Banjarmasin. Ada layanan keuangan, pameran UMKM unggulan, talk show inspiratif, workshop fotografi, stand-up komedi, live music, dan door prize. Kamu juga bisa ikutan lomba mewarnai anak, kompetisi inovasi sasirangan, dan fashion show. Pengen dapetin 4 paket umroh? Gampang, cukup dengan belanja di area Pamor Borneo 2026. Udah gitu, ada banyak games berhadiah yang menarik untuk kamu. Acaranya gratis dan terbuka untuk umum. 7 sampai 9 Agustus 2026, mulai 10 pagi hingga 21.30 malam. Pamor Borneo 2026, unlocking Kalimantan's value and potential for economic prosperity.
8: Memainkan musik pilihan.
9: Suara
10: Warga Indonesia.

0: Suara Penjerman Sin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Masih ada waktu 2 menit lagi, ada yang mau telepon gak nih?
1: Ayo telepon dong.
0: Ada yang mau telepon
1: gak saya, nih ya. Telepon di 0811 993 3901, ya. Telepon sekarang juga. Kalau gak saya yang teleponin.
0: Kalau ngomong-ngomong soal anu ya, saus mentai khas Jepang ya. Kenapa? Apa-apa kan sekarang di mentai ya, bener gak sih?
1: Oh iya, emang lagi sore tuh emang kan di mentai sih. Sambil rebahan di pasir ya kan.
0: Kayaknya bukan itu.
1: Bukan ya? Nah oke, Asila 0811
0: langsung men-share apa nih?
1: 99.
0: Oh anu, nomor telepon
1: 33901. Sekali lagi ya, 0811 99 33 901. Oke, lanjut Sesa.
0: Mau telepon dia?
1: Ya, mantap, mantap Alma, mantap.
0: Langsung kita tunggu
1: telepon ya.
0: Nah, apa-apa kan sekarang di mentai tuh.

0: Iya, di mentai.
1: Tapi sebenarnya tuh saus mentai itu terbuat dari apa sih? Nah, orang kan taunya kayak campuran
0: keju
1: mayo.
0: Keju sih?
1: Hah?
0: Keju bukan ya?
1: Bukan, jadi itu campuran mayo ya. Dan mentaiko sebenarnya. Mentaiko tuh telur ikan. Dari ikan cod ya, pollock ya. Nah, di Indonesia mentaiko yang mahal sering diganti dengan yang namanya tobiko. Telur ikan terbang ada kayak yang warna
0: merah. Merah-merah. Nah, itu tapi, saya kira tuh peluru ya.
1: Ah, mati tuh. Nah, kalau di Indonesia tuh seringnya tobiko sebenarnya yang dipakai. Tapi
0: mayonya enggak ya?
1: Mayo juga tetap. Jadi mayo dicampur sama
0: tobiko.
1: Si tobiko itu. Nah, cuman di sini juga kebanyakan orang jual itu enggak ada tobikonya juga.
0: Oke.
1: Jadi cuman mayo sama apa ya mau? Saus sambal kali ya?
0: Mungkin itu ya.
1: Cuman itu doang. Biasa, jadi enggak ada tobikonya. Tapi mungkin kalau ada tobikonya jadi lebih mahal lagi sih. Kan ini kita kadang-kadang kan ya ala mentai lah gitu.
0: Nah, kata kasihlah mayo plus saus sambal kalau di Banjar.
1: Kalau di Banjar. Nah. Itu udah mentai banget kalau di sini.
0: Ini nih.
1: Gitu.
0: Alma, di RTI pakai tobiko. Alah.
1: Telepon dulu. Alma, ayo. Ceritain sini.
0: Sini mah telepon, Mak. Mama telepon, Mak. Di WhatsApp mah itulah.
1: Kita tunggu aja cepetan.
0: Ya, Sila juga telepon.
1: Udah jam 8 nih.
0: Ini udah blok dah.
1: Aduh,
0: enggak ada pulsa. Dong. Telepon WA, lu WA, nonton live pakai bisa. Kagak usah pakai pulsa tuh, nomor WA tuh pake yang saya pin.
1: Paket internet, cuy.
0: Aduh, makanya pakai XL ya. Hai.
1: Alma nih apa sih dia?
0: Dia ini bikin pastry dia kerjaannya.
1: Oh, bikin pastry. Betul. Jadi di RTI pakai tobiko.
0: Iya, tobiko katanya gitu. Ini nomornya tuh boleh.
1: Pake tobiko. Di Banjar Baru berarti. Telepon ya. Enak tuh pakai tobiko.
0: Enak. Semuanya enak di
1: RTI. Ayo Alma, nanti aku hari ini mau ke RTI.
0: Wah, langsung. Nah, mampus kamai. Aksesnya orang nah, pilihan duit lah. Nah,
1: mau ke RTI mau serbu itu.
0: Tobiko.
1: Dimsum. Dimsum kan?
0: Ada dimsum lah.
1: Mentai apa? Mentai
0: goreng. Takut
1: ya. Mentainya di
0: mana? Kok takut sih? Kan orang beli, kenapa jadi takut?
1: Memang aku horor, Pak.
0: Horor lagi kalau enggak bersuara enggak telepon kita ya.
1: Bener.
0: Karena habis ini
1: magang
0: kita
1: datang dah.
0: Nah, kita ngobrol-ngobrol habis ini ya, sahabat suara, buat kamu yang enggak sempat gabung tadi di suara seru, request. Kita tungguin juga sambil ngobrol, sambil request juga di 0811 993 3991. Habis ini telepon ya, harus telepon.
2: Pagi bahagia, mood terjaga, musiknya ceria. Besok request lagi ya, di request suara seru jam 7 sampai 8 pagi hanya di 90,1 FM. Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
3: Sedang mendengarkan Iswara warga Indonesia.
4: Mau ngobrolin hal-hal seru tapi bingung sama siapa? Gabung aja di Ngobras, ngobrol bareng santai.
0: 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Hah? Epi-epi apa dengan bun saya ini? Tidak menarik, saya ganti. Saya tuh biasanya ya saya kalau main TikTok nih, sahabat suara, atau main Instagram, kalau menurut saya tontonnya tidak menarik, langsung saya pilih not interest.
1: Oh, kamu langsung gitu? Iya. Gak pakai di skip, langsung betul. Not interest.
0: Saya kalau udah muncul ya cewek-cewek live, cewek-cewek joget, sumpah saya not interest.
1: Oh, kamu not interest sama
0: tidak puas
1: gitu. Oh, tidak puas. Kamu puasnya kalau dia ngapain di situ?
0: Ya nggak ada di handphone saya. Puas, gitu. Bila boleh telepon sekarang. Ntar abis ini dah. Abis ini telepon.
1: Benar.
0: Mestinya telepon ya, Alma ya. Awas nggak telepon ya.
1: Kita bakal sharing.
0: Ini, sharing apa hari ini?
1: FYP kita tuh hari ini sama nggak?
0: Oh iya.
1: Itu aja sih. Ah, Hirjan lagi pakai. Enggak apa-apa, usah Hirjan, enggak usah. Hirjan untuk memantau aja. Jadi cewek-cewek hari ini, Maura, Aksesa, anak magang nih, FYP-nya yang paling sering muncul lagi apa? Saya penasaran. Saya pengen tahu.
0: Nah, jadi mungkin sahabat suara juga boleh cerita apa yang sering muncul di FYP kamu
1: akhir-akhir ini. Iya, konten apa?
0: Iya. Gabung ya di WhatsApp ya di 0811 993 3991. Telepon sekarang juga.